lagunya Pelampiasan 2. Aduh, lagunya gak bisa ya. Hari ini tuh all these memories ya. Acaranya belum sampai di DTL ya. Ini masih nanti ya. Gak bisa nih, gak masuk ya. Kadang suka begitu ya. Mungkin belum hafal gitu ya acaranya ya. Ya udah, gak apa-apa sahabat Star FM ya, asal hanya gak hafal acara ya, bukan gak lihat jam ya. Mungkin penglihatannya ya bermasalah nih, dikira udah jam 8 masih jam 7 ya. Iya, beda acara ya. Mata rabun nih. Nah, ada mata rabun, ada solusinya juga nih. Coba rutin minum Vitama, solusi kesehatan mata. Karena emang Vitama sudah diklaim 3 kali lebih cepat mengobati daripada obat-obat lain yang ada di pasaran. Jadi aman, halal, izin edar BPOM-nya udah ada, dan kandungannya ada ekstrak wortel, ekstrak utama, dan juga ada ekstrak daun pepaya yang benar-benar banyak mengandung vitamin A. Jadi bagus banget untuk kesehatan mata Anda ya. Bisa mengobati masalah mata katarak, mata minus, silinder, glukoma, makula dini, mata iritasi, mata kemerahan, solusi kesehatan mata. Lanjut bareng lagu, ada Dosa Siapa Ini dari koleksinya Ebit GAD. Stay tune bersama dia di 98.4 Radio Stara FM Kebumen.

0: Dinda. Nah, nih ibu udah buatin jus wortel sama tomat buat kamu supaya mata kamu sehat dan minusnya bisa sembuh.
1: Bu, bosan kalau tiap hari minum jus wortel sama tomat. Enak bu lama-lama. Ini udah seminggu loh ibu cekokin aku pakai jus wortel terus. Lagian minus aku udah 5 bu.
0: Namanya juga usaha nak. Ibu selalu pengen yang terbaik buat anaknya
1: bu,
0: kan.
1: Bu, aku pengen coba konsumsi obat herbal aja deh. Teman aku ada yang nyaranin buat minum Vitama bu. Kapsul yang mengandung ekstra wortel dan bahan-bahan lainnya yang baik untuk kesehatan mata. Lebih simpel juga minumnya. Dan katanya juga udah BPOM, juga halal. Pokoknya aman banget dikonsumsi. Khasiatnya juga buat segala keluhan penyakit mata kayak rabun, glaukoma, katarak, penglihatan ganda, dan lain-lain.
0: Ya, boleh-boleh aja sih kamu beli dan konsumsi vitaminnya. Asal minumnya jangan sehari dua hari doang kayak minum jus wortel ini nih. Cepet bosen.
1: Ya udah, aku minum jus wortel ini untuk yang terakhir kalinya ya, Bu. Soalnya besok aku mau minum Vitama.
0: Iya, iya. Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.

0: wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-294, 081-222-32-294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotik Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotik Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotik Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.
0: 98.4 Stara FM.

0: Oke, masih bersama dia di All This Awards pagi ini. Hai, hai, hai. Selamat pagi sobat secara FM Kabumen. Kita lanjut sesi phone live kedua ya. Yang mau ikutan gabung naik, naik aja. Dia tuh gue di 0851-8606-9984. 0851-8606-9984. Halo, assalamualaikum, selamat pagi, Olise Waris.
1: Waalaikumsalam, pagi.
0: Pagi juga, Ibu Sakinah. Apa kabar hari ini? Sehat?
1: Sehat dong. Udah sarapan mbak ya?
0: Udah gak sih kalau sarapan mah.
1: Mau aku tambahin ini nggak nastar, aku bikin nastar nih.
0: Ih, mau sini.
1: Sini dong
0: nastarnya bawa sini. Masya Allah, enak banget ayahnya tuh, hangat-hangat.
1: Hangat-hangat dong. Ada daun bawangnya, ada telurnya, aduh, sosisnya.
0: Mantap itu, aduh.
1: Komplit.
0: Lah pamer tok, enak lah.

0: Ya.
1: Aduh, aduh. Ya, kapan-kapan.
0: Kapan-kapan, Mbu.
1: Mbu, kapan lah.
0: Aku nggak kebagian lagu ya.
1: Coba nih ya, cek ya. Kalau pendek bisa deh, kalau panjang nggak bisa. Apa lagunya apa dulu, coba deh. Nanti nih ya, cek.
0: Oh, lagi pengen dengerin yang ini. Eh, tapi kalau yang barat durasinya ini ya, panjang ya?
1: Nggak tahu, coba yang apa? Nggak mesti sih.
0: Yang ini, yang My Heart Will Go On apa ya?
1: Oh,
0: yang
1: iya.
0: Yang Titanic itu loh. Durasinya panjang nggak ya? Kalau boleh yang itu.
1: Coba berapa? Oh, 4 menit kayaknya cukup deh.
0: Itu aja deh. Udah okay. Lama nggak dengerin.
1: Siap.
0: Terus tadi yang masuk siapa tuh?
1: Oh, tadi ada Mbak Warin, Mbak Cindy, bapaknya Naura.
0: Jan wong telu kue, aduh, pada lu semlop kupu kecengkong-cengkong.
1: Iya, jago banget, gak tahu itu naiknya jago banget bertiga.
0: Terutama kayak wong kulon kali, ya, aduh. Wis rampung urung mbak, wis tekan dia mbak udah nyebrang. Oh katanya jarang nyebrang-nyebrang, boy.
1: Kapan nyebrangnya? Oh, nyebrangnya gak ke Kebumen.
0: Lo ya mbuk, ay. Pokoknya datang ya mbak, tanggal 26.
1: Amin, semoga bisa
0: terus
1: datang ya mbak.
0: Iya harus datang dong. Pisan-pisan ya mbak. Kumpul.
1: Nah, benar, ketemu ya, kan gak pernah.
0: Cuma di udara dong. Kan pengen ketemu gitu sama yang lain. Buat Mbak Cindy, Bapak Kenaura, Om Andre. Apa Andre, aku gak ngeledekin kamu ya. Masa aku dicubit di grup. Emang bocil satu nih, awas tanggal 26 ya. Gak aku kasih nanti.
1: Nanti kasih apa, Ge? Ayo.
0: Katanya mau dikasih es krim, soalnya aku udah dicubit duluan. Gak aku kasih.
1: Iya.
0: Terus buat Bunda, Main, Mbak Putriku yang cantik. Pokoknya semuanya aja deh. FKS tanpa terkecuali, SS juga, Kumala juga.
1: Iya.
0: Mbak Nia sehat, jaga kesehatan. Pokoknya ya panjang umur. Oh iya, satu lagi spesial. Buat Mbak Iman yang hari ini berangkat umroh, semoga sehat.
1: Amin.
0: Panjang umur, diperlancar di sana dalam apa ya, menunaikan ibadah ya, khusyuk, dan bisa berangkat sehat,
1: pulang
0: juga gitu. Ditunggu sama keluarga di rumah. Aku tadi hormat loh mbak.
1: Oh,
0: pagi banget, habis subuh berangkat nih.
1: Ya.
0: Iya, makanya itu aku kesana udah mau berangkat, untung masih sempat ngeliat orangnya. Ya udah, ditunggu lagunya mbak Nia. Jangan lupa kalau pulang hati-hati. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Ibu Sakinah. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Aduh, ramai benar Bu Kumis.
2: Adem mepol.
1: Iya, sama. Adem banget ini. Manjat-manjat ke gunung. Aduh, pagi-pagi udah
2: iya. Jadi es Mbak Nia ya.
1: Anyes. Iya, adem banget ini.
2: Mengennya anget.
1: Iya ya, itu lihat statusnya udah komplit banget ya kalau ke situ ya.
2: Mengene mengene. 5 menit please.
1: 5 menit. Ya, insyaallah kapan ya?
2: Nah, kapan?
1: Kapannya belum tahu ya. Aduh.
2: Aku minta lagunya ntar yang pertama lah di DTL.
1: Ya wes lah.
2: Yang jeduk-jeduk biar anget.
1: Nah, iya Bu, benar biar pada bangun
2: Gunung
1: ya.
2: Gunung Kawi, Gunung Semeru.
1: Asik.
2: khusus buat Didi Asraf lah yang selalu mencintai aku.
1: Wello.
2: Apa Mbah Warid lah. Bos sehat tuh kulon kali ya miskol jan.
1: Ikut enggak Mbah Warid besok? Wess
2: mateni. Aduh. Eh Mbak Nia, bos okay. Saya nakal.
1: Emang nakal.
2: Ya banget. Ntar ya yang pertama ya.
1: Iya oke. Okay. Udah ya. Nia Lisa siap.
2: Raworong nang Aldis Rauman lagu nepe. Jadi Asrap, joget ya, senam kita. Gunung Kawi, Gunung Semeru.
1: Siap.
2: Iya. Terima kasih Mbak Nia ya.
1: Sama-sama.
2: Sehat selalu. Ini Pak. Ini tak tunggu aku rapasar. Ya. Sherlock Wes.
1: Aduh, ngapain? Ah, malu ah. Yuk ajak yang lain deh.
2: Iya,
1: biar ada temennya enggak ah sendirian.
2: Gue tak jujur nah.
1: Ada.
2: Wes, ditunggu nih. Terima kasih. Aduh. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Bu Kuwi cantik. Sehat selalu. Iya, nanti diputer ya Bu ya lagunya. Ini ada banyak atensi Sobat Stara. Belum sempat Nia bacain, bentar ya, Nia bacain dulu. Ada Pak Yanta di Purworejo. Selamat pagi, waalaikumsalam. Aldis Memories, gimana kabarnya Mbak Nia? Sehat, alhamdulillah. Katanya, makasih senggolannya Mbak Cindy. Itu mendoanya bawa sini dong. Jauh Pak Yanto, aduh kemarun ya. Berapa jam tuh ya dari Kebumen ya, sejam kali. Mbak Nia nitip salam ya buat Mbak Putri sekeluarga, Bu Yati, ada Mama Asra, Butika, Pusamintan, Bu Asih, Mbak Yaya, ada Mbak Cindy, Mbak Sri Purworejo, Mbak Warid, Mbak Ahmad, ada Pak Yono, Papa Riono, Pak Gendro, Pak Sutar, Papa Ijo, dan pokoknya semua fans Radio Star FM Kebumen. Semoga semuanya sehat selalu buat Mbak Nia, Mbak Tugas, semoga diberikan kesehatan selalu. Lagunya Desember Kelabu. Aduh maaf ya Pak, lagunya udah penuh ya. Dari Bunda Nesali, selamat pagi, waalaikumsalam. Apa kabar Mbak Nia? Sehat, alhamdulillah. Bunda Nesali absen di acara Oldi. Salam buat Mbah Bubut, Mas Giman, ada Mama Izan, Mbak Cindy, Bu Dara, dan salam kenal buat Mbak Cindy dari Bunda Nesalis ya. Tek monit suaranya apal banget kalau Mbak Cindy naik Mbak. Iya besok ketemu ya tanggal 26. Eh pada gak sabar ini menuju tanggal 26 kayaknya ya. Biar pada tahu nih Mbak Cindy kayak apa ya, bundar kayak apa ya. Pokoknya kita ketemu besok semuanya di sana ya. Ramaikan suasana silaturahmi besok ya. Buat Mbak Nia selamat pagi, Matugas, Saful Barokah. Lagunya ikut aja. Tek monit sambil uprek di dapur. Siap, makasih buat Bunda Nia Salis ya. Dari Mahrin, waalaikumsalam, selamat pagi juga Aldi Semoris, mau salam-salam buat Bunda Rukmi, Bundar, Mbah Putri, Bu Kumis, Mbah Fitri, Mbah Fian, sama Asraf. Untuk Putri Selatan, Mas Andre, Bu Ayu, dan buat semua Sobat Setara FM, salam sehat buat Mania, tetap semangat, petugas panjang umur, sehat selalu, murah rezeki full barokah. Makasih buat Mbak Ririn. Ada Mbah Nun di Ponorogo, waalaikumsalam, selamat pagi buat Mbah Nun ya. Salam nih Mbak Nia, buat Mbak salam buat yang lagi dengerin, semoga sehat selalu. Lagunya ikut aja. Ya, makasih buat Mbah Nun yang ada di Ponorogo. Ada Mbah Karto di Kalikutes ya, waalaikumsalam dari Mbah Karto Kalikutes. Minta lagunya Kau Segalanya ya, dari Edi Bing. Selamat, salam buat semua pendengar Radio FM Setara FM Kebumen. Makasih buat Mbah Karto di Kalikutes. Oke deh. Gak tahu kenapa setiap pagi tuh sangat-sangat ramai ya. Berarti ini Sobat Sara sangat-sangat suka dan demen banget ya sama lagu-lagu All These Memories gitu ya. Nah lagu-lagu nostalgia ya. Suka mania adem didengar ya. Iya sesuai suasana pagi ini benar-benar dingin. Nah yuk hangatkan tubuh dengan secangkir teh moro. Teh segar dengan kombinasi herbal yang menyehatkan tubuh. Udah beli teh moro belum nih? Belum beli ya di apotek dan di agen-agen resmi kami. 15.000 udah dapat teh segar dengan kombinasi herbal, apalagi tuh ada ekstrak serai sama jahe yang bikin tubuh kita benar-benar hangat dan nikmat. Ayo bisa dapatkan teh moro di apotek dan agen-agen resmi kami. Dilanjut bareng lagu berikutnya dulu, ada gelas-gelas kaca dari Nia Daniati. Stay tune bersama Nia di All These Memories.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dengan ibu siapa, dari mana bu?
2: Ibu Asia.
1: Dari mana bu?
2: Desa Kesawen, Pedukuhan Kalitepos, Kecamatan Pituru.
1: Oke, baik. Ibu beli Habutop itu untuk siapa, Bu?
2: Untuk saya pribadi.
1: Oh, untuk pribadi ya, Bu ya. Sebelumnya punya keluhan apa, Bu?
2: Kesemutan di telapak kaki.
1: Mm-mm. Terus?
2: Pegel-pegel di lutut.
1: Tapi setelah minum Habutop, ada perubahan nggak, Bu?
2: Ada perubahan, cuma lutut sekarang udah nggak sakit, nggak pegel. Terus semutan juga udah berkurang.
1: Oh, baik, Ibu. Berarti udah mendingan ya, Bu, pakai Habutop.
2: Iya.
1: Baik, Ibu. Sampai sekarang udah beli berapa botol, Bu? Udah beli berapa botol? Berapa kali?
2: Tiga botol.
1: Iya, baik. Terima kasih, Bu. Ada pesan-pesan nggak, Bu, buat para pendengar lain yang mungkin punya keluhan seperti Ibu, biar pakai Habutop?
2: Buat pesan-pesan buat saudara keluarga yang punya penyakit seperti saya, udah supaya bisa beli Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop, dan bisa untuk mengobati biar sembuh.
1: Iya, baik. Ibu, terima kasih atas waktunya. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat buat pendengar lainnya, Bu, ya. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi, Ambal.

Oke, sampai juga di penghujung acara. Terima kasih atas semua kebersamaan Sobat Star FM yang sudah menemani Nia. Mohon maaf ya untuk lagunya belum bisa Nia puterin ya, karena emang waktunya gak cukup. Nanti ikutan gabung lagi bareng acara berikutnya. Ada DTL Dangdut Tugelawet yang dangdutnya asyik banget. Yuk yang mau ikutan gabung boleh mulai dari sekarang ya. Jadi stay tune terus bersamanya sampai jam 10 nanti nih ya, menemani Anda. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, mohon maaf ini mengganggu waktunya ya Pak. Benar ya, Bapak itu pengguna Vitama?
2: Ya, benar.
1: Ya, dengan Bapak siapa silahkan?
2: Bapak Udin, alamat saya Gedung Banteng Seminggir.
1: Ya, Bapak Udin silahkan diceritakan pengalaman menggunakan Vitamanya.
2: Ya, keluhan saya itu mata saya sering merah-merah.

0: jadi terang dan jelas, alhamdulillah.
1: Itu sudah habis berapa botol kira-kira, Pak?
0: Alhamdulillah udah 2 botol, mata saya sudah baik, alhamdulillah.
1: Oke, alhamdulillah ya, Pak. Terakhir ini ya, Pak, saran untuk pendengar atau tetangga yang memiliki keluhan seperti Bapak, silahkan.
0: Ya, saran untuk pendengar yang memiliki keluhan mata, belilah Kitama, solusi kesehatan mata.
1: Ya, ini demikian pendengar, kisah nyata dari salah seorang pengguna Kitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
2: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Balai Desa Bocor.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat Stara FM Kebumen. Hai hai. Hai, selamat pagi buat semua sobat Stara FM. Kembali lagi bersama Nia bareng acara DTL Dangdut Tugalawetiak Dangdutnya asyik banget. DTL kali ini spesial banget di akhir pekan ya, di hari apa ini, ada yang tahu? Ya, di hari Sabtu, di tanggal 4 Juli tahun 2020. Nah, gimana nih kabarnya sobat Stara FM? Semoga semuanya sehat-sehat ya dan penuh semangat pagi ya. Kalau pagi tuh semangatnya harus di maksimalin ya, harus penuh dulu ya biar tambah gaspol ya, semangat kerjanya, jualannya berkah barokah, pokoknya untuk aktivitas kita semua ya. Dan buat pagi buat yang lagi nyuci-nyuci, ngepel-ngepel, masih masak, lagi sarapan juga, buat pagi iya, sibuk pagi ya. Iya, Mbak Dia, kalau pagi tuh mesti ada kerjaan. Semangat ya Nia menemani aktivitas pagi Anda. Jadi tunggu apa lagi? Yang pengen ikutan gabung request lagu atau mungkin mau salam-salam gitu ya, boleh banget, silakan. Masih Nia tunggu di 0851-8606-9984, 0851-8606-9984. Iya, pagi hari ini DTL masih bersama Habutop Obat Herbal Ramon Arab yang lagi ngetop. Ada Vitama, vitamin herbal untuk memelihara kesehatan mata. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna. Ada madu Vitapedia, ada Otipus, dan juga ada teh mora, teh segar dengan kombinasi herbal yang menyehatkan tubuh. Sehat terus bareng produk Denatur Indonesia. Asik, kabar goyang bareng yuk sampai jam 10. Nia putar lagi lagu berikutnya, ada Juragan Empang. Stay tune bersama Nia di DTL yang dangdutnya asyik banget.

0: Cek cek, bobot awaknya segini medun ya.
1: Eh si cukulah sekat wudu kilo.
0: Lah, orang percaya.
1: Orang percaya?
0: Jajal ditimbang, ke timbangannya.
1: Iya ya. Dan ini kurang sekang sekat wudu kilo ya. Bisa-bisanya kono ngerti.
0: Barang keton kok. Weh, sing nang trijine alih-alih watu aki ke pindah mari ngendi.
1: Oh iya. Alih-alih watu aki ketek obral. Mata kucing, kecubung, junjung derajat, topas, payu, rongatus. Rongatus ibu, iya. Duitnya yang satu sekat ibu, gue tuku habu top. Kelingan.
0: Dan yang gue tuku habu top.
1: Iyalah. Tak pikir-pikir, kesehatan penting gue awak kok. Nek awak sehat, gue ngapa-ngapa ya kepenak. Apa maning pegawainku biasa angkat junjung. Ngoret, yang dunga-dunga, numpak epit. Mulane awak bener-bener di rumah. Orang kelalen nginum habu top.
0: Aku jaluk lah.
1: Jaluk. Tuku.
2: Habu top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habu top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu Top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habu Top minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotek Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotek Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso. Dapatkan Habu Top minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotek Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotek Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotek Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen.
3: 98.4 Stara FM.

Masih bersama Nia di DTL yang dangdutnya asyik banget. Hai hai hai. Selamat pagi sobat Star FM Kebumen. Iya, selamat pagi buat semuanya hari ini yang udah pada sibuk goyang ya. Enggak, tuh sibuk nih. Masih jemur-jemur padi, masih gepyok ya, mantep banget. Hai hai, selamat pagi. Gimana ya panenan kali ini, semoga lancar dan hasilnya memuaskan ya. Walaupun capek di badan, tapi kalau hasilnya memuaskan udah pasti seneng ya, bahagia juga. Iya dong. Dan ya pokoknya mat-mat pagi ya, udah di sawah gitu ya, bawa radio, monitor di kebon juga. Tentu aktivitas sehari-hari mengakibatkan tubuh kita tuh kadang pegel-pegel, nyari sendi, aduh, tangannya, sikunya, kakinya rasanya kram juga, sakit gitu ya. Kalau malam mau tidur susah, pegel semua badannya, cari posisi yang enak pun tetap sana sini, hadap sana sini, tetap aja nggak bisa tidur ya. Iya, emang sih sobat Sarah, emang harus segera diatasi ya. Ada sakit, pegel lindu, nyeri sendi, asam urat gitu ya. Silakan ikhtiar dulu, rutin minum Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Ya, ayo beli Habutop di apotek dan di agen-agen resmi kami. Jadi enggak usah khawatir ya. Udah tersedia. Bagi yang pengen beli ke radio juga bisa. Yang mau dikirim paket, yang mau COD juga bisa-bisa banget ya sobat Setara FM. Jangan sampai kehabisan ya Habutopnya, yuk udah merapat ke sana langsung kosong Bania ya, setiap kita datengin kosong. Kenapa? Karena udah kita isi langsung banyak banget yang borong gitu ya. Ada yang beli yang 50 kapsul, yang 100 kapsul, bahkan ada yang 200 kapsulnya. Kalau pengen lebih irit, lebih hemat, beli aja yang 200 kapsul ya. Beli aja yang 200 kapsulnya, mulai harga berapa nih Mania? 230.000 rupiah gitu ya. Dan buat sobat-sobat Star FM yang tanya apa aja manfaatnya, banyak banget ya, bisa untuk Anda penderita sakit diabetes, kolesterol, stroke, jantung, mah, asam lambung, asam urat. Barangkali juga ada yang kena sakit insomnia, darah tinggi maupun darah rendah, dan berbagai masalah sakit lainnya. Dari sekarang rutin minum Habutop, insya Allah ya, bakal ada jalan kesembuhan mendekati kita ya. Jadi mulai dari sekarang, ber

usaha berikhtiar bareng-bareng pakai habutopnya. Dan ya, Wandia mau lanjut-lanjut dulu Sobat Setara ya. Lanjut gabung sama yang sudah ada di atensinya ya, baik melalui WhatsApp maupun di SMS-nya. Jadi buat yang belum gabung, masih niat tungguin di 0851-8606-9984, 0851-8606-9984. Iya ya, ada siapa ini? Banyak ya. Selamat pagi buat Pak Paijo. Gak suka di Pak Paijo ya. Selamat pagi, dan juga selamat pagi jelang siang ya buat Mas Andre, Mama Reza, Mbak Sri, ada Mama Nadia Poncewarno, Mahrin, ada Pak Sutar, Bunda Nesalis Putri Selatan ya. Selamat pagi semua. Coba dibaca dari Pak Paijo dulu ya. Ikut gabung di DTL yang dangdutnya asik banget. Katanya lagunya Juragan Empang. Oke, sudah muncul. Kirim salam buat semuanya. Fotokopi tadi pagi nambahin buat Bu Asi, semoga cepat sembuh. Buat Mbak Nia, selamat bertugas sampai nanti. Sehat selalu sekeluarga full barokah. Terima kasih Mbak Nia, jangan lupa bahagia, pesan Mas Andre. Iya, makasih buat Papa Ijo ya. Udah bahagia banget ini setiap pagi. Lanjut lagi deh dari Mama Reza ya. Waalaikumsalam. Pagi ini gabung di DTL yang dangdutnya asik banget. Lagunya apa nih? Cintaku Satu diputer ya. Ya. Boleh, boleh, boleh. Mama Reza, Cintaku Satu. Coba. Udah muncul tadi ya. Salamnya buat semuanya pendengar Radio Setara FM Kebumen aja. Buat Mbak Nianya, makasih sebelumnya. Makasih buat Mama Reza. Dari Mbak Sri di Purworejo, gabung lagi ke lagunya Negoro Angin. Ya, kirim salam buat ibu-ibu yang lagi pada monitor, Bu Yati, Bundar, Mbak Cindy, Papa Ijo, Pak Yanto, Mi Hanif, Mbak Putri, Bu Ayu, terus ada Mbak Bubut, Mbak Warit, Mbak Ahmad, Putri Selatan, Mbak Sakina, dan Ibu Karmina. Makasih Mbak Sri. Ada Mas Andre, mat akhir pekan. Iya, ikut gabung di DTL yang danduknya asik banget ya Mas Andre. Sambil kerja ini kayaknya ya. Lagunya Ajeng Febria, Mengapa. Kirim salam buat Ibu Fatur yang semalam abis latihan buat konser. Sehat terus ya Bu ya. Amin, amin, amin. Salam juga buat Boke yang ada di Butuh Purworejo bareng Mbak Elsanya, semoga jaga kesehatan selalu ya, amin. Buat Bania, mat siaran aja, tetap semangat dan jangan lupa bahagia. Makasih Bania. Oke, terima kasih buat Mas Andre ya. Lanjut bareng Mama Nadia di Poncewarno. Waalaikumsalam. Mau request lagunya Angin dari Tas ya Rosmala Adela, nanti nih ya puterin ya. Salamnya buat semuanya aja, buat aktivitas, buat Mania, buat tugas, dan bahagia selalu. Makasih buat Mama Nadia di Poncowarno. Dari Mahrin cantik. Mahrin, waalaikumsalam ya. Udah sarapan belum nih? DTL yang dadanya asik banget, lagunya Selendang Biru. Lagunya Selendang Biru ya. Salamnya buat Bunda Rukmi, Bundar, Mbah Putri, Bu Kumis, Mawal Fitri, Mawal Fian, ada Mama Astra, Putri Selatan, Mas Andre, Bu Ayu, dan buat semua Sobat Setara FM Kebumen aja. Buat medianya, tetap semangat buat tugas, sepanjang umur sehat selalu, murah rizki, dan full barokah. Amin, amin, amin. Terima kasih doanya ya. Sehat selalu ya buat Mama Haririn ya. Lanjut lagi bareng SMS dulu ya, ada dari Pak Sutar. Waalaikumsalam DTR-nya Star FM Kebumen yang dangdutnya asik banget. Salam-salam katanya nih Mbak Nia buat Bu Eko, Bu Fatur, Bu Kumis, Bu Samintan, Bu Yati, Bunda Tini, Mbak Ender, Mawulan, Bu Heni, Mama Anggun, Mbak Warit, Mbak Om, Pak Yono, Pak Taryono, Pak Pariono, Pak Supar, Pak Adi Selamat, Bapaknya Nora, Pak Karim, Kang Muhsin, ada Pak Sabar, Pak Ijaplin, Mas Suradi, Mas Ucup, Mas Gondrong, Bu Sri, Bu Heni, Umi Hanif, dan Duren Diambal. Ada juga buat Bu Karminah ya, dan buat semuanya. Lagunya Bukan Tak Mampu,
Ya, siap Pak Sutar ya. Udah nialis ya, nanti tinggal ditunggu untuk lagunya. Oke. Bunda Nesalis, halo. Selamat pagi buat Bunda Nesalis. Lanjut monitor, salam buat semua pendengar Radio Star FM Kebumen aja. Buat aktivitas, buat Mbak Niamat kembali lanjutin siarannya. Makasih Bunda Nesalis. Dari Putri Selatan, waalaikumsalam ya. Selamat pagi. Nimbrung lagi nih Mbak Nia. Lagunya Menunggu. Salam buat Mas Is, selamat beraktivitas. Salam juga buat bundanya Salis, Mbak Putri, mbahnya kembar Umi Hanif, dan buat semuanya aja. Fotokopi tadi pagi ya. Selamat beruperkriya. Salam buat Mama Cindy yang bersuara khasnya. Buat Mbak Nia jangan lupa bahagia dan sehat selalu. Makasih Putri Selatan. Yuk lanjut lagi ya bareng lagu berikutnya. Nanti lanjut pon live ya, yang pengen ikutan naik desel-desel aja, oke? Okay? Siap-siap aja di sesi berikutnya. Oke. Okay. Tetap bersama Nia di detail yang dangdutnya asyik banget.

0: malah tutup aja. Baru jam 8.
1: Iya Bu Lurah. Ini mata saya lagi gak enak banget.
0: Kenapa Mas? Kelihatannya merah banget itu.
1: Mata saya kan awalnya berbayang. Terus beli obat tetes di warung. Dan kayaknya gak cocok deh. Malah makin sakit. Gatal-gatal terus perih kayak gini nih.
0: Wah, mungkin ada riwayat alergi obat kimia Mas. Kenapa gak coba yang alami atau herbal aja sih Mas?
1: Emang ada ya Bu?
0: Ada dong. Nih, awalnya juga saya sering banget kena iritasi mata. Apalagi pas kemarau. Debu-debu selalu bikin mata perih. Akhirnya sakit mata deh. Tapi disaranin buat konsumsi Vitama. Kapsul herbal yang baik buat menjaga mata. Kapsulnya buat pengobatan dari dalam. Dan tetes pimatanya menyempurnakan pengobatannya Mas.
1: Olah, makasih ya tubuh ya. Atas sarannya Bu Lurah.
0: Terus mau beli enggak?
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotek Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotek Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01, RW 04, Klirong, Kebumen. Apotek Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.
4: 98.4 Stara FM.

0: Lanjut sesi ponlef nih, yang mau naik-naik aja di 0851-8606-9984. 0851-8606-9984. Halo, assalamualaikum, selamat pagi DTL.
1: Waalaikumsalam, mas pagi Mania, mas pagi DTL, pagi juga Sarah.
0: Pagi, iya, apa kabar Mama Naomi?
1: Alhamdulillah, wis sarapan.
0: Alhamdulillah.
1: Mania sehat?
0: Sehat baik, alhamdulillah ini. Semangat.
1: Iya, katanya dasar Mania angel banget sih.
0: Iya, rame banget, emang tambah
1: kesini.
0: Iya,
1: apa aku kurang kuat ya?
0: Yang lain-lain lebih kuat ini kayaknya.
1: Iya, lebih gercep. Tadi aku juga tarung kayaknya, bukan harus apa. Aku malah gunek. Apa? Siapa ya, tanpa kamu aja lah punya juragannya.
0: Oke, siap, tanpa kamu ya.
1: Salamnya buat siapa ya, yang dari kemarin udah salamin aku. Kadang-kadang aku cuma salamnya gue kabeh baik, itu artinya berarti gue kabeh ya Mbak Nia?
0: Iya iyalah, masa kon?
1: Jadi gak satu-satu.
0: Iya, pokoknya semua
1: ini kan, ya. Kalau udah berapa kali telepon kan berarti udah banyak yang nyalamin, berarti fotokopi aja. Tapi karena ini nomor satu jadinya dari A sampai Z.
0: Amin, siap.
1: Iya, satu-satulah.
0: Sebutin.
1: Salamnya buat Bu Karmina, Mas Andre, Mas Dani, Pak Karim, Pak Yanto Marun, terus Pak Sutar, Mbak Enaorat, Mbak Warid, Mbak Bubut, Mbak Ahmad, Mbak Putri, sehat selalu. Ome Hanif, Mama Fatma, kenapa jarang masuk ya Mama Fatma ya?
0: Iya, kemana ya?
1: Iya, tapi dia selalu monitor kok Mbak, soalnya kalau aku jualan gayam itu, kalau muter kan ke rumahnya dia dulu, itu lagi dengerin radio tahu.
0: Oh, muruk terus radionya ya?
1: Iya, terus buat Mbak Cindy juga, Mama Asra, Mbak Yaya, Bu Kumis, Bunda Titin, Bunda Mbak Yanti, Mbak Isna, Mama Rizky, Mama Atika apa? Mama Rika ya, lupa deh.
0: Oh iya, Mbak Rika.
1: Mbak Liana, ya. Bu Yati, Mbak Sri. Terus siapa ya? Lupa deh semuanya aja deh, Mbak.
0: Siap.
1: Iya, terima kasih waktunya Mbak Nia. Sehat selalu.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Mama Naomi. Lanjut. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi DTL.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya.
2: Selamat pagi DTL Mbak Nia.
0: Wah, pagi Bu Karmina. Gitu dong, semangat. Bisa iya, juga kan naik sesi pertama. Biasanya akhir-akhir.
2: Gimana kabar Mbak Nia, sehat?
0: Alhamdulillah, Nia baik, sehat. Ibu apa kabar?
2: Sama, sehat.
0: Sehat ya, alhamdulillah. Sehat
2: iya,
0: selalu.
2: Sehat. Lagunya masih ada Mbak Nia?
0: Masih dong, mau lagu apa?
2: Oh, iya itu cucu minta sabar katanya.
0: Oh iya, lagu sabar ya. Monet juga iya, cucunya ya.
2: Iya, itu lagi. Ini racik-racik mau masak Mbak Nia.
0: Oh, masaknya siang benar jam segini baru masak.
2: Iya, mau masak labu. Itu labu siam sama tahu.
0: Okay, iya, mantap.
2: Iya. Barusan siapa ya Mbak Nia? Saya agak jauh sih dari radio.
0: Mama Naomi.
2: Oh, Mama Naomi, iya, Mama Naomi ya. Selamat pagi, Bunda Erwito.

0: Mama itu siapa, yang satu lupa Mbak Nia, Mama siapa?
1: Lupa, Mama Asraf udah satu, belum?
0: Iya, itu yang satu kemarin itu ngasih salam saya kan. Baru dengar tuh, ah itu Mama siapa? Ya Mbak Sri, yang inget aja lah. Mbak Sri, Mbak Cindy, Mbak Yaya, Mbak Titin, Mbak Gani, Ibu Kumis, Mbak Putri, Bapaknya Nora, Mas Andre, Hati Slamet, Mbak Ahmad, terus Mbak Warit, Mbak Hafidza, Mas Hafid Jambi, dan semuanya aja Mbak Nia. Ada yang lupa, ya ada yang lupa. Ya,
1: oke, buat Mbak Nia,
0: selamat bertugas sampai selesai. Terima kasih waktunya.
1: Iya,
0: Mbak
1: sama-sama.
0: Nia, semoga sehat selalu. Semangat
1: Amin.
0: Mbak Nia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Ibu Karmina. Lanjut, halo, assalamualaikum, selamat pagi DTL.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Nia, apa kabar?
1: Pagi Bu Yati, Nia baik, alhamdulillah. Ibu sehat ya Ibu ya?
2: Sehat, tapi meriah semalam.
1: Semoga cepat sembuh ya Ibu ya, udah mendingan sekarang?
2: Udah mendingan.
1: Alhamdulillah. Mau request lagu apa ini Ibu? Halo? Halo? Waduh, kenapa turun Ibu? Lanjut, coba yang ini. Halo, assalamualaikum, selamat pagi DTL.
3: Pagi Mbak Nia.
1: Pagi Mbak Rika, ini nih. Tumben naik, jarang-jarang ya.
3: Iya. Alhamdulillah nih, kecantol juga akhirnya.
1: Kecantol juga alhamdulillah setelah sekian lama gak pernah naik. Mau request lagu apa nih Mbak Rika?
3: Ikut aja sama Mama Naomi yang barusan naik.
1: Oke, tanpa kamu ya. Oke, nanti Nia naiki. Sambil salam-salam nih.
3: Ya, salam-salam buat Bu Rukmi, Bunda Ervito, Mama Vian, Mama Intan, Bu Fatur, Mas Andre, Mama Naomi, Mbak Wulan, Mbak Warit ya?
1: Iya, Mbak Warit.
3: Bu Titin Wardan, Bu Yati, banyak ya, Bu Kumis. Bu Asi, moga cepat sembuh ge, Bu Asi.
1: Amin.
3: Mama Asra, buat semuanya aja deh.
1: Oke, dan siap ya. Semuanya aja ya.
3: Iya. Buat bandianya, metuga sampai tuntas.
1: Amin. Makasih Mbak Rika.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu buat Mbak Rika ya. Satu orang menelpon terakhir deh, karena yang tadi batal ya. Halo, assalamualaikum, selamat pagi DTL.
4: Ya, kabarnya
1: sehat, alhamdulillah. Mbah Ahmad ini ya, sehat Mbah?
4: Gila, kok bisa naik yuk.
1: Alhamdulillah, rezeki pagi ya. Kemana aja, lama gak naik Mbah? Yang penting sehat ya Mbah.
4: Alhamdulillah sehat. Ya maunya ya monitor terus, mau naik terus, tapi kan gak bisa-bisa mbaknya.
1: Iya, emang ramai seramai ini ya. Rame banget ya mau naik, jadi kedesel-desel, susah banget.
4: Mau lagunya ngikut apa itu yang pertama, apa itu Ibu siapa?
1: Oh, Mama Naomi, yang ikut Mama Naomi tanpa kamu ya. Oke, boleh.
4: Matur nuwun Mama Naomi singgolannya. Kan juga Mbak Matur Bukun. Ya, salam-salam Mbak Nia.
1: Boleh salam-salamnya Mbah, silakan.
4: Salam-salamnya Bapak Pariono, Pak Susar, Pak Yono, Pak Paijo, Pak Slamet, Pak Kendro, Pak Yanto Maron, Mas Adri, Mas Ari, Mbah Warid Pekanbaru, Mbah Bubut, Bapaknya Naura, Bu Kumis, Menteri, Bu Karmina, Bu Saminten, Bu Yati yang bantan naik, Bunda Vito, yuk Bunda Vito naik, Bunda Vito, Bu Heni, Mbak Yaya, Bu Tina dan semuanya penggemar secara FM, semoga diberi kesehatan, keselamatan,
1: buka amin ya Allah
4: yang salam,
1: amin ya Allah, amin.
4: Hati atas lagunya Mbak Nia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Mbah Ahmad ya, yang ada di Wareng Butuh Purworejo. Ya cukup dulu Sobat Star FM untuk teleponnya. Coba deh, ada banyak atensi ya yang belum dia baca. Selamat pagi buat siapa ini? Gak ada namanya ya, 1645 ya. Waalaikumsalam, selamat pagi. Oh Mas Ikhwan mau request lagunya Negoro Angin. Udah muncul tadi ya, gasik ya, jam 8:30 kayaknya ya. Salamnya buat semuanya aja, buat bendianya semangat. Makasih buat Mas Ikhwan. Lanjut deh dari siapa lagi ini? Ada Kang Imam Butuh. Waalaikumsalam, selamat pagi buat Kang Imam Butuh. Absen di DTL-nya Star FM Kebumen, baru pulang aktivitas di sawah nih. Tak salam-salam buat Mama Putri, Mama Kiki, Mama Ria, Mama Cindy, Mama Titin, Mama Fian, Bu Ayu, Mbak Asih, Bu Tika, Bunda Ervito, Mbak Samintan, Mbak Oom, Mbak Ica, Putri Selatan, Bapak Ijo, Pak Rino, Bapak Nyenora, Mbak Ahmad, Mas Oyong, Mas Andi, Mas Dani, dan juga buat semuanya. Makasih buat Manianya, makasih buat Kang Imam. Sehat-sehat ya. Ada Mbak Ningsih, selamat pagi. Ada pantun nih katanya. Burung gelatik hinggap di pohon kedondong. Hai Mbak Nia Syantik, absen dong. Desel mentunggul sinambi tunggu pawon ya. Salamnya gue kami bayi lambat hari Sabtu. Tetap semangat, jangan menggerutu. Lagunya bonceng bayi lambak. Gue Mbak Nia matugas sampai tuntas. Sehat selalu, dilancarkan rezekinya full barokah. Makasih doanya Mbak Ningsih. Ada Pak Karim Chicken, waalaikumsalam DTL, selamat pagi buat Pak Karim Chicken ya. Karim Chicken Sumber Agung Pesisir Kidul Purworejo hadir ikutan Desel Monitor. Salam buat Mama Farhan Jenang Pencok, Bunda Wartik, Mbak Asih, Mbak Titin, Mama Nomi, Mama Asrah, Mama Rizky, Mama Teguh, Mama Agung, Butika, Bu Heni, Bapaknya Nora, Pak Sutar, Pak Pajo, Mas Dani, Mas Yono, Pak Untung Subagio, dan buat semua yang lagi monitor. Buat Mania tetap semangat bertugas, semoga sehat selalu, lancar usaha, berkah rezekinya. Makasih buat Pak Karim ya. Biasa kita ketemuan ya di Pantre Setro. Udah daftar belum nih Pak Karim? Ya daftarin dulu ya, tanggal 26 dicatat, jangan lupa. Iya cukup dulu sama Star FM. Wah ya, di samping lagi hawanya lagi dingin tapi panas cuacanya ya. Di samping itu juga memasuki masa-masa panen ya. Nah kalau masa panen paling wajib stok sultana sama stok habutop. Nah kalau habutop tuh membantu dari dalam dan sultana membantu dari luarnya ya. Yang gatel, yang pegel-pegel, pijat urut aja pakai sultana. Yang kena kutu air, barangkali juga ada yang mabuk perjalanan gitu ya, musimnya anak sekolah libur gitu ya, pengen jalan-jalan, sering mabuk perjalanan, silahkan bawa sultana aja. Minyak herbal serbaguna cocok untuk semua kalangan usia. Yang stok-stok sultananya kosong, beli lagi dong ya, jangan sampai dibiarin kosong ya, stoknya yang gede biar awet gak kehabisan ya. Jadi beli aja minyak herbal sultana. Minyak herbal serbaguna harga mulai 15.000, belinya bisa di apotek dan di agen-agen resmi kami. Oke deh, Nia munculin lagu dulu dari koleksinya Juragan, yang ada Tanpa Kamu.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ida, alamat Buayan Gombong. Setiap petang bulan perut saya rasanya sakit sekali. Selain itu badan juga terasa pegal-pegal dan rasanya lemas. Tapi sejak minum Habutop, obat herbal paling top produksi dari PT Denatur Indonesia, alhamdulillah sekarang tidak ada lagi keluhan. Walaupun datang bulan, badan tetap fit untuk beraktivitas dan tidak lagi merasakan sakit perut juga pegal-pegal. Habutop memang obat herbal paling top deh. Terima kasih Habutop. Bagi para pendengar dimanapun berada, silahkan dicoba juga ya Habutopnya, yang bisa dibeli di apotek atau agen-agen terdekat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotek Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat Belakang

0: Masih bersama Nia di DTL yang dangdutnya asyik banget. Lanjut sesi pon live ya. Yuk yang mau ikutan naik di pencet-pencet nomornya. Udah disimpan belum sih? Belum ya, di 0851 8606 9984 0851 8606 9984. Halo, assalamualaikum, selamat pagi DTL.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi DTL. Apa kabar
0: pagi, Mbak Dian? Iya, dia baik. Alhamdulillah. Oh alah, iya pantesan baru ngobrol langsung hilang.
1: Iya. Tapi saya kirim lagu, kirim SMS, Mbak.
0: Iya, lagunya apa, Bu?
1: Lagunya Dilema.
0: Dilema.
1: Dari Lesti.
0: Oh, dari Lesti, Dilema. Ya, oke, siap.
1: Salam ya, Mbak.
0: Silakan, Ibu.
1: Salam buat Umi Hani, Bu Panti. Terus Mbak Saminten, Bu Tika Termanto, Bu Asi, Bu Darwitum, Mbak Yaya, Mbak Isna, Bunda Warti, Mama Asrop, Mbak Sakina, Bu Heni, Mbak Rosita, terus Mas Andre, Mas Habib Jambi, Mas Ibnu, Mas Dani, Mas Oyong. Gantin Mas Garmento ya, saya lupa. Ingatnya Mas Dani terus.
0: Iya.
1: Bapaknya Nora, Bapak Isom, Bu Bud, Bu Ayu, Bu Tutinggabat, terus Bu Karmina, Mbak Ahmad, Mbaknya kembar, terus Mbak Putri, Mbak Kakung, Mbak Cindy, Mbak Sri, Mbak Yanti, Mbak Rika, terus Mbak Nur Kirong, Mbak Nia Karangsari, Mbak Ningsi Plasung, terus Kak Mamat, Pak Diswamat, Pak Dijaplin, Durian Ngambal, Kang Ucup, Mas Giman Rajar, Pak Aldi, dan semuanya aja. Pak Sutar, lupa. Pak Sutar, Pak Gendrom, dan semuanya aja. Terima kasih, Mbak.
0: Oke, sama-sama Ibu Yati.
1: Selamat tugas, sampai tuntas, semoga sehat selalu.
0: Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, satu penelpon lagi. Mana suaranya? Halo, assalamualaikum, selamat pagi DTL.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nia cantik, apa kabar Mbak Nia?
0: Alhamdulillah baik, sehat. Apa kabar Mbak Yaya cantik, tik?
2: Alhamdulillah.
0: Sehat, sehat ya, alhamdulillah. Sehat selalu Mbak Yaya.
2: Habis prasmanan, Mbak Nia udah makan belum?
0: Udah, tapi udah lapar lagi. Gimana mau dianterin?
2: Kondangan dari tempat orang ini.
0: Oh, kondangan. Masih ada kondangan juga ya, bulan suro ini ya. Udah
2: kenyang nih Mbak.
0: Oh, berarti gak masak ya, sengaja ya biar sarapan di kondangan ya.
2: Gak masak juga, buat ntar siang juga.
0: Oh iya ding.
2: Aku masih kebagian lagi apa enggak?
0: Lagunya boleh satu lagu terakhir Mbak Yaya, mau lagu apa?
2: Apa ya? aku tak berarti bagimu aja deh.
0: Ah, boleh.
2: Iya, salamnya buat Bu Yati. Terus aku mau fotokopi juga biar cepat ya dari Bu Yati.
0: Iya.
2: Cuman aku mau gratisan Bu Yati. Gak mau bayar.
0: Iya, emang enaknya yang gratisan ya. Oh, bagi-bagi ya kalau dapat yang gratis.
2: Buannya sehat selalu, murah rezeki, berkah barokah.
0: Amin.
2: Terima kasih, pulangnya hati.
0: Okay.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Bayi cantik. Selamat pagi buat Ibu Heni. Mantap Ibu, udah mulai pasar belum nih ya? Bu Kumis, selamat pagi. Libur pasar ya. Ada Mama Dina cantik ya, selamat pagi juga. Makasih yang udah gabung. Pokoknya sudah setia ya menemani ya setiap pagi. Dan ya hari ini juga jangan lupa nih sahabat Setara FM yang mengalami masalah-masalah penglihatan ya, harus segera diatasi ya. Rutin minum Vitama, solusi kesehatan mata. Kenapa? Karena Vitama sudah diklaim 3 kali lebih cepat mengobati daripada obat-obat lain yang ada di pasaran. Jadi udah aman, halal, izin edar BPOM-nya udah ada, terlebih lagi kandungannya ya, ada ekstrak wortel, ekstrak tomat, dan juga ada ekstrak daun pepaya yang sangat banyak mengandung vitamin A. Beli Vitama di apotek dan agen-agen resmi kami yuk. Nih lanjut deh, ada lagu Menunggu. Stay tune bersama Nia di DTL.

Sampai juga di penghujung acara. Terima kasih atas semua kebersamaan Sobat Star FM yang sudah selalu setia menemani Nia. Mohon maaf barangkali banyak salah kata dari Nia yang kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan. Sampai jumpa di lain waktu bersama Nia. Nia izin pamit dulu. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Romaliah, alamat Desa Tracap, RT1 RW1, Kaliwiro, Wonosobo. Saya adalah pengguna produk Vitama dari PT Denatur Indonesia. Keluhan yang saya rasakan itu mata gatal, kemudian bengkak, seperti pembuluh darah terlihat. Setelah menggunakan Vitama, saya minum, dan Vimatanya saya tetes. Alhamdulillah, habis satu botol dan sembuh. Semoga untuk teman-teman yang lain yang punya keluhan mata seperti saya atau keluhan mata yang lain bisa juga merasakan manfaat dari Vitama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan, alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo, Kuayuhan. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau Depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Kebumen.
3: 98.4 Stara FM.

0: meningkatkan imunitas tubuh. Alhamdulillah, dadi ora gampang priyang.
1: Temenan, Kang. Aku arep melu ngombe Habutop lah. Sapa ngerti cocok.
0: Temenan, Kang. Habutop emang ramuan Arab sing paling top. Wis, ngono tuku.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di apotik Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, kilometer 4 atau di depan komplek pasar Poncowarno, Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.
3: Radio

0: Bapak mau beli sepatu baru. Kok Ibu lihat gak ada sepatu baru di rak depan?
1: Tadinya iya, Bu. Tapi pas di kerjaan tadi siang, dengerin radio, Bapak denger iklan Vitama, kapsul herbal alami yang baik buat menjaga.

0: salah. Bapak pikir-pikir lagi, ah,
1: sepatu mah masih layak pakai. Mending buat kesehatan lebih penting, apalagi mata.
2: Alhamdulillah, syukur deh kalau bapak berpikir bijak kayak gitu. Suami ibu paling pinter deh.
1: Iya dong bu. Kalau bapak sehat bisa kerja dan bisa terus kasih nafkah buat keluarga kita. Iya kan bu?
2: Betul banget, betul. Mwah.
3: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotek NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotek Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotek Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotek Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.
5: 98.4 Setara FM.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Rohana, alamat Desa Kalijambe, RT 04 RW 01 Kecamatan Taru. Awalnya saya punya keluhan, sering kesemutan hampir 1 bulan lebih, dan sudah mencoba obat lain. Tapi setelah saya mendengar iklan di radio, ada iklan Habutop, dan saya beli. Dan setelah saya konsumsi secara rutin, alhamdulillah keluhan saya membaik. Untuk mendengar yang lain yang punya keluhan seperti saya, coba konsumsi Habutop ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, dan otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Srubeng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Yang Sehat, alamat Jalan Raya Srubeng, nomor 20 Srubeng, atau depan PKU Muhammadiyah Srubeng.
0: 98.4 Stara FM.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum, nama saya Kitrilik, alamat Sukatani, RT01 RW08, Desa Sitoregen, Kecamatan Panggarangan. Dulu saya punya keluhan mata sudah 6 bulan, yaitu kabur penglihatan gitu ya. Jadi kalau melihat suatu objek jadi kurang jelas gitu. Terus saya dengar iklan dari radio, dengan mencoba produk Dinatur, Vitama kapsul sama Pimata tetes. Nah, alhamdulillah, keluhan mata yang saya derita itu selama 6 bulan berangsur membaik gitu ya, dari hari ke harinya setelah membeli 5 botol Vitama sama Pimata. Nah, jadi siapa saja yang punya keluhan seperti saya rekomendasikan produk Dinatur Vitama, solusi kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian cerita

0: Kal Alian, Apotik Tahir Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian.
1: Dapatkan HP

0: hubungi call center kami di 0812223294 0812223294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotek Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotek Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotek Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.
1: 98.4 Stara FM.

0: Sudah sehat, Mbak?
1: Alhamdulillah, sudah. Badan saya kemarin pegal-pegal. Gak enak pokoknya.
0: Syukurlah kalau gitu. Itu bawa apa, Mbak, di plastik?
1: Nah, ini yang membuat saya sehat kembali. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Saya konsumsi rutin. Alhamdulillah, badan enakan. Sekarang sehat kembali.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi Ambal. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi Ambal.
4: 98.4 Stara FM.

0: bernama Cumi Cumi dan juga simpatik. Kalau nggak simpatik, nggak cantik, kita goyang yang lagi galau, yang lagi ambiar, dikasih bareng artisnya adalah yang bahenol, ada Yeni Inka Adela, Adela, Adela.
1: Spesial buat pasukan ambiar yang lagi ambiar hatinya. Yuk, Adela.

0: kristal, mata merah, katarak, dan lain-lain.
1: Wah, pas banget buat aku, Ron, yang penglihatannya kabur. Ini aman kan, Ron, buat dikonsumsi jangka panjang?
0: Aman dong, Dre. Nggak ada efek sampingnya, karena terbuat dari bahan-bahan herbal seperti madu, blueberry, wortel, dan tomat. Vitama, solusi kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glaukoma.

0: Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
0: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Balai Desa Bocor.

0: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Danta, alamat Tegal Panjang Tengah, Desa Tegal Panjang, Kecamatan Milanakan. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit asam urat, lalu setelah saya mendengar iklan di radio ada obat herbal Habutop, herbal ramuan Arab, lalu saya beli. Setelah memakai Habutop, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan saya sekarang sehat. Buat pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo beli Habutop ramuan Arab. Saya juga sehat kembali, insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Radio Kebumen FM yang beralamat Jalan Bulupitu, Desa Tunjung Seto, RT 05, RW 01, Kecamatan Kuto Winangun, Kebumen. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-2984. 081-222-32-2984. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Pandurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Pandurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Pandurso. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen.
2: 98.4 Stara FM.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Wasima, alamat Sumber Sari RT 02 RW 11 Kecamatan Majenang. Saya mau berbagi cerita. Saya punya keluhan mata, kepalanya sering pusing, lehernya kaku, matanya ada gangguan lah sedikit. Terus saya mendengar ada iklan di radio produk Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Kemudian saya beli, saya konsumsi, alhamdulillah habis satu botol ada perubahan. Terus saya mau beli lagi. Untuk para pendengar yang punya keluhan mata seperti saya, silakan belilah Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotek Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.

0: 98.4 Radio Stara FM Kebumen. Nang apa Mbah? Sirah dikeciki baik. Apa apa Mbah?
1: Iya keco. Sirah rasa cek abot banget. Muat.
0: Oh malam Mbah, Mbah. Sirah abot dicakak apa Mbah? Kejot napring.
1: Kok mana? Malah dicakak karo pring. Disirai lagi muat banget kaya rasanya nang denang. Rasanya abot. Apa kaya ngerti? Aku kudue vertigo. Ini lagi kumat sirai abot. Lara, ya kadang-kadang muntah-muntah. Rasanya genah banget, Cok.
0: Mbah, Mbah, bukyo diobati, Mbah. Melas temen. Engkau tekuk kena habutop, Mbah. Aku wingi kerungu nang radio. Habutop kue apik nggo penderita vertigo, Mbah.
1: Ya wis kena, Mbah, tukuk kena.
0: Ya, Mbah, siap, OTW.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziyakban, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah.
0: 98.4

0: sebel banget, ih ngabisin bahan doang.
1: Kenapa sih Bu, teriak-teriak mulu pagi-pagi?
0: Ini loh Pak, Ibu kan lagi bikin kue. Ikutin resep sama tutorialnya di YouTube. Ini udah percobaan ketiga kali, gosong mulu. Padahal tuh tulisannya di oven selama 50 menit. Apa oven kita yang rusak ya Pak?
1: Ah, masa? Itu kan oven baru Bu, hadiah jalan sehat Agustus kemarin. Jarang dipakai pula. Masa rusak? Coba-coba, mana lihat resepnya?
0: Nih, Ibu udah ikutin sedetail mungkin loh, Pak.
1: Masya Allah, Ibu. Di oven selama 30 menit, Ibu. Bukan 50 menit. Masa Ibu gak bisa lihat angka digitalnya sih?
0: Masya Allah, Pak. Pantesan beda warna gini kuenya.
1: Kan Bapak udah bilang, ikut konsumsi Vitama dan pakai Vimata yang Bapak minum. Nih, Ibu gak pangling, ya jarang pakai kacamata.
0: Kok iya ya, Pak?
1: Nah, besok Bapak beliin deh sekalian buat Ibu. Tapi harus dikonsumsi rutin Vitamanya. Diminum 3 kali sehari dan Vimatanya ditetes 2-3 kali sehari 1 tetes. Vitama kan udah pasti solusi kesehatan mata.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tehmoro dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tehmoro dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotek Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Ketumen.
4: 98.4 Setara FM.

0: عليكم، محمد طارق، شكرا لدعمكم على مواقع التواصل الاجتماعي انستغرام فيسبوك، and please subscribe to my YouTube channel and like my video.
1: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yayat Sudarajat, umur 50 tahun, alamat Kampung Legok Pesitan, Desa Pasilangan, Kecamatan Jelas, Kabupaten Lebak, Banten. Saya mau berbagi pengalaman bahwa saya punya keluhan lambung dan kaki selalu pegal-pegal setiap hari saya pergi ke kebun atau sawah. Di bulan Rajab sekarang saya sedang menjalankan puasa Rajab. Sesudah sahur saya minum Habutop 2 kapsul. Yang tadinya lambung saya suka kambuh, dan kalau puasa tidak kuat seharian, alhamdulillah setelah rutin minum Habutop, lambung saya sudah tidak kambuh lagi. Bahkan sampai sekarang saya masih puasa Rajab. Buat semuanya yang punya keluhan seperti saya, boleh dicoba langsung beli Habutop di agen terdekat. Habutop memang sudah terbukti. Terima kasih ya Allah, Habutopnya obat herbal ramuan Arab yang paling top.
1: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di apotik Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, kilometer 4 atau di depan komplek pasar Poncowarno, Kebumen. Toko

dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di

0: Kawasan Prembun atau Timur SMP Negeri 1 Prembun. Apotek Harum, alamat Jalan Raya Mirit Kilometer 1 Sarwo Gadung Mirit Kebumen. Apotek Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo Bonorowo Kebumen.
1: 98.4 Setara FM.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kusniati, alamat Dusun Menggala, Kelurahan Langkap, Mayu Brebes. Awalnya saya punya keluhan mata merah-merah, gatal. Sudah berapa kali beli obat di apotek tapi tidak ada perubahan. Alhamdulillah, setelah saya dengar dari iklan di radio, saya beli herbal Vitama, baru sekali minum, alhamdulillah langsung merasakan khasiatnya dan tidak gatal-gatal lagi. Mata saya sehat, merahnya juga hilang. Buat pendengar yang lain yang punya keluhan mata seperti saya, silakan coba, gak usah ragu, konsumsi Vitama solusi memelihara kesehatan mata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.
3: 98.4 Star FM Kebun.

0: Nang apa Jom? Ngelamun bae teteleng-teleng.
1: Aku bingung Sul. Mikiri bojone orang mari-mari penyakite.
0: Lah, emang bojomu kenang apa Jom?
1: Kena-kena diabetes Sul.
0: Wis setahun kok.
1: Wis diobati nganang ini. Tapi urung ana perubahan sama sekali.
0: Oh alah, kue masalahmu. Ya karo habutop Jom. Obat herbal ramuan arep sing lagi ngetop.
1: Regane larang ora Sul.
0: Ana telu macem Jom. Sing rega 1000 anak, sing 150 anak, sing 230 anak Jom. Tinggal milih arep rega sing pira.
1: Wis, jajal sing murah disit apa ya. Ayo atuh Sul, batir itu kok.

jantung, kolesterol, asam urat, TBC, lan liyane. Habutat sampun gadah izin edar saking BPOM Republik Indonesia, sampun gadah sertifikat halal saking Majelis Ulama Indonesia, lan sampun gadah sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutat didamel saking bahan alami berkualitas, lan 100% aman, boten nenten efek samping.

0: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Yang Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng, nomor 20 Sruweng, atau

Sobat Star FM Kebumen. Happy weekend. Wow, udah hari Sabtu aja. Tanggal 4 Juli sekarang. Juli ada 5 minggu. Mantap bener ya. Bismillah, semangat. Semoga semuanya diberi kesehatan, diberi keselamatan, diberi rezeki yang melimpah berkah. Amin. Jam 1 udah. Saatnya kembali Rina temenin Anda siang hari ini. Nikmati lagu-lagu jiran kesukaan Anda di zona tersentui kita, zona Malaysia ya. Yang mau gabung langsung aja SMS WhatsApp Rina tunggu. Kirim ya ke 085-186-069-984 ya. Sekali lagi, mau gabung bareng Rena, buruan SMS WhatsApp Anda kutunggu di 085-186-069-984 bersama produk-produk dari PT Denatur Indonesia Group. Ada Habutop, ada Sultana, Vitama, Vitapedia, ada Temoro, dan juga ada Otipus. Seneng ya, yang hari Sabtunya liburan. Waduh, sedari pagi sampai besok family time gitu kan, kumpul bareng anak-anak yang juga masih liburan sekolah. Ya, biarpun masih di rumah aja, gak yang pindah tempat terus berlibur ke rumah saudara, staycation di luar kota, gak harus gitu kan. Udah, liburannya sambil nikmatin lagu-lagu jiran aja juga udah asik banget. Apalagi wih, Kebumen tuh hawanya dingin, sejuk, enak ya kan. Kalau Anda lewat kota, sepanjang kota nih, waduh, pokoknya udah kotanya bersih gitu kan. Enak banget, jalanan cuma satu arah, enggak ada persimpangan yang bikin aduh jalan jadi gak jelas gitu. Sekarang lagi banyak juga bunga-bunga bersemi di pinggir jalan ya, di bunga di tepi jalan, bener indah banget udah pokoknya. Yang di luar kota lagi menikmati liburan di Kebumen ya, selamat menikmati berlibur di Kebumen. Jangan sia-siakan waktu Anda cuma buat diem, stay, rebahan. Jangan ya, kunjungilah wisata-wisata di Kebumen. Memang lebih banyak pilihannya tuh ke pantai, tapi pantainya wih, gak kalah indah seperti di Bali pokoknya ya. Udah gasken, sempor ada gitu kan. Kuliner Kebumen, jangan lupa jajanan Kebumen. Pokoknya harus borong buat dibagi-bagiin tetangga di rumah Anda sana kan. Oke, tadi sudah dibuka satu lagu paling pertama dari Eksis, Buih Jadi Permadani. Lanjut ke lagu berikutnya ya. Yang satu ini Rena munculin dari Sultan untuk Anda di

0: Ya ampun, gatel banget ini mata.
1: Kamu kenapa, Han?
0: Ini, Bob, mata aku rasanya gatal. Kayak ada sesuatu di mata aku. Buat lihat cahaya juga sensitif. Penglihatan aku juga kabur.
1: Itu mah, mata kamu kering, Han. Mata juga harus dirawat, Han. Nih, kamu konsumsi Vitama. Ini vitamin mata, cocok banget buat kamu yang matanya kering.
0: Vitama ini cuma buat mata kering aja apa, Bob?
1: Enggak dong, Han. Vitama ini selain buat mata kering, juga baik bagi penderita katarak, glukoma, silinder, rabun dekat, dan mata merah.
0: Wah, banyak juga manfaat Vitama ya, Bob?
1: Iya dong, Han. Udah nih, pakai biar mata kamu cepat sembuh.
0: Oke, Bob.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.

0: wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-294, 081-222-32-294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotik Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotik Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotik Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.
0: 98.4 Stara FM Kebumen.

thank you banget yang udah gabung ya, yang udah SMS, yang udah WhatsApp bakal aku baca. Buat yang belum, ayo ditunggu kirimnya di 085-186-069-984, 085-186-069-984. Yuh, udah tanggal 4 aja, cepet banget sih waktunya nih. Oke, dibaca dulu. Halo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Frankie, selamat siang juga, absen di zona Malaysia. Buat Bunda Vito, Bu Rukmi, Bu Olis, Bu Tini, Bu Harti, Mama Intan, ada Bu Ayu, Ainun, Pak Fatur, Pak Eadi Antika, Bu Kumis, Pak Juragan Wader, Mbak Putri, dan juga semua fans Star FM di mana aja berada. Mesiang, Mbak Renanya mesiang, bertugas sampai selesai. Makasih Bang Frankie. Selamat siang Zona Malaysia, siang juga request lagunya Sia-sia Merindu. Buat yang lagi siaran aja, semoga sia selalu, lancar rezeki full barokah, amin. Si, makasih. Basri, Waalaikumsalam, gabung lagi. Buat ibu-ibu yang lagi monitor, Bu Yati, Bunder, Mbak Cindy, Papa Ijo, Pak Yanto, Bunda Hanif, Mbak Putri, Bu Ayu, Pak Sutar, Mama Nomi, Mbak Bubut, Mbak Warit, Mbak Amat, Putri Selatan, Mbak Sakinah, Bu Karmina. Makasih ya. Halo Andre, buat akhir pekan, iya, mau ikutan gabung di Zona Tersantui, boleh. Rindu tapi jauh, aduh, aduh, aduh. Deketin, deketin. Biar gak jauh-jauh. Bentar, mana nih? Oke, salamnya buat Bu Fatur, Bu Ayu, Bunda Rivita, Bu Tika, Bu Kumis, Bu Karmina, Mama Fian, Mama Ririn, Mama Ashraf, Mama Naomi, Mbak Warit, Kang Mama, dan juga buat semua Sobat Star FM Kebumen. Buat warinanya masih keren aja, kembali kasih. Udah ya, yang mau pon live belum saatnya, sabar nanti ya. Boleh sambil minum teh moro, menikmati lagu-lagu jiran, lagu-lagu Malaysia. Pokoknya di arena siang hari ini temenin Anda sampai nanti jam 3 sore. Ya, teh moro saya segar dengan kombinasi herbal produk dari PT Denatur Indonesia Group ya. Rp15.000 saja. Sudah bisa menikmati minuman yang enak banget, segar banget, dan pastinya menyehatkan. Produknya halal, ada sertifikat dari MUI, ada izin edar dari BPOM, dan sudah bersertifikasi internasional ISO 9001 tahun 2015. Begitu. Satu lagu yang ini Rina munculin dari Andres Pati bareng Enel Viola. Rindu tapi jauh.

0: berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryanto dari Cikaru, ya. Usia saya 52 tahun. Pekerjaan saya sebagai MC di Orjen atau Dangdut, yang tentunya sangat membutuhkan tenaga dan stamina yang fit, ya. Saya mau berbagi tip dan juga rahasia yang sebenarnya ini sangat rahasia, ya, tapi saya kasih tahu untuk semuanya. Rahasianya ada di Habutop. Itu yang membuat saya selalu fit, sehat, ceria meskipun harus bekerja siang dan malam. Ya, Habutop diminum 3 kali sehari, 2 kapsul, 2 kapsul. Insyaallah, ya. Dan tentunya juga Anda bisa mendapatkannya di radio. Ya, baik, saran saya untuk teman-teman, rekan-rekan, saudara-saudara semua yang punya keluhan cepat letih, kurang bergairah dan cepat capek, tentunya lesu, lemah, ya. Biar fit, biar tenaganya oke, dan juga dalam bekerja dan beraktivitas senantiasa sehat dan cerah ceria, ya, gunakan atau minum Habutop. Ya, 3 kali sehari, insya Allah Anda akan sehat selalu. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tekmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi, Ambal.
3: 98.4 Setara FM Kebumen.

0: berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilyas, alamat dari Bakanbuar, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit mata berair dan penglihatan saya kurang jelas. Lalu setelah saya mendengar iklan dari radio, ada obat herbal Vitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sehat. Buat pendengar yang mempunyai keluhan sama seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Terima kasih Vitama kesehatan mata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
2: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor atau Selatan Polsek Bocor.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor atau Selatan Balai Desa Bocor.
4: 98.4 Star FM.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Selamat siang, Mbak Renang.
0: Selamat siang juga, Bu Yati. Apa kabar? Bu, kok nutup? Kenapa ini? Rena loh, kayaknya tadi ngangkat Mr. GM yang bunyi punya Bu Yati. Bu Yati tiba-tiba hilang. Kenapa nih? Coba lagi yuk. 085-1860-69-984. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Di sana bini lagi halo langsung mati.
0: Berarti dia sempat keangkat ya?
3: Kayaknya salah mencet yang barengan.
0: Alhamdulillah. Iya Mbok. Apa kabar?
3: Alhamdulillah sehat. Gimana Mbak Rena dan keluarga Mas Topping, para jagoan-jagoan kecilnya yang sudah mulai beranjak deh.
0: Jagoan-jagoan, jagoanku cuma satu.
3: Oh, jagoannya cuma satu.
0: Iyalah, perawannya.
3: Berarti perlu maning, Mbak.
0: Perawannya si Jis komplit dirimu kowe sing rudi
3: jagoan. Nyong telu.
0: Lah telu wedan kabeh rung lanange kan.
3: Tiga putri yang pernah nyong gendeng dewek sama mas.
0: Apa ini? Suara apa? Dari mana ini?
3: Suara apa gue?
0: Eh kok berderingnya kesini? Eh mohon maaf, yang pakai seluler nada deringnya kok masuk? Kok bisa ya?
3: Nggak ngerti lu.
0: Ah kenapa nih? Mohon maaf di.
3: Kayaknya bini sing anu kepencet nyong kerungu halu tapi sing suaranya ibu-ibu terus mati
0: iya, menang gue. Iya, Bu Yati udah keangkat tadi. Terus nah, kayak tiba-tiba hilang. Padahal gak aku putus. Udah mau lagu apa?
3: Ya sudah, salam-salam buat Bu Yati. Okay. Buat Kang Franky, apal suaraku poran. Aku rapal ke duit.
0: Siapa?
3: Franky.
0: Oh, Bang Franky. Nah. Ngomong etok-etok lalen bae Bang, main duit.
3: Ya, isi anak orang ibu lah, ready lah.
0: Alah.
3: Bang, kutuku apa? Teh desa.
0: Nambahin sih nambahin Mang Atos.
3: Ya wis lah, tok-tokan narong wadah wis berarti 5.000 ya.
0: Iya.
3: Terus buat Pak Kepala Sekolah Pak Fatur Rahman, Bu Fatur, buat siapa tadi yang udah masuk di SMS, WA, Bu Yati, Basri, dan semuanya saja.
0: Aduh,
3: yang
0: aduh.
3: Yang dengerin. Ya, mau nemenin.
0: Iya, ini kenapa ya jadi enggak ke silent ya yang seluler ya?
3: Terus salam juga buat Mas Agung Mas dan juga Mbak Kakung, terus Mbak Nonung. Panas ya. Minta lagunya izinkan selamanya di hatiku, apa di hatimu?
0: Oke.
3: Di hatiku aja ya.
0: Yes.
3: Selamanya namamu di hatiku, meskipun namamu berganti-ganti
0: Allah,
3: dari dulu entah
0: sampai Allah.
3: Setiap mendengar suaramu, saya langsung ingat masa lalu.
0: Itu siapa ya guyu-guyu? Hilia ya, halo.
3: Pani gue.
0: Oh Pani.
3: Hilia melu mamake nang warung.
4: Mama Yato di rumah.
0: Mama siapa namanya? Fani.
4: Mama Yato.
3: Ini anak bapak ya, yang teman-teman gue, anak bapak ya.
0: Fani, bapaknya nakal gak, Fani?
3: Yorah, boleh gak beli teman karo susu kota.
0: Lah, aku kupis permen, bay.
3: Walah, suara aku kupis, entah kumpulnya.
0: Oh, alah. Kesu.
3: Kesu gue, mecucu-mecucu, ini udah balang nih.
0: Oke, makasih.
3: Oke, terima kasih Mbak Rena. Selamat bertugas, selamat siang. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini lagi, siapa yang mau naik? Kang Muksin. Ayo, naik sini. Assalamualaikum. Halo.
5: Ini ada suara-suaranya.
0: Nah, gimana suaranya?
5: Ada bekas ya. Oh, halo, assalamualaikum. Suaranya Rana
0: anak. Sehat? Sehat dong, alhamdulillah.
5: Alhamdulillah, anak sehat.
0: Iya dong. Gimana? Halo. Ih, keputus. Kenapa sih? Halo.
5: Halo.
0: Sini yang putus.
5: Ini kepriye ge, denger-denger munggah maning.
0: Iya, denger-denger munggah dewe.
5: Barena HP ini ke error gue, jerak film biru.
0: En lah, ora usah nah.
5: Ora usah. Juragane.
0: Ora usah nah HP bae.
5: Ora usah nah HP lah. Butung kok.
0: Iya, ben Rena rasa buka atensi lah.
5: Ay gue, saran dewe ngomong dewe.
0: Iya.
5: Orang andel.
0: Apa lagunya nih?
5: Lagunya sajadah.
0: Sajadah.
5: Iya, dua doa.
0: Dua sajadah, satu doa.
5: Oh, iya gue.
0: Iya.
5: Ya wis lah pokoknya lah.
0: Oke, selamat.
5: Salamnya gak kabe bae lah.
0: Baik.
5: Pokoknya A sampai Z. Selamat siang buat Barena yang bertugas. Tetap semangat, murah rezeki full barokah.
0: Amin.
5: Nah, tunggu lagunya, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Coba Bu Yati diangkat ya. Assalamualaikum, tadi keputus. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
0: Selamat siang Ibu.
6: Selamat siang juga. Apa kabar Mbak Rena?
0: Sehat Rena, Ibu sehat.
6: Sehat alhamdulillah. Kalau saya masuk kok langsung bunyi.
0: Enggak tahu, coba nanti di setting. Iya, gede banget, coba nanti aku ada pengaturannya kali ini ke pencet nih.
6: Iya.
0: Iya, Ibu mau request lagu apa Bu Yati
6: lagunya
0: nih?
6: Lagunya Luka
0: Jadi. Luka Jadi Cerita. Boleh.
6: Salamnya buat Mbak Cindy.
0: Nggih.
6: Mister DM ya?
0: Iya, betul Ibu.
6: Mister DM, salam kembali.
0: Nggih.
6: Terus Bu Umiani, Bu Ase, Mbak Saminten, kalau dengerin, kalau enggak ya terserah.
0: Enggak pernah gabung sekarang kenapa ya Bu Saminten?
6: Enggak tahu. Bu Tika Darmanto, Bunda Arvito, Mbak Yaya, Mama Asrop, Mas Andre.
0: Ya.
6: Bapaknya Naorang.
0: Iya.
6: Mas Oyong, Mas Darminto, Mbah Ahmad Bukarmina, Mama Fian, Mbak Sri, dan semuanya aja Mbak.
0: Oke.
6: Terima kasih Mbak Rena.
0: Kembali kasih Bu.
6: Selamat tugas.
0: Iya.
6: Sampai tuntas. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, yang ke seluler itu deringnya bunyi. Kenapa ya? Aduh, aduh, aduh. Udah ya, cukup ya. Kita ke chat WA lagi. Rena baca sama Soyong, apa kabar? Lagunya Sonia Cinta Putih. Siapin dulu ya. Alhamdulillah rabbil alamin. Rena kalau belum makan kok kayak berasanya perut kenyang gitu, kayak bersendawa terus. Makasih Mas Oyong, Mama Ririn. Waalaikumsalam, selamat siang juga. Semoga Star FM selalu jaya di udara, amin. Lagunya Berlayar Tak Bertepian, udah tadi. Buat sobat Star FM, cobanya masih siang aja buat grup FF, SS, Kumalas. Salam sehat buat Mbak Renanya. Tetap semangat tugas, panjang umur, merezeki, full barokah. Amin, amin. Makasih doa yang sama buat Mbak Ririn. Sehat, semangat ya Mama ya. Halo, siang Renata Jura Gilsa Putra di Kompleks Dalam Pasar. Kota Winangun, lagunya Namamu Kini jadi sebutan. Buat semua fans Star FM, amat dengerin aja. Kasih, assalamualaikum Rena, minta lagu Ella dong. Buat semua pendengar Star FM dari Ali Tukom, tukang kompor Lundong. Ella ala Amerika, apa sih? Udah ya. nggak bisa, kita nggak bisa batasi pon live, siapa aja boleh pon live, berhak pon live ya. Kok dibatasin? Kita batasin paling 3, paling banyak 4 penelpon aja. Yang lain semuanya berhak, cuma kan memang adu cepat gitu. Kalau penelponnya yang masuk itu-itu aja, karena mereka yang berhasil bisa masuk. Yang lain banyak nih yang mau telepon, tapi mental kayak gitu. Ya, makasih sarannya. Kenapa? Sebagai pendengar, adakah yang rasa bosen kalau yang penelpon itu-itu aja? Apa kabar penyiarnya? Penyiarnya enggak pernah ada rasa bosen. Kita welcome ke semua, kita enggak pilih-pilih gitu. Siapapun berhak ikut di acara manapun, selagi mereka sempat atensi, semua kita baca. Kalau kita skip-skip, ya paling penyiar memang berhak skip-skip. Kalau yang mungkin tulisannya nggak jelas, kayak yang misal ini ada nggak sih pendengarnya kok masih tercantum namanya, yang mending kita skip aja lah ya gitu. Bukan pendengar kita nih, ya skip aja lah, daripada kayak kita terlalu banyak buang energi buat baca-baca nama yang ternyata memang bukan pendengar kita, nggak lagi dengerin acaranya gitu-gitu. Tapi kalau lagu ya pasti kita semua masukin listing, nanti waktunya bagaimana. Kalau yang bisa berhasil masuk pon live itu naiknya cepet gitu, karena ada perjuangan di situ. Ya waktu kan, waktu, tenaga, effort mereka kita hargai lah. Ada loh yang sampai 50-60 kali pencet demi kepengen bisa naik. Nah, kita kasih penghargaan lagunya naiknya duluan gitu. Jadi yang merasa aku udah WA dari tadi lagunya belum diputer gitu, bukan gak diputer ya, diputer cuma turun dikit gitu. Kejeda sama yang berhasil online. Oke, okay, yang lagi punya keluhan sakit mata silakan Sobat Sara FM obatin aja pakai Vitama dan Vimata, produk dari PT Denatur Indonesia Group, harganya cuma Rp150.000 saja. Iya betul, padat, aduh cepat. Yang mau-mau aja, yang bersedia gitu. Sebenarnya kayak Rena juga apal banget nama-nama dulu yang aktif banget, harus banget selalu bisa pon live, kayak Bang Frankie dulu kan. Ya Bang Frankie ya, dia selalu pengen ikutan pon live gitu. Mas Ibnu juga sekarang mulai slow. Gak apa-apa, kasih kesempatan-kesempatan yang memang pengen pon live. Pokoknya siapa aja boleh, kan tinggal nanti beruntung atau enggak keangkat. Penyiar gak pernah reject. Ah aku malas angkat teleponnya Bu Yati gitu-gitu, misal ya. Enggak pernah ada kayak gitu. Jadi yang tertangkap di layar, mau WA dulu atau seluler dulu, ya itu yang kita angkat. Begitu. Okay. Kita tidak sejahat itu sama pendengar. Oke, jangan lupa Sobat Sara FM, besok kita ada namanya ini, Kopdar ya. Kopdar 26 Juli. Yang mau ikutan bayarnya Rp20.000. Ayo gas daftar sekarang juga. Kalau udah daftar, upayakan untuk segera bayar. Boleh transfer atau boleh nitip atau boleh COD. Nanti janjian sama panitia, misalnya ketemu di sini ya, aku lewatin gitu. Boleh, atur aja seenaknya gimana ya. Izinkan selamanya namamu di hati. Dari A, Rena terus temenin Anda sore hari ini sampai nanti jam 3 di zona Malaysia. Masih bersama produk-produk dari PT Denatur Indonesia Group. Ibu beli Vitama harganya Rp150.000. Solusi kesehatan mata, apapun keluhan sakit mata Anda, obatin aja pakai Vitama dan Vimata, produk dari PT Denatur Indo.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Kamu udah dateng, John? Sini masuk.
0: Iya, Andre.
1: Mau minum apa, John? Teh, kopi, apa susu?
0: Aku mau kopi aja deh.
1: Oh, ini yang manis apa enggak, John?
0: Jangan, Andre. Aku lagi ngurangin gula ini. Kemarin aku cek gula, ternyata gula darahku tinggi.
1: Waduh, hati-hati, John. Takut diabetes loh.
0: Nah, iya, Andre. Selain ngurangin gula, aku juga sekarang lagi rajin olahraga nih. Dan juga jaga pola makan.
1: Nah, dan satu lagi nih, John. Kamu harus konsumsi rutin Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang berkhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh, dan juga baik tuh buat penderita diabetes, jantung, stroke, liver, dan lain-lain.
0: Wah, mantep tuh Habutop.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen.
3: 98.4 Stara FM.

0: Pagi, Ju.
1: Pagi juga, Man. Man, kemarin aku lihat kamu di rumah sakit sama istrimu. Siapa yang sakit, Man?
0: Oh, iya, Ju, kemarin aku dari rumah sakit. Aku habis periksa mata. Belakangan ini penglihatan kapur, sakit kepala, nyeri pada mata. Mata merah, jarak pandang terasa dari menyempit banget.
1: Terus katanya kamu kenapa itu, Man?
0: Dari pemeriksaan sih katanya glaukoma, Ju. Pusing, aku harus dioperasi.
1: Kamu coba dulu deh pakai Vitama, Man. Vitamin mata yang terbuat dari bahan-bahan herbal seperti madu, blueberry, tomat, dan wortel.
0: Emang bisa itu buat glaukoma, Ju?
1: Jangankan glaukoma, buat katarak, mata minus, mata silinder juga bisa.
0: Besok aku coba deh pakai Vitama. Aku takut kalau harus dioperasi. Terus itu belinya di mana tuh?
1: Di apotek juga ada kok, Man. Online juga bisa.
0: Makasih ya, Ju, ya, buat infonya.
1: Sama-sama, Man. Semoga mata kamu cepat sembuh ya.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari

0: Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasa, Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01, RW 04, Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.
1: 98.4 Star FM.

Teteh Rima, waalaikumsalam. Gabung, pengen dengerinnya lagu kat, pengen dengerin lagunya Hakit Sebecin Tebat Barenanya. Terima kasih. Kembali kasih Bu Detini, waalaikumsalam, selamat siang juga. Lagunya ikut aja buat semua pendengar Star FM, buat Barenanya, makasih Metugas, thank you. Ada siang Rena Kumbay, salamnya buat istri tercinta, mesantai aja. Buat Renanya Metugas sampai selesai, terima kasih. Asal dulu. Iyalah. Udah kuaca semuanya. Cepet banget waktunya habis. Ini cerah banget. Ayo, yang ada rencana mungkin mau ke pantai ya. Gitu. Iya, emang diniat banget sorean. Mas siap-siap aja yang mau malam mingguan. Oke, Sobat Star FM udahan ya. Kalau Kang Muksin, Mama Agung tadi maupun live gak bisa. Semoga kabarnya baik, sehat. Rena, Rena pamit nih dari Tuna Malaysia. Abis ini boleh gabung lagi jam 3 sampai jam 5. Rena balik temenin Anda di Popmania di spesial on the weekend. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Sore FM Kebumen. Balik lagi Rina temenin Anda sore hari ini di Pop ini ya, full lagu-lagu pop Indonesia. Lama ya edisi special on the weekend. Ayo yang di request, yang baru-baru di skip dulu. Ya lama-lama sini merapat. Ditunggu atensinya, SMS WhatsApp 0851806994. 0851806994. Rina tunggu, mau request lagu, mau salam-salam boleh. Sambil nunggu malam mingguan atau emang niat banget mau nyore, gitu kan. Lagi FYP banget ya. Sepanjang jalan Kebumen itu mulai dari Tegulawet ke sana gitu. Anda bisa menikmati pemandangan yang indah banget dengan banyak bunga-bunga indah di tepi jalan. Langsung ke Kapal Mendoan ya. Iya, banyak kulineran di situ. Atau mungkin memang diniatin pengen sesekali lah mumpung lagi liburan sama anak-anak jogging-jogging di situ, bablas sampai malam enggak masalah. Di depan maksudnya di sekitar situ ada Masjid Agung, mau sholat maghriban di situ, tinggal kulineran, tinggal main-main di sekitar situ. Yang pengen ngopi-ngopi banyak sekali pilihan kafe gitu ya. Aduh, pokoknya seru banget. Udah hawanya adem, enak banget pokoknya. Gak hujan, gak panas ya. Oke, kita ke lagu lagi. Tadi sudah dibuka Kris Patih, Bila Rasaku Ini Rasamu. Berikutnya Rina munculin lagu dari Samson, Kenangan Terindah.

0: Gendro, pokoknya semua saja yang lagi dengarkan Mas apa?
1: Setara
0: FM-nya
1: iya
0: bersama TMK Karaoke. Juga selamat datang buat Pak
1: Juragan.
0: Juragan Pak
1: Oke. Kita meluncur bareng Putra Gagak Rima.

0: mantul nih ya. Waduh. Oke. Okay. Terima kasih buat Putra Gagak Rimbang sudah ikutan gabung merapat malam hari ini ya, syahdunya. Di belakangnya lagi silakan yang mau naik ke bawah di 0851-8606-9984. Halo, selamat malam.
1: Halo, suka. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Titin. Apa kabar malam hari ini, Mbak Titin?
1: Alhamdulillah, sehat. Mbak Lia cantik, gimana kabar?
0: Alhamdulillah, baik juga di sini, luar biasa. Mau nyumbang lagu apa nih?
1: Aku pengen coba Selamat Malam.
0: Selamat Malam, boleh. Buat siapa lagu Selamat Malamnya?
1: Selamat Malam yang tadi masih masuk. Selamat Malam, Mas Hari. Mbak Putri, Mas Aku. Mbak Rima, Mbak Duta, Mas Bino, Pak Mama Madina, Mama Fitri. Terus buat Kilonggolawenya.
0: Oke, siapa lagi?
1: Pokoknya itu deh. Yang udah nyanyi Selamat Malam semuanya.
0: Oke.

0: nggak punya salam buat semuanya. Makasih sekali lagi.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya buat Mbak Titin. Assalamualaikum Mbak Lia, ini acara karaokean di studio atau gimana? Boleh di studio, boleh juga via telepon ya. Kalau emang waktunya masih banyak seperti itu ya, bisa via telepon. Boleh request lagu ya, boleh orang asing mau dinyanyikan Mbak Lia. Lia gak bisa ini ya nyanyi. Lia gak bisa nyanyi Pak Yanto, takutnya pada kabur nanti kalau Lia nyanyi. Suaranya Lia kan itu menyeramkan ya. Ada siapa nih? Selamat malam, halo.
2: Ada urgennya enggak besok 26?
1: Tanggal 26 ada urgennya enggak? Ya, Kang Slipit mau nyumbang urgen enggak?
2: Nyumbang sama Lia aja.
1: Oh boleh, nanti Lia temenin nyanyi deh. Yang penting Kang Slipit datang.
2: Ada urgennya enggak?
1: Ada lah, khusus buat Kang Slipit, tenang aja. Mau duit ya, Kang?
2: Iya, sama Lia.
1: Boleh, sekarang duit juga boleh Kang Slipit.
2: Besok aja di panggung.
1: Ya, ini mau ngapain? Yang nungguin ya, banyak nih di belakang.
2: Dia yang nyanyi Rita.
1: Nyanyi Rita? Nyanyi apa tuh Rita?
2: Dunia akhirat, dunia akhirat.
1: Pacar dunia akhirat, oh iya. Ya.
2: Makasih, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katanya Lia suruh nyanyi pacar dunia akhirat. Aduh, takut pada kabur dibilang Lia gak bisa nyanyi ya. Di belakangnya, selamat malam, halo.
3: Hola, halo, selamat malam. Assalamualaikum Mbak Lia.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya masih penuh malam hari ini?
3: Alhamdulillah, sehat-sehat.
1: Alhamdulillah, sehat juga, baik juga. Mau nyanyi apa nih? Lagunya apa?
3: Lagunya Keramat.
1: Keramat boleh, dikirim buat siapa?
3: Katanya kayak masih pacarnya juga selamat malam Pak Sultan juga, Bunter juga selamat malam, Mas Andre juga selamat malam, Kang Mama juga. Katanya orang juga selamat malam.
1: Oke, siap. Ada Keramat bareng Mas Ibnu ya.
3: Selamat juga selamat malam.
1: Tadi dicariin Tante Asita tuh Mas Ibnu.
3: Biasanya nyariin Mas Ari biasanya.

0: penuh luar biasa. Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para timin mau naik nanti dulu ya. Soalnya udah ada gabung lagi bareng Lia di sini. Selamat malam, bos.
2: Halo, selamat malam.
0: Malam juga. Apa kabar malam hari ini, juragan?
2: Malam ini juragan masih alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Walaupun enggak sehat nih.
0: Masa? Pantesan.
2: Dompetnya enggak sehat.
0: Pantesan baduknya ditempel ya.
2: Iya. Gak tahu sih.
0: Waduh. Ini mau nyanyi apa, juragan?
2: Aku tak percaya apa ya?
0: Emang gak percaya siapa?
2: Ya habis itu baduknya ditempelin. Jadi aku gak percaya kalau kamu sakit apa enggak, gak tahu.
0: Aduh, emang bisa sakit enggak dong? Kan ada habutop, kalau sakit makanya minum habutop.
2: Biar cepat sehat ya.
0: Iyalah. Jadi yang lagi pada sakit, jangan lupa minum habutop.
2: Gitu. Kalau sakit mata,
0: minum Vitama. Ih, pinter. Pendengar setia kayaknya ini ya.
2: Itu pasti gitu. Selamat malam, bukan Bapak Kenaura. Udah naik apa belum tadi?
0: Udah gak sih?
2: Alhamdulillah udah naik.
0: Alhamdulillah.
2: Yang ada di Gombong Om Gendro,
0: Kang
2: Pak Sutar
0: Gendro.
2: Kang Gendro, aduh monitor Kang Gendro ngene ya, tapi aja miss call.
0: Gemrojos Kang Gendro.
2: Anu lagi senam ya.
0: Senam bayang.
2: Mas Ibnu, selamat malam Mas Ibnu. Buat Pak De Munir, Pak De Nasro, Pak De Murdi, juga Mas Yuswoyo ada di situ.

0: Mama Dina dapat bakso.
1: Berapa mangkok, Neng?
0: Satu aja.
1: Terus kamu gak kebagian dong.
0: Iya. Gimana sih Mama Dina kok satu doang? Lia mana?
1: Belah dua dah.
0: Mbak Karto di Kalikutes nyawer 500 ribu.
1: Alhamdulillah, besok buat modal.
0: Ada semangat dari Mama Naomi.
1: Semangat juga Mama
0: Kata
1: Naomi.
0: Kata Bu Kumis, Pade Slamet ikutan kopdar enggak? Tuh ditanyain Pade.
1: Sama siapa?
0: Bu Kumis,
1: Pak Kumis. Ya pokoknya kalau Pak Slamet, Pade Slamet mau.
0: Pak Slamet.
1: Ya selalu setia dan untuk setia, kemudian besok bisa ketemu lagi dan Amin. Aku tetap untuk mendampingi semuanya.
0: Oke.
1: Ikut.
0: Ikut ngelis dong. Gimana sih?
1: Oke, kembali ke si cantik yang malam ini lagi bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Pak Islam sudah ikutan gabung merapat di karaoke malam hari ini ya. Nanti Lia bakalan balik lagi menemani Anda setelah pesan-pesan berikut ini. Emang ada apa Mbak Lia? Ada informasi menarik lah seputar kesehatan. Jadi jangan kemana-mana.
2: Mama.
3: Iya Pak, ada apa ya?
2: Sini deh.
3: Kenapa sih Pak? Malam-malam teriak-teriak, nanti anak-anak pada bangun loh.
2: Stok kabut top habis ya, Ma? Ini kok tinggal botolnya doang. Aduh, mana Papa belum sempat beli.
3: Oh, tenang, Pak. Sebentar.

0: Iya dong, Pak. Kan Habutop selalu rutin kita konsumsi biar daya tahan tubuh keluarga kita kuat, gak gampang sakit, dan selalu fit supaya aktivitas lancar. Jadi gak cuma yang lagi sakit aja minum Habutop. Kita kan sehat, kita yang sehat pun tetap rutin konsumsi Habutop 3 kali 2 kapsul.
1: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
3: Saudara, saat ini saya bersama salah satu konsumen pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Silahkan Ibu perkenalkan dulu nama dan alamatnya.
4: Nama saya Ibu Amenah, alamat RT5 RW8 Gunung Batur, Kesugihan Kidul.
3: Apa betul Ibu itu pengguna Habutop?
4: Iya betul, Mas.
3: Monggo Ibu bagikan pengalamannya seperti apa.
4: Gini, Mas, saya mempunyai sakit lambung sudah 3 tahunan. Rasanya enak, juga mual dan gak enak rasanya. Tapi semenjak saya mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah sakit lambung saya sudah membaik.
3: Kalau boleh saya tahu nih Bu, sudah habis berapa botol?
4: Sudah habis 4 botol.
3: Iya, alhamdulillah sekarang Ibu sudah sehat ya Bu.
4: Iya Mas.
3: Monggo Ibu sampaikan saran untuk saudara yang lain.
4: Saran saya untuk saudara yang lain, apabila mempunyai sakit seperti saya, ayo beli saja Habutop. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top.
3: Terima kasih Ibu sudah memberikan pengalamannya menggunakan Habutop.
4: Ya, sama-sama.
3: Demikian tadi saudara bincang-bincang langsung dengan Ibu Amenah, salah satu konsumen dari pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waduh, Pak Haji, udah mulai buka lagi nih bengkel lasnya.
6: Mas Fiki, iya nih Mas, alhamdulillah kelihatan saya udah mulai membaik. Dari mana Mas Pi?
5: Ini saya habis belanja kain buat pesanan baju. Ada baju seragam, ada baju apa ini. Ngomong-ngomong, sebelumnya kenapa sih matanya Pak Haji?
6: Ya, resiko tukang las lah Mas. Sering lihat kilatan-kilatan dari las-lasan. Dan saya ceroboh, sering gak pakai kacamata pelindung. Jadi makin lama makin rabun, penglihatan samar-samar. Kayak berkabut gitu.
5: Wah, alhamdulillah kalau sekarang udah membaik mah. Emang berobat kemana Pak Haji?
6: Gak kemana-mana kok. Cukup ke radio beli Vitama dan Vimata, kapsul herbal dan tetes mata yang baik buat menjaga kesehatan mata. Alhamdulillah nih, setelah saya konsumsi rutin dan mulai membaik akhirnya seiring berjalanan waktu. Dan sekarang bisa aktivitas lagi.
1: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
7: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Iya, ini mohon maaf ya Bu mengganggu waktu siang harinya. Dengan Ibu siapa ya, silahkan diperkenalkan.
9: Saya Ibu Zaina dari Ciwuni Kupang Sari Kesugihan.
8: Iya, kedatangan saya ke sini mau bertanya Ibu benar pengguna Vitama?
9: Iya.
8: Iya, bisa diceritakan Ibu silakan pengalaman menggunakan Vitamanya.
9: Jadi, keluhan mata saya itu mata terasa gatal dan kadang berair. Kemudian saya dengar iklan Vitama, saya beli dan setelah habis 2 botol, alhamdulillah keluhan yang saya alami sembuh.
8: Iya, Vitama itu khasiatnya nyata ya Bu.
9: Iya nyata.
8: Oke, terakhir ya Bu, saran untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti Ibu, silakan.
9: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silakan beli Vitama. Saya sudah membuktikan Vitama solusi kesehatan mata.
8: Oke, terima kasih ya Bu. Demikian pendengar, kisah nyata dari salah seorang pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan, alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Kebumen.
10: 98.4 Setara FM Kebumen.

0: Yep, sebalik lagi menemani Anda lihat di sini ya. Di acara karaoke malam hari ini ya, malam Minggu. Daripada gabut kan, udah ikutan karaoke bareng Lia di sini aja di 98.4 Sara FM Kebumen. Dan tentunya kali ini Lia kedatangan tamu lagi ya. Ini ya kan? Oke, siap. Ada tamu spesial yang udah gabung bareng Lia. Waduh, emangnya telur spesial ya kan? Selamat malam, bos.
1: Malam juga, tempat tebluk.
0: Oh, tempat tebluk. Waduh, perasaan mau bis nang telepon kita tebluk nang kene, denger-denger. Ya,
1: helikopter.
0: Cepet dia helikopternya. Untung ora nyangkut. Temangsang nang wit-witan ya. Mau nyanyi apa ini, bos?
1: Satu cinta.
0: Satu cinta.
1: Jatuh cinta.
0: Oh, jatuh cinta. Emang lagi jatuh cinta sama siapa?
1: Sama orang.
0: Wis nemu apa?
1: Pandongannya Pak dia.
0: Oh, bisik-bisik wis nemu apa urung ya gue kan.
1: Salam-salam dulu Mbak Lia.
0: Boleh, silakan.
1: Pak selamat, Mas Gomer, Kakak Rimang, dan ibunya.
0: Oke, siapa lagi?
1: Bapaknya Naura. Mbak Yaya, okay. Tante Asita.
0: Tuh tante, udah disalamin tante.

0: Sari luar biasa. Tuh disawer sama Terosita banyak 1 juta.
1: Oke, makasih.
0: 500 dari Mbak Yaya.
1: Oke, makasih Mbak Yaya.
0: 10.000 dari Mas Goma.
1: Oke, makasih Mas Goma.
0: 300.000 dari Mas Andre di Taman Winangun.
1: Oke, makasih Andre.
0: Ya, sama-sama. Jempol 4 dari Mama Fitri Cantik.
1: Oke, Mama Fitri Cantik.
0: Wah, ya. Cantik kan ngasih kelipat ya. Terima kasih buat Mas Ari ya. Oke, waduh luar biasa banget. Pokoknya buat Sobat Star FM. Udah ada sahabat kita lagi di sini yang digabung.

0: Oke, hati-hati ya Mas Ari ya. Takut lecet nanti Lia dimarahin emaknya.
1: Hati-hati Mbak.
0: Iya ya. Nanti kalau lecet Lia dimarahin emaknya enggak?
1: Salah gitu emaknya.
0: Aduh, ini Juragan udah gabung di sini. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam Mbak Lia. Malam apa kabar? Juga. Apa kabar ini?
0: Kabar baik. Tadi Konceng naik helikopter.
1: Iya kan, saya pilotnya. 10 menit nyampe
0: ya, mantap.
1: Betul betul.
0: Jadi mau nyanyi apa nih Juragan?
1: Duet aja lah Mbak Lia lah.
0: Ah, duit?
1: Iya.
0: Oh duet, kirain duit. Nyanyi apa nih?
1: Kerinduan, kerinduan.
0: Oh kerinduan, tadi Tante Asita request kerinduan tuh.
1: Oh pas ini.
0: Iya, katanya rindu sama Mas Ari.
1: Pacarnya Mas Ari ya?
0: Iya. Besok pagi suruh kesana Mas okay. Ari katanya.
1: Mau dikasih kambing.
0: Kambing tuh, suruh ikut mancing.
1: Betul, betul, lomba mancing.
0: Mau salam-salam dulu boleh?
1: Boleh. Silahkan. Ya buat Kakak Rimang, Mas Ari, Pak De Slamet, Terosita beserta Pak Taufiknya selamat mendengarkan aja.
0: Oke, okay. Ada kerinduan bareng Mas Gumat. Si perantauan. Bisa merantau maning.
1: Rantau, Mbak.

0: 100.000 dari Mbak Farida cantik.
1: Terima kasih Mbak Farida cantik.
0: Sama-sama. 100.000 dari Putra Gagak Rimang buat Mas Kruman.
1: Terima kasih Putra Gagak Rimang. Lumayan.
0: Lumayan ya.
1: Buat beli sate nanti.
0: Ini mau naik lagi enggak nih Putra Gagak Rimang?
1: Oh, siap. Terima kasih Mbak Lia waktunya.
0: Sama-sama. Oke. Kembali kasih buat Mas Gomat yang udah ikutan gabung ya. Oh, Mbak Farida mau naik. Ah, hati-hati Mas Gomat. Waduh, saking rindunya sampai kesandung ya. Oke, kalau gitu Mama Ida, kenapa Mama Ida diangkat malah mati nih Mama Ida yang ada di Merit ya? Oke.

0: naik dulu ya. Ini Terosita mau naik, boleh. Atau Mr. Keling tadi belum jadi ya, boleh kalau mau naik. Selamat malam. Halo, selamat malam, Bos.
1: Jangan, Bos.
0: Oh, salah ya.
1: Waalaikumsalam.
0: Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Akhirnya bisa masuk ya.
0: Akhirnya bisa masuk ya. Iya, iya.
1: Masuk,
0: keluar, masuk. Masuk lagi. Ah.
1: Masuk lagi. Ah.
0: Keluar lagi.
1: Belum masuknya,
0: ini kapan selesai
1: lagi.
0: Ya kan?
1: Jangan lupa kan Naura ya, besok
0: iya,
1: lagi ya.
0: Besok lagi keluar masuknya.
1: Aku mau pertemuan dua mas, mas.
0: Ah, mas. Ya ampun, mas. Udah secantik ini masih dipanggil mas.
1: Maklum, aku baru pulang yasinan
0: dah ya. Gitu ya, Pak Topik. Halo Pak Topik.
1: Udah tidur tuh.
0: Ah, Pak Topik, nggak dengerin Lia gimana sih?
1: Iya nggak tidur.
0: Boleh salamnya buat siapa? Halo.
1: Halo.
0: Salamnya buat siapa nih, Terosita?
1: Salamnya buat yang di situ semuanya aja.
0: Oke, siap. Ada pertemuan dua bareng Terosita cantik.

0: Sudah bertemu, udah gak kangen lagi ya kan?
1: Iya.
0: Udah dinanti-nanti. Terima kasih.
1: Terima kasih Mbak Lia dikasih waktunya. Pokoknya salam buat semuanya aja yang di situ.
0: Oke. Thank you buat Rosita cantik. Dan udah gabung lagi bareng Lia. Halo, selamat malam bos.
2: Ya, selamat malam Mbak Lia. Masih semangat nih.
0: Masih dong, kali ini mau nyanyi apa nih Putra Gagak Rimang nih?
2: Mencoba lagunya dari Imam S. Arifin Almarhum. Iya. Dia lelaki, aku lelaki.
0: Oh iya, sama-sama Lia. Lelaki dong. Iya. Salamnya buat siapa nih?
2: Ya, buat Ibu Rosita, selamat malam berserta suaminya Pak Topik. Juga Pak Topik Ampi, Mas Ibnu. Pokoknya semua sajalah yang dengarkan Setara FM.

0: acara ini luar biasa.
1: Terima kasih Mas Andre.
0: Terima kasih buat Putra Gengga Krimang ya. Oke, sudah Mbak, ikutan sama-sama gabung merapat malam hari ini. Dan tentunya masih setia bareng Lia di sini dan masih bareng Habutop, obat herbal Ramuan Arab yang paling top. Jangan kemana-mana ya Sobat Star FM, tenang, masih ada waktunya. Nanti Lia balik lagi, nanti Lia buka telepon lagi ya. Pokoknya buat Anda yang selalu setia monitor Star FM pasti tahu ya hasil dari Habutop. Jadi jangan pilih yang lain, pilih saja Habutop. Terima kasih buat Ibu Turwanti ya yang sudah beli Habutop. Saya selalu lancar terus rezekinya, berkah barokah. Meski mandi lajar juga, thank you. Kemarin udah beli Sultana ya. Kemudian juga ada Bu Ar yang udah sering langganan Habutop dan beli minyak herbal Sultana juga yang ukuran 100 ml yang paling gede. Pokoknya jangan kemana-mana, stasiun terus di 98.5 Star FM Kebumen bareng Lia sampai nanti jam 10 malam.
2: Ini Bu Asih, saya abis beli Habutop di apotek.
3: Oh, emang siapa yang sakit?
2: Gak ada yang sakit, Bu. Cuma keluarga saya rutin minum Habutop setiap hari untuk menjaga daya tahan tubuh biar gak gampang sakit.

0: Apalagi cuaca lagi kayak gini. Gak tentu. Jadi lebih baik mencegah daripada mengobati, kan?
1: Wah, pantesan keluarga Ibu Nia sehat-sehat. Ternyata rahasianya Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya juga mau beli ah, biar makin sehat kayak Ibu Nia.
2: Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habu Top bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh. Baik.

0: HDC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Hasanah di Kalanganyar RW 5 RT 2. Saya punya keluhan penyakit lambung, tensi, gula, rematik, asam urat. Sekarang Abdi ngomong Habutop hingga penyakit rematiknya separuh-separuh ulah sudah hilang. Ada pendengar yang seperti penyakit saya, belilah Habutop, top obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: jadi aman dan 100% legal.
1: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, Pak, boleh perkenalan nih, Pak?
4: Boleh.
3: Monggo.
4: Saya nama Pak Karso.
3: Alamat?
4: Alamat Karangasem, RT 03 RW 03 Kecamatan Margasari.
3: Ya, sebelumnya bisa cerita pengalamannya nih, Pak, menggunakan Vitama?
4: Bisa.
3: Iya, monggo.
4: Saya pengalaman menggunakan Vitama, obat herbal Vitama. Alhamdulillah, saya dulu matanya rabuk, enggak bisa lihat. Sekarang menggunakan Vitama, alhamdulillah bisa belandangan di persil-persil.
3: Udah lebih jelas nih, Pak, ya?
4: Lebih jelas.
3: Bisa minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Bapak?
4: Bisa. Assalamualaikum, para pendengar radio. Ini Pak Karso yang tiap hari dipanggil Pak Kacol tuh menggunakan Vitama. Alhamdulillah bisa belandangan persil maning, bisa matul, bisa matanya waras maning, bergas. Para pendengar seperti saya keluhan mata, monggo membeli Vitama obat mata, Vitama solusi kesehatan mata.
3: Terima kasih atas penjelasannya nih, Pak.
4: Alhamdulillah.
3: Yes.
4: Matur suwun.
3: Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di apotik Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil kilometer 4 atau di depan komplek pasar Poncowarno Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.
5: 98.4 Stara FM.

0: 98.4 Sara FM Kebumen. Masih bareng Lia di sini di karaoke malam hari ini ya, malam Minggu. Lia ucapkan terima kasih buat Anda yang selalu setia monitor Lia di sini. Buat yang belum gabung ya, yang belum gabung, kalian pengin gabung bareng Lia boleh, silakan di 0851 8606 9984. Halo, selamat malam.
1: Halo, assalamualaikum Mbak Lia.
0: Waalaikumsalam Mbak Farida. Apa kabar malam hari ini Mbak Farida?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat, luar biasa kan? Sehat dong, baik, bahagia Lia selalu, amin. Amin. Ini nyondol-nyondol dari tadi baru bisa masuk ya.
1: Sabar.
0: Ya. Iya, di sini suka pada rebut-rebutan ya Mbak Farida ya.
1: Iya, enggak apa-apa.
0: Nah, mau nyanyi apa nih Mbak Farida?
1: Pengen nyoba cerah, tapi tenang sih, aku nggak cerah nungguin Mbak Lia ngangkat teleponku.
0: jadi terhura-hura Lia. Motor haru maksudnya ya. Ada jerah. Salamnya buat siapa?
1: Ya, salamnya buat semua yang udah naik lah. Terus yang ada di situ juga semuanya.
0: Oke, okay, siap. Terima kasih ya. Ada lagu jerah bareng Mbak Farida dari Ponco Warno. Pengguna Habutom juga ini ya.

0: siap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mbak Faridanya ya. Udah gabung bareng Lia lagi di sini. Selamat malam, Bos.
2: Selamat malam, Mbak Lia.
0: Loh. Kenapa, Mister Keling? Aduh. Loh. Itu ini apa namanya? Error ya. Jalan sendiri. Siapa ini? Udah gabung
3: selamat
0: lagi
3: malam
0: sama Lia. Malam juga dengan siapa nih?
3: Selamat malam, Bos.
0: Malam, Bos. Apa kabar, Bos? Malam
3: kabar
0: hari ini,
3: baik,
0: Bos.
3: Baik hari ini.
0: Alhamdulillah.
3: Kita mau mendendangkan dangdut mix dari Pance. Begitu indah sayang.
0: Oh iya, begitu indah sayang.
3: Indah dong malam ini, malam minggu.
0: Malam minggu.
3: Pokoknya tanggal muda, banyak duit.
0: Aduh, habis gajian.
3: Jalan-jalan, habis gajian, coba. Pokoknya di repel malam ini.
0: Pasti ini pada lagi jalan-jalan.
3: Konveksi juga lagi banyak duit.
0: Gitu.
3: Nah, okay. Itu Mbak.
0: Salamnya buat siapa, Bos?
3: Udah, salamnya buat semuanya aja yang udah pada naik. Tadi ada Mama, siapa ya?
0: Siapa? Bapak Rida.
3: Bapak Rida.
0: Ya.
3: Ini yang ada di Rawarja gak ada suaranya.
0: Mama
3: kemana ya? Mama
0: gak tahu kemana.
3: Hilang di telang alam.
0: Oke. Oke, kita mau luncur. Ada siapa lagi?
3: Yang ada di bundaku tersayang, Bunda Yati. Aduh, yang selalu aktif banget setiap hari. Pokoknya ngirimin aku.
0: Siapa lagi?
3: Buat nggak lupa yang ada di Jatisari, yang ada di Kewarisan semuanya, Taman Winangun. Andre, selamat malam Andre, mungkin kamu lagi monitor.
0: Iya, masih monitor Andre.
3: Begitu indah sayang Andre.
0: Begitu indah bareng Pak Deslamet.
3: Dicoba.
0: Liam.

0: Karoma.
1: Andre, terima kasih Andre udah namanya. Ya, berlalu dari pendengaran Anda semua, kita mohon pamit. Bila ada kata maupun ucapan yang tidak berkenan di hati Anda, mungkin lagunya tidak sesuai dengan saudara semua, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you buat Pak De Selamat, ada putra kakak Kelimang, Mas Ari, Mas Gomay juga yang udah hadir di studio Radio Star FM Kebumen ya. Dan mengucapkan terima kasih buat Anda yang udah berpartisipasi juga di acara karaoke malam hari ini via teleponnya. Ketemu lagi besok minggu depan ya sobat Star FM semuanya, pendengar yang selalu setia menemani hari-hari kita. Yang udah request lagu, ditunggu lagunya di Lia Siapin. Mbak Lia, request Cinta dan Dilema dari Mas Faris boleh. Mengejar Badai Mas Faris boleh. 2222 dari Kang Muksin boleh ya. Bukan Tak Mampu Mbak Lia dari Mas Faris, dari siapa? Bukan Tak Mampu atau Kutunggu boleh nanti ya. Menunggu Mbak Lia nyanyi buat temen tidur. Lia gak bisa nyanyi, takut pada kabur kalau Lia nyanyi ya. Suaranya Lia, waduh, agak gimana gitu, serem. Bulan Diranting Cemara boleh ya. Kalau gitu Lia pamit dulu dari karaoke malam hari ini. Terima kasih buat semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat, baik, dan selalu bahagia. Jangan lupa malam hari ini sebelum tidur, Lia ingatkan lagi dan lagi untuk selalu minum Habutop, obat herbal Ramon Arab yang paling top. Kalau Anda pengen sehat, tidur Anda berkualitas, tidak terkena insomnia ya, jangan lupa sebelum tidur minumnya Habutop. Kalau yang lagi ikhtiar dengan kesehatan mata, minumnya apa? Ya betul, Vitama, vitamin herbal untuk memelihara kesehatan mata. Apapun masalah kesehatan Anda, Habutop solusinya. Jangan pilih yang lain, pilih yang berkualitas dan 100% herbal alami seperti Habutop. Jangan kemana-mana, kan dia mau pamit ya. Kalian ngelek, jangan kemana-mana ya. Iya, jangan kemana-mana buat Anda yang masih lembur malam hari ini, tenang. Lagu-lagu dangdut udah Lia siapin sampai jam 4 pagi ya, udah biarin sampai marem gitu ya. Sampai jam 4 pagi semalam suntuk. Lia pamit, sampai jumpa di lain waktu di lain acara. Kang Roni Ahmad selamat malam. Jam segini telpon Kang Roni Ahmad, Lia aja mau kukudan ya. Ada Cinta dan Dilema dari Faris Sanjaya sebagai penutup DMK malam hari ini. Terima kasih, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jalan Raya Pantai Bopong Puring atau depan kantor Kecamatan Puring Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan Karangturi Weton, Wetan Puring Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh Kemiri Purworejo.
1: 98.4 Radio

0: Teteh?
1: Kaki Teteh kesemutan. Aduh.
2: Obat herbal Ramuan Arab yang lagi ngetop, Habutop, bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita, dan sudah mendapatkan Indonesia sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami.
3: Dan Habutop, minyak herbal Sidapedia, teh muro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowok,
2: Tama, resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Serubeng, Anda bisa mendapatkan di...

0: Bebek paling pinter deh.
1: Iya dong, Bu. Kan kalau Bapak sehat, bisa kerja dan bisa terus kasih nafkah buat keluarga kita. Iya kan, Bu?
0: Betul banget. Betul. Mwah.
2: Vitama, solusi BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan juga di agen-agen resmi kami. Unkrakal Alian, Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan
4: Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-294 081-222-32-294.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotik Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor

0: Pasar Seru nih. Apotik Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotik Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.
1: 98.4 Radio Star.

0: konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mbak Ati, alamat Jalan

0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi Ambal. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi Ambal.
2: 98.4 Star FM K.

0: subuh. Alhamdulillah, dadi orang gampang priyang.
1: Temenan, Kang. Aku harus pemilih umbe Habutop lah. Sapa ngerti cocok.
0: Temenan, Kang. Habutop emang ramuan Arab sing paling top. Wis, mana tuku?
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
2: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor atau Selatan Balai Desa Bocor.
4: 98.4 Radio

0: Aduh, Pak Haji, udah mulai buka lagi nih bengkel lasnya.
1: Mas Piki, iya nih Mas, alhamdulillah, kelihatan saya udah mulai membaik. Dari mana Mas Pi?
0: Ini saya habis belanja kain buat pesanan baju. Ada baju seragam, ada baju apa ini. Ngomong-ngomong, sebelumnya kenapa sih matanya Pak Haji?
1: Ya, resiko tukang las lah Mas. Sering lihat kilatan-kilatan dari las-lasan. Dan saya ceroboh, sering gak pakai kacamata pelindung. Jadi makin lama makin rabun, penglihatan samar-samar. Kayak berkabut gitu.
0: Wah, alhamdulillah kalau sekarang udah membaik mah. Emang berobat kemana Pak Haji?
1: Gak kemana-mana kok. Cukup ke radio beli Vitama dan Vimata, kapsul herbal dan tetes mata yang baik buat menjaga kesehatan mata. Alhamdulillah nih, setelah saya konsumsi rutin dan mulai membaik akhirnya seiring berjalanan waktu. Dan sekarang bisa aktivitas lagi.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Pandurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Pandurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Pandurso. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotek Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotek Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotek Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen.
3: 98.4

0: dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Koriah, alamat Kampung Sukajaya, RT 4 RW 3, Desa Bayah Timur, Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak. Saya mau berbagi pengalaman. Saya mempunyai keluhan asam lambung sudah cukup parah dan alhamdulillah sekarang sudah mendingan setelah saya mengkonsumsi obat Habutop secara teratur. Saya tahu obat herbal Habutop ini di radio dan saran saya buat semua warga Lebak, jika mempunyai keluhan asam lambung seperti saya, cobalah Habutop, obat herbal yang paling ngetop.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.
2: 98.4 Stara FM.

0: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ibu, ini Wisnu, Bu. Gimana kabar ibu sama bapak? Bapak udah sembuh kan, Bu?
0: Oh, alhamdulillah, ibu baik, Nduk. Dan alhamdulillah juga, kondisi bapak sekarang juga sudah jauh lebih baik semenjak kamu kirimin paket Habutop itu, loh, Nduk.
1: Oh, obat herbal yang Wisnu kirim sebulan yang lalu, ya?
0: Iya, Nduk. Ternyata Habutop emang obat herbal yang paling top. Bapak yang tadinya sering mengeluh sakit lutut, pegel linu, kebas, alhamdulillah sekarang perlahan membaik, Nduk.
1: Alhamdulillah, Ibu. Habutop emang bisa untuk segala penyakit, Bu. Asal minumnya rutin dan telaten, ya, Bu, ya.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziyakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden, Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Baroka.
3: 98.4 Radio

0: berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eti Nur Hayati, alamat Muara Cilamaya. Saya menderita penyakit mata, penglihatannya kurang jelas. Lalu setelah saya dengar ada iklan di radio, ada obat herbal Vitama, lalu saya beli. Setelah minum Vitama, penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sehat. Buat pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah, semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Vitama, solusi kesehatan mata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Ketumen.
3: 98.4 Setara FM.

0: pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rohman, alamat Kampung Salampak RT 03 RW 03 Desa Pasir Tenjo Sindang Resmi Paneglang. Sebelumnya saya punya penyakit asma sama sakit pinggang. Setelah saya mendengar ada iklan Habutop, saya langsung beli dan saya langsung merasakan mendingan. Dan buat semuanya punya penyakit seperti saya, langsung aja menggunakan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di apotik Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil kilometer 4 atau di depan komplek pasar Poncowarno Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.
0: 98.4 Stara FM.

0: Ibu bilang apa? Gak usah kebanyakan gaya kalau udah tua. Sok-sokan ikut futsal kayak yang muda aja.
1: Aduh, Bu. Namanya juga olahraga. Kan Bapak jarang banget olahraga. Aduh.
0: Iya sih, iya. Gak masalah kalau nyeri pinggangnya gak kumat-kumat kayak gini.
1: Iya tuh, Bu. Maaf. Malah marah-marah.
0: Terus Ibu harus gimana? Harus bilang, aduh sayangku sakit ya, cini-cini aku peyum biar gak sakit gitu. Pret.
1: Iya Ibu, maaf atau jangan pret-pret-pret lah.
0: Udahlah, mulai sekarang Bapak harus rutin konsumsi Habutop. Biar asam urat Bapak gak kumat-kumat terus. Dan biar daya tahan tubuh Bapak kuat. Ibu tuh marah karena gak mau Bapak sakit. Karena Ibu sayang sama Bapak. Yang diperhatiin malah bandel.
1: Iya Bu. Ya lo, gini amat. Lagi sakit malah disembur sama si Ibu. Aduh.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.
4: 98.4 Radio Stara FM.

0: Pagi, Ju.
1: Pagi juga, Man. Man, kemarin aku lihat kamu di rumah sakit sama istrimu. Siapa yang sakit, Man?
0: Oh, iya, Ju. Kemarin aku dari rumah sakit. Aku habis periksa mata. Belakangan ini penglihatan kapur, sakit kepala, nyeri pada mata. Mata merah, jarak pandang terasa dari menyempit banget.
1: Terus katanya kamu kenapa itu, Man?
0: Dari pemeriksaan sih katanya glaukoma, Ju. Pusing, aku harus dioperasi.
1: Kamu coba dulu deh pakai Vitama, Man. Vitamin mata yang terbuat dari bahan-bahan herbal seperti madu, blueberry, tomat, dan wortel.
0: Emang bisa itu buat glaukoma, Ju?
1: Jangankan glaukoma, buat katarak, mata minus, mata silinder juga bisa.
0: Besok aku coba deh pakai Vitama. Aku takut kalau harus dioperasi. Terus itu belinya di mana tuh?
1: Di apotek juga ada kok, Man. Online juga bisa.
0: Makasih ya, Ju, ya, buat infonya.
1: Sama-sama, Man. Semoga mata kamu cepat sembuh ya.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Srubeng, Anda bisa mendapatkan di Apotek Yang Sehat, alamat Jalan Raya Srubeng, nomor 20 Srubeng, atau depan PKU Muhammadiyah Srubeng.
4: 98.4 Setara FM.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suroso, alamat Cibuni, RT 2RW1. Saya mau berbagi pengalaman saya menggunakan Habutop. Saya selaku supplier mie basah dan antar ke konsumen, saya merasa seperti masuk angin setiap saat. Setelah mengkonsumsi Habutop rutin, alhamdulillah sekarang badan terasa lebih bertenaga dan sehat. Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silakan beli Habutop obat herbal ramuan Arab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Kebumen FM yang beralamat di Jalan Bulu Pitu, Desa Tunjung Seto, RT 5, RW 1, Kecamatan Kutau Binangun, Kebumen. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-322-984. 081-222-322-984.

0: resmi kami. Untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-294 081-222-32-294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotik Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotik Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotik Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.
0: 98.4 Radio

0: pamba? Sirai teki-teki baik? Apa tak pamba?
1: Iya, Kecuk. Sirah rasa cek abot banget, muat.
0: Oh, mbah. Sirai abot dicaga ke pamba, tekjot napring.
1: Kok mana? Malah dicaga ke napring. Sirai lagi muat banget ke rasanya orang genang. Rasanya abot, apa kira ngerti? Aku kudue vertigo. Ini lagi kumat sirai abot. Lara, ya kadang-kadang muntah-muntah. Rasanya genah banget, Cuk.
0: Mbah, bokyo diobati, Mbah. Melas temen. Engkau tekuk kena habutop, Mbah. Aku wingi kerungunang radio. Habutop kue. Apik ngga penderita vertigo, Mbah.
1: Ya wis ngana, Mbah tukuk kena.
0: Nggih, Mbah, siap, OTW.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi Ambal. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi Ambal.
4: 98.4

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Satina, alamat Kaligending, RT 3 RW 4. Sebelumnya saya punya keluhan mata.

0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
1: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Balai Desa Bocor.
3: 98.4 Radio

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Oti Alamat Panggil. Saya pernah punya keluhan sakit asam lambung. Perut sering terasa sakit, kembung, kram, dan sebah. Pokoknya gak nyaman banget. Macam-macam obat sudah banyak saya coba, tapi belum juga ada yang cocok. Akhirnya saya putuskan untuk membeli dan mengkonsumsi rutin Habutop, obat ramuan Arab produksi dari PT Denatur Indonesia. Saya beli yang isi 100 kapsul di apotik. Alhamdulillah belum sampai 1 minggu perut saya mulai enak, tidak lagi merasakan sakit. Sekarang sudah habis 2 botol dan saya tetap lanjutkan untuk konsumsi Habutop. Bagi yang punya keluhan sama seperti saya sangat rekomendasikan Habutop. Insya Allah sembuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Pagurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Pagurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Pagurso. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen.
2: 98.4 Stara FM.

0: Udah dong, jangan nonton bola terus. Nih, Mama bawain sesuatu.
1: Apaan sih, Ma? Panggung nih bentar lagi bubar. Tinggal berapa menit lagi tuh. Emang, Mama bawain apa sih?
0: Ini, air bening sama Habutop obat herbal Rabuan Arab yang lagi ngetop.
1: Ya ampun, Ma. Banyak amat, sampai 5 kapsul segala. Biar apa sih, Ma? Emang gak bahaya kebanyakan itu?
0: Iya, Papa. Enggak lah, Pa. Habutop kan herbal. Gak ada efek samping dan aman dikonsumsi jangka panjang. Lagian, Papa nih, lupa ya kalau ini malam Jumat. Kan Mama pengen stamina Papa lebih, Cereng.
1: Oh ya? Ayo, Ma. Yes!
2: Habutop, obat herbal Ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal Ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotek Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.
3: 98.4 Stara FM

0: Ya ampun, gatel banget ini mata.
1: Kamu kenapa, Han?
0: Ini, Bob, mata aku rasanya gatal. Kayak ada sesuatu di mata aku. Buat lihat cahaya juga sensitif. Penglihatan aku juga kabur.
1: Itu mah, mata kamu kering, Han. Mata juga harus dirawat, Han. Nih, kamu konsumsi Vitama. Ini vitamin mata, cocok banget buat kamu yang matanya kering.
0: Vitama ini cuma buat mata kering aja apa, Bob?
1: Enggak dong, Han. Vitama ini selain buat mata kering, juga baik bagi penderita katarak, glukoma, silinder, rabun dekat, dan mata merah.
0: Wah, banyak juga manfaat Vitama ya, Bob?
1: Iya dong, Han. Udah nih, pakai biar mata kamu cepat sembuh.
0: Oke, Bob.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun Kebumen. Apotek Ziakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah.
3: 98.4 Radio.

rapat agar puyuh tak dapat lari. Kupinang-pinang tak dapat-dapat. Kurayu-rayu, kubawa bernyanyi.

0: Pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Endang Mariani, alamat Jalan Gatot Subroto, Gang Palasari, RT 03, RW 9, Sidanegara, Cilacap. Saya mau berbagi pengalaman menggunakan Habutop. Jadi awalnya saya memiliki keluhan benjolan di selangkangan yang awalnya saya

0: 2 bulan. Alhamdulillah benjolannya hilang dan saya masih mengkonsumsi sampai saat ini untuk imun tubuh. Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya atau mungkin ada benjolan di dalam tubuh, silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Kebumen.
2: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: apa Rika mbah? Melakunya nganggu tekan direng.
1: Alah cucu, kipu yuki kaki ini kumat. Ngingkes joget dangdutan.
0: Olah Rika ora kelingan umur sih. Wis tua dangdutan direng. Lesi kiri karep mengendi.
1: Aku arep golet obat. Enpo yuki mari. Karo sing gawe awak waras berkas. Karo terengginas.
0: Anak-anak bayi Rika mbah mbah. Ajak lalen tuku obat herbal Habutop. Insyaallah boyok pegelinune mari mbah. Habutop juga bisa menggonjake daya tahan tubuh Erika ben tetep sehat, ora loyo, ora lemes.
1: Siap cu. Tapi mbah ujug nama apotek yo.
0: Yuk mbah mangkat.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotik Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno, Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu. Dengan Ibu siapa?

0: Jadi kalau terkena angin, perih juga gitu ya, Bu?
1: Bukan hanya perih, perih sekali.
0: Oh baik, ibu-ibu tahu Vitama itu dari siapa, Bu?
1: Ya kebetulan saya suka mendengarkan radio. Dan di situ mendengar iklan obat Vitama. Lalu saya suruh anak saya untuk membelinya.

0: mata yang lainnya, silahkan mencoba menggunakan obat Vitama. Karena saya sudah membuktikannya. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, baik Ibu, terima kasih. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat buat para pendengar yang lain ya Bu ya. Oke, baik Ibu, terima kasih ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Petanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.
3: 98.4 Radio Stara FM.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habutop, obat herbal paling top. Saya Ibu Umi dari Bayan, Kuto Arjo. Keluhan saya, kepala sering pusing, pandangan suka kabur. Buat aktivitas cepat lelah. Setelah saya dengar dari radio Kebumen FM tentang khasiat herbal Habutop, saya langsung beli sampai sekarang. Alhamdulillah, badan saya sekarang makin bertambah sehat setelah mengkonsumsi Habutop. Monggo yang punya keluhan seperti saya, cepat beralih ke Habutop, obat herbal paling top. Wassalamualaikum.

0: Habuto.
1: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, kilometer 4, Kebumen.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng nomor 20 Sruweng atau depan PKU Muhammadiyah Sruweng.
2: 98.4 Stara FM.

0: Apa toh, Nduk? Subuh-subuh udah teriak manggil-manggil gitu.
1: Coba lihat ini, Bu.
0: Apa ini, Nduk? Kamu positif COVID? Ya Allah.
1: Ih, bukan, Bu. Ini tes kehamilan. Aku positif hamil, Bu.
0: Hah? Alhamdulillah. Akhirnya penantian bertahun-tahun berbuah juga. Terima kasih ya Allah. Suamimu udah tahu belum?
1: Belum, Bu. Loli belum kasih tahu. Mau kasih kejutan nih buat si Abang. Alhamdulillah ya, Bu. Semenjak Loli konsumsi Habutop secara rutin beberapa bulan kemarin, gak sia-sia. Ternyata memang benar, Habutop bisa membantu untuk kesuburan pria dan wanita. Padahal aku udah putus asa loh, Bu.
0: Alhamdulillah, Habutop emang obat herbal Ramonarap yang paling jos.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: Otipus, di apotek-apotek, dan juga di agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotek Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotek Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-294, 081-222-32-294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotek Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotek Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotek Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.
2: 98.4 Radio Star.

0: Ya ampun, gatal banget ini mata.
1: Kamu kenapa, Han?
0: Ini, Bob, mata aku rasanya gatal. Kayak ada sesuatu di mata aku. Buat lihat cahaya juga sensitif. Penglihatan aku juga kabur.
1: Itu mah, mata kamu kering, Han. Mata juga harus dirawat, Han. Nih, kamu konsumsi Vitama. Ini vitamin mata, cocok banget buat kamu yang matanya kering.
0: Vitama ini cuma buat mata kering aja apa, Bob?
1: Enggak dong, Han. Vitama ini selain buat mata kering, juga baik bagi penderita katarak, glukoma, silinder, rabun dekat, dan mata merah.
0: Wah, banyak juga manfaat Vitama ya, Bob?
1: Iya dong, Han. Udah nih, pakai biar mata kamu cepat sembuh.
0: Oke, Bob.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotek Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotek Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi, Ambal.
4: 98.4 Radio Star.

0: wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal Ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dengan ibu siapa, dari mana bu?
2: Ibu Asia.
1: Dari mana bu?
2: Desa Kesawen, Pedukuhan Kalitepos, Kecamatan Pituru.
1: Oke, baik. Ibu beli Habutop itu untuk siapa, Bu?
2: Untuk saya pribadi.
1: Untuk pribadi ya, Bu ya. Sebelumnya punya keluhan apa, Bu?
2: Kesemutan di telapak kaki.
1: Terus
2: pegal-pegal di lutut.
1: Tapi setelah minum Habutop ada perubahan nggak, Bu?
2: Ada perubahan, cuma lutut sekarang udah nggak sakit, nggak pegel. Terus semutan juga udah berkurang.
1: Oh, baik ibu, berarti udah mendingan ya, Bu, pakai Habutop.
2: Iya.
1: Baik ibu, sampai sekarang udah

0: Beli berapa botol, Bu? Udah beli berapa botol? Berapa kali?
1: Tiga botol.
0: Iya, baik. Terima kasih, Bu. Ada pesan-pesan nggak, Bu, buat perpendengar lain yang mungkin punya keluhan seperti Ibu, biar pakai Habutop?
1: Buat pesan-pesan buat saudara keluarga yang punya penyakit seperti saya, supaya bisa beli Habutop, obat herbal, jamuan Arab yang lagi ngetop. Dan bisa untuk mengobati biar sembuh.
0: Iya, baik. Ibu, terima kasih atas waktunya. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat buat pendengar lainnya, Bu, ya. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
2: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Balai Desa Bocor.
4: 98.4 Radio

0: баса палумдуга новакайкие топле тоёнгалар нидөр яла
1: нага парикамба катоне маласи темен
0: ала тул тул кие тенага туа я мекап мекап гава саманепе ракаса темен чан
1: ала мбах мбах мулане нинум хабутоп мбах бен аваке ора лемес кае мандэнг kaki kasirun ngombe habutop saik tambah rosak
0: temenan apa kudul yang kola tak jajal nginum habutop
2: Habutop obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Pagurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Pandurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Pandurso. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen.
3: 98.4 Setara FM Kebumen.

0: Amar TV.
1: Kak, masak apa sih? Wangi enak banget. Jadi lapar nih. Nih, kakak masak rendang Padang. Menjamin enak dan bikin nagih deh. Ya ampun, Kak. Kemarin lontong opor. Sekarang rendang Padang. Kolesterol aku naik nih.

0: Kak, makanya kamu rutin konsumsi herbal Habutop biar kamu bebas dari kolesterol. Dan pastinya daya tahan tubuh kamu juga selalu terjaga dong.
1: Kakak tuh suka aneh-aneh aja deh kalau ngasih tahu nama obatnya.
0: Nah kan ngeyel kalau dikasih tahu. Ada loh nama obat herbal Habutop, alami dan aman dikonsumsi tanpa efek samping. Udah BPOM dan halal. Udah nurut aja deh, Habutop ini kan obat herbal ramuan Arab yang telah disempurnakan dan paling top lagi.
2: Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nur, alamat Jalan Sansibar. Saya mau berbagi pengalaman menggunakan Habutop. Saya memiliki keluhan lambung, kalau telat makan jadi pusing dan mual-mual. Kemudian saya beli Habutop, saya konsumsi rutin. Alhamdulillah sekarang jauh lebih baik. Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silakan beri Habutop, obat dari ramuan Arab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
5: Aduh, ya ampun. Gatal banget ini mata.
6: Kamu kenapa, Han?
5: Ini, Bob, mata aku rasanya gatal. Kayak ada sesuatu di mata aku. Buat lihat cahaya juga sensitif. Penglihatan aku juga kabur.
6: Itu mah, mata kamu kering, Han. Mata juga harus dirawat, Han. Nih, kamu konsumsi Vitama. Ini vitamin mata, cocok banget buat kamu yang matanya kering.
5: Vitama ini cuma buat mata kering aja apa, Bob?
6: Enggak dong, Han. Vitama ini selain buat mata kering, juga baik bagi penderita katarak, glukoma, silinder, rabun dekat, dan mata merah.
5: Wah, banyak juga manfaat Vitama ya, Bob?
6: Iya dong, Han. Udah nih, pakai biar mata kamu cepat sembuh.
5: Oke, Bob.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilyas, alamat dari Bakanbuer, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit mata berair dan penglihatan saya kurang jelas. Lalu setelah saya mendengar iklan dari radio, ada obat herbal Vitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sehat. Buat pendengar yang mempunyai keluhan sama seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Terima kasih Vitama kesehatan mata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotek Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen.
8: We'll be right back. dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kliro,

0: sholat terus kula niku maca donga Al-Qawi zat sing kuat zat sing wae kula suwun tenan iki ngaji kula siapa saja yang ngaji saya wong kudu ngateni pati Allah Allah iku Ar-Razzaq zat sing maringi rezeki Allah iku Al-Qawi zat sing kuat Allah sing mengurusi kehidupan kita. Kalau kowe yakin sing rezeki Allah dunia diatur Allah kowe nganggep pilpres iku tetep ora tenang jika ra mulo nang nangan perkara beda pilihan pada akhir kowe terus muni ngene kalau presidennya ini pasti makmur lha kok presiden yang pangeran kowe ku mukmin kok gedhe kemerata ruas kowe nek wani dadi mukmin ar-razzaq ya Allah al-wahhab Allah al-mun'im Allah dadi lucu-lucuran tapi lucu ini semua lah ibu itu dia ya, tawa ini ya, ya. Meskipun kita harus milih karena kita bangsa yang baik paham ya? Ya tapi ya dia tawa tetap Allah Ar-Razzaq Al-Mun'im Al-Mudabbir kok macam ini Asmaul Husna kok ngomongnya raka-raka-raka kok aneh kalau ahli tauhid pun ngomong aneh-aneh lah tapi kira ahli tauhid ngomong aneh biasa gue ngaji ngaji ku ya milih sekadari nganggu istihan seperti istihan itu bisa milih sebab anggap saya kalau nak itu mikir dewe itu harus guru di bang riset kue untuk sitok tetap guru pengalaman di bang kue karena kecuali kue mustahil bagi ke istihan dewe saya lebih tahu ya kok anak kue ngono ngomong keren keren ngawur ya lha tenan ge tapi kula niku meneh ate pilihan presiden bojo mbek anak mohon di penjara presiden misale ngaten iki jujur muni kula buka karena ini tentang kita saya sebagai bapak kadang ya mesti to ben hasan warisane piye tapi hak piye tapi aku rene hasan wae pangeran mesti di rumah sing dulu wong wae pangeran anak iku rak cara bahasa manusa hasan yo anak tapi cara bahasa hakikat dua milkuhu itu wae pangeran berarti dua marjukuhu dia yang mesti wong dikirisani pangeran. Karena Allah itu dua langit bumi saat ini anak kita ya wae pengiran. Pengiran mesti rumah, mesti milih. Ini orang tuh enteng. Dan tapi orang tua itu banyak tahu sistem cipluk tuh anak wah tak tiga laku. Ya udah itu gue nih wae marah. Omongan ini gue omong elit. Jadi saya ini mau mati terus bujuk kuki anak tuh gue ono wae marah. Mulu kan omongane wong aku kaya-kaya nek iki ditunggu niku makmur ngono Pak. Paham? Sombong ra ketara ya iki. Iku acara wong awam ra ketara, cara kula ora sombong iki, wong kok sombonge ngono.
1: Sugih duale.
0: Tenan bareng dekne mati bojone ra bisa tambah makmur. Padahal sampai mati terus cukup ini sampai mati ternyata bareng mati anaknya di bapak tiri lu sayang di bapak asli oke taruh denger itu wah selain sampai mati mati akhirnya usah sampai mati biasa lah ya jadi sampai mati sampai tanah bucu kok kita itu sampai mati lagu dia Pak ini ya dia tawa zaman aku urip di sisi pangeran kok mati ya di sisi dia santai Pak terus dia harus mati kok wong lima teko mendem ya duit cuma jadi tahu itu Joko nah aku harus yakin Asmaul Husna ya dunia itu harus pangeran meskipun kita berproses bernegara yang melok pilihan tapi dia tawa Allah itu Ar-Razzaq. Kalau orang yang bermotor dungun itu izin kadang. Allah itu Arhamur Rahimin banget walasih. Allah Khairur Rahimin banget rezeki. Lima ada nasib. Kenapa kita mamam? Bahkan kenapa kita menggantungkan gambar rezeki ke presiden tertentu? Izin aku coba jadi ahli tauhid itu kaya. Kaya itu izin nih. Suara-suara ada izin perkara. Dikira nyindir. Fatwa. Ini lagi di lewat. Unggungan itu kawe yo, engkau nama cuman untuk. Bila ni opo ke latihan duka, bila latihan duka kan latihan ikhtimat bila. Inta duka, duka kau albah, bau tak rute. Iku kan komunikasi mu be Allah. Setelah itu kau sok intelek menggantungkan semua itu kalau presiden yang ini semua kau. Pengiran besar tu, sembuhkan. Mari, mari. Tepat, tepat. Maksudnya ya semelok, secara pekerja.

0: sini ya pilih saja kan gampang. Oh ini pesta ya, pesta itu healthy, apa? Healthy. Wah, anakku terus kesuap bila sebut malah parah menek. Parah parah menek. Aku milih pangeran baru. Ya itu lah yang ragu lebih, tapi milih pangeran. Artinya pangeran nyari atmo, dunia itu lah ikut. Pangeran, ayo jadi wah. Jadi wah, pokoknya sampai milih yang sesuai hukum pakai. Karena itu yang kamu pertanggungjawabkan di depan Allah. Kalau itu nabi sahul, kalau kalau adalah anak kulo kok sebagai anak kulo tak boleh. Coba sekarang zaman punya anak kan semuanya banyak punya anak. Anak itu kan status darani anakmu mau kita kok merkobu yang lahir no terdarani anak. Anak ini sendiri kan punya status gua abdu kok. Nah dia abdu berarti fi kafalatillah, wa fi rizqillah, wa fi karamillah, wa fi ijillah. Dia berarti kalau milik Allah nanti rezekinya ya diatur Allah. Mau kue kena hukum peke wajib rumah, mau hukum tok wajib rumah. Tapi apa kesampaian? Kadang anak dibuat tiga ibu, tiga ibu pak dini, tiga ibu pak. Enak ada tiga ibu malah bapak yang ngomong bulan pak dini. Iya, saya tak ngomong beli nyukupi diunggah. Terus saya pun mau luar muni nyukupi. Nah, itu malaikat tunggu. Yo wong sadar, musak. Tapi wong zaman akhir ate wong goblok, seorang bapak ngomong ngono koyo arif dan bijak. Yo padahal yo ora yo wong larok tau ketisu. Yo ngomong ngono iku wong larok tau te. Kok malah mbok sipati bijak. Bijak kok mbok anake mikir. Mikir opo? Sombong gitu. Wong kula itu celuk kiai itu nganggep anak kuwi biasa karena tadi. Anak itu punya status permanen. Gua abduh. Gua bikan silah, gua piris silah, gua piris silah. Nanti hutan wabak damotina ya gua piris silah, gua bikan silah. Itu yang masih khasid, anak yang kandungan itu ditulis rezeki. Itu orang-orang merujuk bapak. Ketiganya dia ngaji, tapi pakai tetap utak awam. Lalu kita tobat, mau benroh. Woto karo-karoan. Gawane wis sowi jalalan. Aku ora marem go simbraan ben ta. Jenggah bakteru no. Sing kula suwun hal-hal yang terkait tauhid itu tenang. Ya sing terkait tauhid itu tenang. Ya tenang ni sna Allah Ar-Razzaq, Allah Al-Mudabbir, Allah itu Khairur Rahim. Kayak apa susahnya orang Uni Soviet ditindas kayak gitu. Orang-orang muslim Uni Soviet karena Allah Khairur Rahimin akhirnya malah Uni Soviet yang bubar jadi negara apa Allah kayak apa susahnya Indonesia dijajah London dipimpin London Allah Maha Allah Londonnya mulai Islam gak tergerus sama sekali apalagi sekarang oh itu Islam rusak berkoro presiden tertemu orang arah Islam itu diisi pengeran rasa buat pikir pengeran jelas memaklumatkan yuri itu nak yutiu nurawal di abahim wayak bawau ilan ayyutim manuro Islam itu pasti dijaga Allah Islam itu tentang Israel itu ada partai Liga Arab itu 30% di Tel Aviv itu ya banyak masjid padahal negeri malah kalau nanti sholat di masjid Israel itu disana itu ya anak sholat tak nanti ingin jalan-jalan azumat tak tahu ya anak-anak itu mau ini masjid jadi imam masjid Tel Aviv gak keren loh. Dalam api buku kota ya, itu imami di bulan Medina itu apa yang Quran? Orang itu Israel itu sopoh itu mentekno Islam itu sopoh orang itu Islam itu disitunya ini sopoh kurang jahat omoni kaking kurang apa ini jahat Islam ini Tino ya tumbuh ini muni sudah terlumbuh bahkan ketika ini sopoh bubar kayaknya ada kebitan jadi negara apa? Islam itu nak buat urusi kiai ya serakasi mungkin serakasi pengeran sing iso ngurusi ngoten kok. Mulane sing dina Umar nak kon mikir agama ora gelem. Nak nitmai gelem apa mikir mau. Nitmai kan beda. Kalau nitmai kita loyal sama sesuatu yang kita hormati. Nak mikir kan kesane iku bergantung kuwe. Kok gagah temen kuwe dadi gantungane itu. Kuwe iku sapa? Bar kowe ora mesti kok mikir. Sampe tak critani ben ora fanatik. Ketika Umar dadi kapundhut iku ngono. Sayyidina Umar PK Bundut itu putra-putra ini diantara Ibnu Umar itu untuk gosip yang jombo gosip itu masuk akal disidiri ini di kancah-kancahnya aro'ay talo'an naro'iyah gonam sesgonam itu ditinggal no. ana wong angon wedhus nggo wedhus 100 ta. Barene gulung terus ditinggalno. Aroe ta'anna yudaiuhu, apakah itu berarti tukang angone yudai ngembarno wedhus iku bubar? Iya ya ngene iku ya bubar. Jenenge ora wong sambung. Lho tapi iki jenengan Amirul Mukminin, ra'iyah, ra'i ummati Rasulillah. Kok jenengan sampe mati budak yudus ka istiqlal? Gak ngangkat apa? Khalifah, kok budak yudus mati terus piye? Ibnu Umar matur gitu ke abahnya. Karena ada gosip santer kenapa beliau sudah sepuh kok ndak enggak pilpres apa mana wong cara berjuang. Angel nemen ra ngono. Apa aja lu padahal analogi lu. Analogi kiane masuk akal wong wedhuse dibaro dianggep wong dolen mergo nyonyo wedhus. Apalagi ini Amrul Umar. Jabe Umar nutu. Dene akhirnya sak layel-layel langsung mati. Apa umat di kanjeng Nabi padha ono wedhus sembrono kaya. Beto kiane beto. Umat Nabi itu umat yang marku, majusi pangeran, Islam majusi pangeran. Jadi masalah khilafah. Walau yang doi Allah hadatin, Allah nggak bakal nyanyi agama itu. Agama itu tahu ditinggal kajian Nabi, tahu ditinggal wong yang khairun minni, tahu ditinggal Abu Bakar khairun minni. Iku yang rapi apa ditinggal umat. Maksudnya tetap laku, ilmu ditinggal umat. Dari umat sebenarnya, aku sih eling kata. Fa'in at-taklif. Kalau saya nanti memutuskan menunjuk khalifah, fa'adis taklafaman huwa khairun minni. Maka pernah menunjuk khalifah juga orang yang lebih baik ketimbang saya, yaitu Abu Bakar. Abu Bakar itu kan Umar dari khalifah kan atas tunjukan Abu Bakar. Gak lewat pilih. Wa illam at-taklif fa'ad la yastalihuman huwa khairun minni wa minhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau saya tidak menunjuk khalifah, maka itu pula yang dilakukan oleh orang yang lebih baik ketimbang saya dan lebih baik ketimbang Abu Bakar, yaitu Rasulullah pegang muda itu bukan sukses. Karena tahu agama ini pasti bulat pengir. Ya kuwi saya ini menggantungkan agama ini nak presiden ini melaku nak ini ramah. Kalau ketemu nabi. Lalu soal dia seperti dia tak ada. Karena semua orang berkata apa? Ya terpilih orang tapi orang tak gantung nong ngasih PS. Wes paham nih dong. Ini spesial kan dari gue. Liane tapi yang nong. Berarti uang lu ngaji, yang ngaji itu doa. Jadi Allah sudah gantikan bagian ayat wawah umutin munuri. Allah pasti menyempurnakan. Nur. Kayak apa hitam di kuyo-kuyo di Uni Soviet. Saiki apa setelah? Yang bubar malah Soviet ini bukan? Kayak apa dulu Uni Soviet uang darah ini rivali Amerika itu bisa bubar. Yang jauh malah Islam ini ceknya ini bubar. Kayak apa susahnya Islam dulu di India? Karena mayoritas Hindu. Tapi malah sudah di negara Islam dari Pakistan dari Soviet. Nah sebenarnya Islam ini Indonesia itu jajah lo itu tolong atur saya ketahuan. Iku zaman itu ya orang saya kena kholil alim yang ada buit-buit kalau putus di walim alama bahasa masyari si jajah londo itu ngalim apa kaya saya kira yang ngalim di bang zaman londo mereka presidennya pilih anem ayo saya entah ini cara pula ya sudah lah kita pilpres kita milih DPR ya dia tak ada ya semaling gampang ya anak guru atau ngerti reputasi apa. Terus nama telu ya Kusnudan mau udah biar nggak terlalu istiad ini. Tapi kau ada Kusnul yakin ini kan masalah Madnu. Nah cara pekin kan masalah Don. Kau kau yakin tuh yang sekarang baik saja, tidak mesti nanti tetap baik. Yang sekarang buruk pun tidak mesti nanti tetap buruk. Karena ini masalah Madnu. Nah saya kira kau yakin ada siapa yang abe terus. Mana ada yang menjamin ada siapa abe terus? Singelak elak terus. Mana ada yang menjamin ada singelak soben soben elak? Ira mesti. Wong ayo tuku wae ala mantap. Hadi teh, sapa iki sing tukang nang masjid? Apa sing dadi akhire jenenge elek salah bae? Nggih. Salah bae tukang itikaf nang masjid nak jamaah sapa awal. Akhire malah munafik gara-gara masjid. Wasi mateni wong sing disayang Nabi rupane Hamzah, akhire tobo. Ben go kedira Islam. Sing rokok wong kabeh kudu. Lah lo kabeh jeng kok terus kowe ekstremis iku lha opo? Pemerintah mengulik fatwa terus. Saya pulau suwe ini bukan saya emosi dah, ini hukumnya pangeran. Jadi urusan saya ini hukumnya pangeran. Hukumnya pangeran itu yang aktor tenan alfa ilmu mukhtar namun Allah subhanahu wa ta'ala. Kedua hukumnya Allah. Hukumnya Allah membolehkan ijtihad. Ijtihad itu dzanniyah. Kalau ngadepi wong ku kabeh dzanni. Ada kudu mung lempe ape setia. Sampeyan ayo ora bludus. Gayane wah setia, wasit nonton. Baru apa nanti fatwa, mungkin itu untuk taat jujur, jujur yang itu wajib ditaat. Kali orang kriteria ni orang tuanang, orang tuanang. Ya yakin ya, nak Allah itu arza. Tinggurusi Islam itu apa? Allah tak jabat. Allah ya apa? Wah, apa? Nah dengan keyakinan itu ngaji itu nya kuri relax. Lalu sirine Nabi kena apa patukan terserius itu Nabi nate ngutus Usamah bin Zaid. Kalau Nabi nuruti teori ketua pasukan itu yang ahli perang yang cakap perang, tapi Nabi nate ngutus ketua pasukan itu Usamah bin Wong Zaid wae bocah pemene Usamah ta bang. Tak kon mimpin. Sohabat aslinya ini janggal. Biasanya Nabi mutus yang sepul malah cak buahi kan. Biasanya mutus orang pura di kerak-kura. Tapi Abu Bakar setelah jadi khalifah, pertama kebijakan Abu Bakar adalah nanti itu jaisi Usam. Itu melaksanakan perintah Nabi, ngirim pasukan di dipimpin. Itu sama numpak jarang. Abu Bakar karena posisi gak diangkat Nabi jadi pemimpin perang, nonton jaran, Umar nonton jaran. Sampai Usama. Nah ternyata dirinya apa? Ben Sohabah itu kulino dari Nabi itu tanpa alasan. Akhirnya mereka tetap perang seperti biasa, loyal seperti biasa, meskipun pimpinannya orang pati pecet. Wong Usama itu cilik. Itu kan mirip Khalid bin Walid ketika kutukar dia cakap perang, tapi Umar dijajal di pecet. Buar yang dipecat penampilan Khalid sama sekali gak rubah saat dia jadi panglima. Sampai kancang-kancangnya takut, lo gue kok ijek seperti dulu padahal dipecat. Memangnya ada perang karena Umar. Jadi bisa sehat. Jadi aku Islam tenang nih, loyal Islam itu presiden itu gue ya loyal lebih Islam gue. Orang tak gantung no. Ya jelas ya. Itu orang patwa pilpres palsu umum. Nanti kiamat ya patwa ulama ya gitu. Orang kok perkara pilpres buat. Tetap kita itu ikhtimat Allah. Nyipati rezak ya Allah, nyipati wahab ya Allah, nyipati khairul rahimin ya Allah, nyipati khairul rezikin Allah. Ngangel temen kan. Tapi nak kira tuh terlalu dah yakin. Kurang jelas ya. Wa amat to'ar wa ana pun dia to'ar. Mau mulai murid tersuruh. Terus ini, wah, tak semangat lagi tu. Ya tetap semangat, ini penting kegiatan. Awak aku, kegiatannya tak kaya. Jeleng pengiran, susul dan itu. Wah, mantu atu anak pun dia berprotok atu malam perkoroh. Ia indukan dulu ngokoma yang atas itu. Atiku famin urmuril asyroti, mampu ikut tengah tengah perkoroh asyroti. Walat jarul akhirat lanek tine utai oma akhirat wapi kiro atin walat jarul akhirat lanek tine utai oma akhirat ayus jan natu tegutis waktu. Jadi kalau kiro ayitan apa walat jarul akhirat. Jadi kalau walat jarul berarti akhir jadi mausuk al akhirat jadi apa? Sifat. Jadi walat jarul lanek tine utai oma sifatnya oma al akhirat itu kang ahe kacang tongkong. Paham ya? Nah jadi itu apa berarti walat jarul akhirat ini lanek tine oma sengneng akhirat. Mulane wa fikiro aten wala darul akhirat berarti terkipe itu itu ha nak terkipe wau mau tuh ben apa sih sifat ayat kan ada di swarga yo kalon wa ape dilagina ke wong akeh ya takuna ng takwa sapa lagina manane mungkin dari asir ka ing sir iki bener Imam Suyuti. Nah kayak gini lho tak warai dadi alim tafsir kaya tak warai ben dadi wong alim ya takuna iki misalnya mbok tafsiri adzunuba ing pira-pira dosa itu nanti Imam Suyuti salah. Karena kalau sekedar dosa itu gak bisa ngilangi status orang mukmin dan tetap min ahlil jannah. Nah contoh kok merupakan rokok suwi, gak masalah. Jadi anggir suwargo itu pokoknya anggir ruang kok menghindari sirik itu wis mesti ahlul jannah. Mulane yang takuna mana ini kan menghindari. Asal orang menghindari sirik ya berarti dia ahlul jannah. Mergo kalau Imam Suyuti tidak nafsiri gini berarti beliau tidak setuju bi hadis ayuna lam yazlim nafsah. Ya mau kan alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin. Adzulmu huna maknane asyirku. Tapi nak sekedar kowe gatal. Ya, gue masjid bukan rokokan. Ya ngono-ngono iku mok isak ngono wae, napa? Ora kok terus gak ahlul jannah. Mulane ya takuna ai syirka. Lah nek syarat ing swarga kudu menghindari semua dosa ra kok ono ahli swarga. Liyane nabi sapa sing ora dosa? Wong kowe ngaji ngene iki iso dosa iso wae pas ngene iki wae bojomu blonjo. Menghindari wajib dosa to orang. Tuh, itu wae kejadian ditake PLN tapi tinggal rene. Iku ya dosa. Iya ta. Wae ning sawah matun, di alasan wae ngaji. Dadi nek nuruti dosa kuwi wis pol gampang ngono. Wae salat wajib ya dosa, ora salat tambah. Sekarang jeling kowe babak. Imam masjid di musola di apa istiqomah enggak apa ya, asal istiqomah. Tapi kadang masalah yang orang istiqomah, kenapa pak? Mau diganti wong itu. Hahaha, kecangnya jeleng. Satunya menurut itu potensi salah. Gayanya istiqomah, bareng dicek ternyata mesti diganti wong itu. Ada sekarang itu. Jadi nak menurut itu terapuran pasal. Gaya ni ngaji, berkuai lah ni ngomarasi. Kuai tadian tanah ini. Malah bener gejolakan hikam. Paling pinter gejolakan hikam. Hikam nak gejolak manusongin. Manusia itu sopo. Mangkarat maha cinggu matawiya. Pakai falataku rumatawihi matawiya. Uang itu loh. Ati kewele. Apa mana hele? Kalau ono santri jadi mantu ni uang suka. Main sering salman tapi abg kiai ini. Itu duit sopo ni mertua ni untuk dijebol itu. Gaya ada salam jambret be kiai juga di toko nomor tua ada terjumpa. Yo tar, betulnya ni tu. Dari tetapi papi ambil aku di toko. Toko saya kira konfinan di temen titip, ampun titip, printo titip. Dan duit hasil penjualan ni, wah terina rawa yakin. Di salam nomor template aku, misalnya. Ini apa dah le? Layu, kudu lagi di kampung kita menusoi ku api ewai. Apa meneng? Ayo, contoh noy, apa yang musim murni? Kue rai istiqomah je, uang kok rai istiqomah je. Tapi istiqomah je, bapa istiqomah, apa mesti digenting pom? Lo kecuali kau mulang ini gitu, kan butuh diuji. Gak apa-apa, bekerja di rumah. Lo rapopo. Tapi nak penggantinya lumayan lah, di demo. Rata di demo langsung rapayu. Jadi mam, sekarang si kamu gosok, tangan-tangan. Lebih lagi, misalnya ada toko luar. Koko lari itu baru kaitan rumah orang tuanya anak putu. Mesti nyuwun sewa efek itu memaksudkan yang lain. Jadi mulanya orang beristighfar. Mulanya sampai Rabi Adawi yang menjadikan wasifaruna yang tadi ilal istighfar. Bahkan sholat kita pun kita butuh istighfar. Kebaikan kita pun kita butuh istighfar. Lalu orang misalnya kata sekolah, kalau itu gak harus kaji. Kalau bisa nih. Nah, misalnya aku cerita kaji tak harus dinikmat. Tapi ternyata muni itu nangis, ya Allah. Dan tidak ada orang ngiler itu kan, ya tuh. Berarti marah tokat sepuluh. Tadi reguler buatan kiat. Jadi artinya keapian itu mesti makan kur. Gue berbusu, muas terang alam itu berbusu. Tak ada gue, mesti jadi ya, yang rumah takut saya gak main berbusu. Jadi akhir kemesraan berbusu, mesti korbannya gue, tak jamin. Tapi kita terlalu api bebong mau korban ni. Api bekoncor, duit belanjak atuh. Saya malah ni hikam tu dan, mana betul? Mangkarat mahajin rumata biak, pati falataun matawi mata. Wah mangkarat terus. Jadi terus orang yang ilmu neway jahawiyah. Jadi ketika ngomong ngerti way mau klaim jahawiyah, pati falataun jahawiyi. Ketika kamu merasa tahu. Bahwa presiden terbaik A atau B merasa tahu, iku hakikate tau apa klaim?
1: Klaim.
0: Wong sing mbok tangko ilmu wae, klaim apa meneh? Klaim. Wes mari.
2: Pandangan dari kayak mengkono-mengkono takdir, payu ini namun kau jadi sebagai imam sokongan.
0: Kau nak lamun teman-teman persa ikut saya kau tulis takdir kerana takdir. Inna aku tak temene kelakuan mana yang terjadi dunia. Inna syana iku layak dilukai. Yang tene nyusano kak insiro Muhammad atau Allah di perkara yang puluh nakang bodo komentar sobo kufar lah kamarin kiro. Itu mendapat gigi tangi borok mabuk. Aku yang ngerti mana kau itu soal jenis komentari wong. Tapi fa'in lahu mongko sak temne kufar wa ayu kadibuna. Iku hakikate ora gorono sapa kufar ka ing kira bisiri ing dalem pasjaya. Iye kate kanthi nabi dadi wong kafir iku bodhokno nabi iku mok ibu iku hakikate mereka percaya karena ndak pernah menyaksikan nabi pernah bohong. Lain iki sing karena ngerti nek kufar ana kata temne sira iku sok iku wong sing jujur sing bener. Wati kira ate nang siji kira kita kuwi kelantang kuwi fa'in lahu la yakdibuna kana wa fa'in lahu layak digunakan. Buat kenapa juga digunakan? Ela yang digunakan dengan seorang nisbat no sopo kufar yang siro idal kipi maring koro. Walakin azali mina tetapi ini udah mungkin dalem-dalem kafe. Waktu aku ngelakak no sopo apa aku yang jauh azali min mau diantut maring pragunani isim dobe. Mestinya mau kan buat ono isim dohir. Mestinya walakin nagum apa? Walakin nagum. Normalnya apa? Walakin nagum. Tapi isim dohir diletak no mau diantut maring di waktu aku ibu dolimin mau dial mutmar. Di ayat ilai yang ayat-ayat di awal Quran itu di Quran biar sepatuna gorono sopongan. Di ayat itu nanti di gorono sopongan. Walaupun kutipatan teman-teman dan gorono sopor usulan rusul mingkob jika sangit sering siro. Jadi kita tetap enggan lagi jauh tak lihat tentang ngerem-ngerem di nabi mereka jenazah sallallahu alaihi wasallam. Paso baru mengkoboda sabar sopo poro rusul alama yang atasi perkara kutibu kan kegustakan sopo poro rusul wa utulan dan sakiti poro rusul atas-atas jika tekohum yang poro rusul apa nasruna pertolongan rusul misalnya diilaki kaum ijim melawan merusak kaum poro rusul ya, tapi tetap sesuai saran pulau tetap diilaki ku misalnya karena bisa saja mereka itu tidak dirusak tapi dibaringi tobat jadi pengakhiran orang kafir tidak merusaki nabi itu kan kemungkinannya dua mungkin musuhnya nabi mati atau tobat tapi Imam Suyuti milih contoh yang diilaki kaum ini tapi contoh ini tetap tidak mengikat bisa saja mereka ngasiri keburukan pada nabi karena tobat bukan karena apa makanya saya kali-kali ngomong jadi tafsir tetaplah tafsir tidak mewakili jauhi pangeran secara utuh paham ya kayak tadi misalnya umat nabi jelas yang ayat apa lain salah kaminal amri syekhun aw ya tuba alihim aw artinya ada kemungkinan yang dorohna nabi itu disiksa ada kemungkinan ada ayat lain misalnya wa yu'adzibal munafiqina in syaa aw ya tuba alihim jadi potensinya ya orang kafir itu ya kalau enggak diikhlas ya lah wong-wong sing ekstrim kaya munafik itu milih itu diikhlas lah orang pengiran kok ngatur kita-kita ini misalnya gedeng maksiat atau besok gue musuh kan kepinginnya diilah dirusak jadi Allah merusak musuhmu gue diselamat ya itu pengiran tadi so why Allah merusak gue nyelamat sama musuhmu mereka soleh musuhmu apa? Soleh apa? Musuhmu so why melalui politik ekstrim rawol lah, mungkin barang rajin lah tuh sih. Wong pangeran wae ngadepi wong munafik wae insa wa yu'adzibal munafiqina ingin kan Allah ngertak ayo wae au ya tuba atau Allah bahkan memberi jadi asal kebaikan manusia yang sekarang baik nanti tidak baik bisa yang sekarang tidak baik nanti baik bisa semuanya mungkin karena sekarang mungkin terus buat imani ekstrim wala tanamu wong kabeh itu apa? Mungkin, kabeh itu ya jelas pasti mongko sabar sedaya kata ya kasih kok teko kan sira kok annas wa panulungi misale dilaki komika kelawan rusak kaum sira ya, tapi kula matur ora mesti kaya Abu Sufyan wak mimpin perang Khandaq mimpin perang Uhud pada akhirnya pada pagi Mekah nopo Islam Islam Khalid bin Walid itu yang marahi Kanjeng Nabi kalah ning perang Uhud. Dia panglima perangnya wong kafir. Padahal dia masuk Islam dadi panglima perang paling untungkan apa? Islam. Sing roh sapa? Wis kafir ora roh. Semane penting dunia ora melok duwe, ora sampe melok ngatur. Ono sing duwe, ono sing apa? Wong ngatur dunyane wong ora oleh, pemenang ngatur dunyane pengen. Lalu kalau kita masalah ngoten itu setuju hikam, hikam nak gue jual uang lu CP naik. Ngendikane ngoten. Allah itu tidak membolehkan kamu mengatur apa-apa yang tidak milik kamu. Mana aka antar da'iya ma'alai talaka. Kalau tidak apa ya, terjadinya apa? Mana aka antar da'iya ma'alai talaka. Mimma lil makhlukin. Apa yubi hulaka antar da'iya waswahu wa huwa rabbul alam. Misalnya kesapi BHP, itu tak aku tahu lah. BHP ini mau ngerti. Tak ngaku barangnya wongnya raulek, apa mana ngaku sesuatu sehingga apa sepanaku. Kue ngecap wong iku fasek TKI, soalnya abe apa dibaringi tobat. Terus kue mau ngatur wong iku mesti elek. Jadi kue sopoh batur-atur kue pengirahan, soalnya maringi tobat. Mulanya Allah itu melarang kamu mengaku-ngaku apa yang tidak milik kamu, apalagi ngaku-ngaku sifatnya Allah. Mana ini merasa sebagai pengatur alam ini tidak bisa. Mana kira kesannya kayak ngalim rajilah, kesannya takwaannya rajilah. Tapi dikritik bahwa ngomong kan, dengar roh itu gak jelas sikap. Lo nih bab sosial wah rajilah, lo nggak dunia lo bukan. Nomor aku kom yakin kok bukan. Yo kape don ya kira jelas no kira. Jadi kalau bujumu seneng kowe ya kira 100%. Kowe diam-diam wis mulai ra seneng. Para bujum merapati loyal, kurang regani bojo lah kowe dhewe kan iso jajaki wong liya ya bolak-balik.
2: Tapi aku
0: mulai koyo biasa wae. Orang pengiran malam. Nyalah. Wong kurang ajar. Kalau orang kiai rapati mikir santri ini beli kita rapati loyal ngam. Kalau dia ni sih pasti ni mikir kesejahteraan atau mikir santri ini. Gue yang bangun. Jadi jelas, kolosuan sangat. Gue mungkin sering ngaji kalau ngaji tinggi kalau terus tahu kalau tidak nak kiri. Betapa dekatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Hurairah. Karena saya dalam hal ini sebagai Imam Suyuti. Imam Suyuti kemarin semua baru taruh biar tahu yang Muhammad. Jadi bayangan Imam Suyuti itu sudah benar. Jadi ketika Allah menghisap, itu memang benar-benar tinggi-tinggi itu kan jenis. Sehingga setiap keputusan Allah itu Nabi didawi walau orang Jawa jelok ya, aku mau kelakuan ini, mau berbodohnya aku. Yang tadi yang kemarin orang kafir berbodoh. Semuanya itu di cara-cara bahasa basyariah itu dicurhatkan yang kanjeng Nabi itu. Karena saking dekatnya kan jenis Nabi. Termasuk di cerita-cerita hadis itu. Ketika kiamat itu ada porsi kehormatan semua Nabi. Gue ngambil semua kursi kehormatan ditunggui. Kalau Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, itu gue ngambil. Kecuali kursi ini kanji Nabi, orang ditunggui. Kok boleh ikut. Malah kanji Nabi Ahmad, boleh pengiran tapi dia. Khawatir gue nak ketemu pengiran, atau ngomong di suarga, ninggal nunggu. Gue gak api aneh. Padahal boleh ikut, mesti sesuai, ya yakin. Kan gue ini dekat-dekat situ. Gue rata gunung kan, kira-kira. Kan gak dekat-dekat situ. Jadi luar biasa kanji Nabi. Mulane Rasulullah tradisi egois kemarin. Meskipun kita tidak pilihan, tapi hadis, tapi Quran ini sudah wis Rabbi Firli wali-wali saya wali mantakota sebagian wali mu'minina wal mu'minat. Asal calon-calon kita mu'min ya kena dungamu rapepe gedeng terus lah kena dungamu. Jadi terus biasa wala terus kue mu'min kok ya Allah murodan bil mu'minin cukup rontok, ya rontok tapi kalau mu'min ya kena dungamu, meskipun musuhmu lah, misalnya dia musuh Tuhan ya Allah, semua orang Islam semoga mau kasih terus kecuali orang iso, jubulnya musuhmu diparingi juga mereka matinya dungam, terus kayak maksudnya ada itu itu aneh-aneh, jadi saya mau mikir, kabe mau mu'min, kasih mati kaji Nabi, berhantar rahmatin Allah, karena kabeh berhak untuk salam dari kita. Wassalamu ala manik tabal. Siapa saja mendapat petunjuk kita doakan, kita beri salam. Tapi karena asobia kue-kue terus dunia udah rusak. Mau asobia mau ngedalili. Ya ora ono dalile, sing ono dalile inama mukmin ana iku kuwato, aneh-aneh. Bihi lagi kaum ini, seperti yang saya katakan tadi, saya ulang-ulang ya. Jadi contoh ihlan itu tidak mengikat orang. Apa? Contoh ihlan itu tidak mengikat. Bisa saja mereka tidak menyakiti Rasul, bukan karena dibunuh Allah, karena diberi tobat. Indah jahat, nasrullahi wal fathu, warwaitanna sayadkhulu nabi ilahi abadha. Yang dulu musuhi nabi, sekarang warwaitanna sayadkhulu nabi ilahi abadha. Makanya berkali-kali saya matur, jadi tafsir itu hanya menjelaskan, tapi tidak mempersempit umumnya dawuh pengiran. Sehingga Allah kan mudah umum tapi mereka disakiti sehingga mereka para rasul dapat pertolongan saya. Pertolongan itu imma musuhnya mati, wa imma tidak dimusuh jadi kon. Jauh pengiran mudah umum kata atau nasrul. Kok tiada nomok musuhnya mati, lah itu wah orang musuhnya mati tapi sejak dulu lawan jadi kawan. Dan itu ya nyata nih gimana ganjeng. Tapi Mausyuti yang paling gampang ditontonnya Nasr itu kan musuhnya kan ya musuhnya kalah ihlat paham ya. Tapi itu tidak mengikat tahun lagi tidak mengikat. Jadi kayak ngalim nanti ngono lah mulang jalan karena iso nerang nanti ngono orang-orang yang marah iso diri ya iso diri itu oleh mulang ngenteni aku, tapi nak mulang ni gono mulai muncul loro kan, keliru yang muncul loro itu. Tapi nggak kuat diterangkan terus gini, pokoknya ayat 3 gerbong bocor di muak. Ternyata muridnya sing tertarik ya mau kalimat itu dok. Diterang lo halal haram apa am, bareng diterang lo kasiat. Mulai bulan Quran tak tangisi ya, kadang mau diterang lo umi pengiran apa itu suruh, bareng diterang lo kasiat. Rep. Walam ganti lalan orang nanti itu ganti ku mau cete kalimat ilahi maring mirabro kalimat ya Allah. Emawa ini cete mirabro ganti ya Allah. Walau kejalan teman-teman tepuk kain siro komina bait mursalin sangking mirabro ceritanya wongong tinggi lulus. Apa yang tepuk misalnya mati cete mirabro yang pun ukan jadi tenang dihiklar ma pokok buka hati siro. Menikuti kalau wajah sing ini gitu terus ini katanya untuk barokah betapa pokoknya itu sehingga cerita ini rumahnya tenang, ini ilmu tafsir tenang lafad itu yakini sebagai rasul rasul itu nolak omongannya Musa menegaskan jadi diri nah, nolak omongannya Musa menegaskan jadi diri terus saya butuh yakin sehingga misalnya ini kalau ingin mencerita terus ini kalau ngawas situ diri dia cerita. Dulu itu ada tokoh yang misalnya diyakini Syiah, isunya Syiah. Saya ngambil kuncinya gampang saja. Ketika dia di mukadimah kok bilang wa ala alihi wa ashabi ajma'in, itu pasti tidak Syiah. Karena ciri khas Syiah adalah menghormati Ali, membenci Abu Bakar, milih sahabat tertentu, menghujat sahabat tertentu atau sahabat lain. Jika kata ajma'in adalah penegasan kalau kita ahli sunnah wal jamaah. Karena itu identitas kita adalah menghormati semua sahabat ketika di akhilah-akhilah sahabat. Ini rumah Allah benar. Nah, sehingga kalimat itu punya kekuatan yang luar biasa. Jadi kalau seorang mubalek atau kiai atau orang alim bilang ajma'in, itu penegasan kita ahli sunnah. Ojo kok komuni ajma'in mergoruti, ngomong meningono melok-melok. Berarti kira di kekuatan. Sama, ketika Allah ngendikan lam yalid wa lam yulad, ketika dunia pas itu menuhankan Isa, seakan-akan Tuhan punya anak, ya ada Tuhan, Bapak. Terus Tuhan memaklumatkan Tuhan Islam adalah lam yalid
1: walam.
0: Yaitu memaklumatkan ciri khas Islam adalah meyakini gak ada Tuhan Bapak, gak ada Tuhan anak. Yaitu rodun, pemakluman. Kalau terus sama lagi, bencaman jadi orang alim, bentuk waras, kewar. Ketika Imam Ghazali Uzlah itu meninggalkan murid-muridnya, padahal dia rektor Nizamiyah. Dia itu sudah rektor, dia itu rektor Nizamiyah. Barang dari rektor itu digaji, dicucuk, untuk kantor, untuk mobil. Terus dia nangis, jangan-jangan upah saya jadi orang soleh itu ini kita di dunia. Kalau saya serang rasa pikiran, oke. Mereka Imam Ghazali nangis, orang untuk mulianya ngomong itu malah. Jangan-jangan itu apa itu, kemana? Ya Allah, saya akan menyembah engkau tanpa fasilitas. Benjenengan person aku lo nyembah. Engkau tuh lalisein walajise. Tidak karena apa. Terima Allah. Muarane mung go timbo tek jaru.
2: Kita kok
0: sebeto timbo dari ninggal dunyo.
2: Kok iki tak go buku sapa.
0: Jadi santri kurang ajar mulai di sini. Mana nak tak ikir kan terus napa? Kalau Imam Ghazali itu jatuh Islam itu dibuli. Tidak dari tinggal dunia masih betok.
2: Kurang ajar saja.
0: Apa nak? Terus Imam Ghazali di antara motif ujian, mereka yang rakubat kumpul uang.
2: Orang kubat itu kurang mulai bija yo. No. Itu pilihan, itu gerakan itu sendiri.
0: Jika cerita ketika beliau sudah lama di sambil ngarang kitab Minhajul Abidin, ya ngarang kitab apa?
2: Minhajul Abidin.
0: Iku dene ketemu guru-guru. Roke guru-guru ne metu. Karena Imam Ghazali wong alim mesti waca ayat tadi yang barusan saya baca.
2: Nggih.
0: Sing ngene mlo to. Ayatnya iki persis tadi.
2: Apa tadi itu?
1: Kutipat.
2: Walakot kutipat Rasulullah min qablika fasabaru ala ma kuntisud wa udu.
0: Napa?
2: Wa udu hatta ta'u nasrun.
0: Mana ni ayat itu ramu ngene tok rusul-rusul dulu ya di Borong, ya di Sakiti. Mau dari nomangit.
2: Iya,
0: syaratnya rusul di Sakiti di Borong nonong sira percaya. Aku tengok-tengok neng alat kan gak ngerti nyakiti. Ya ora di Borong no, ngambil pite, ambil pokoknya ambil kewan-kewan. Akhirnya nangis. Al ulama warasatul anbiya, ciri khasnya nabi ku pun di ya ora sira percaya. Aku ora percaya kan asli menyang berdoli. Mengapa percaya kuwe itu kebiasaan lu? Ini bener saya nggak ngandel, tau gak? Wah, untuk disakiti. Nah, sekarang banyak juga kiai yang nggak siap disakiti. Berarti ngasihnya kurang. Karena iswani dari kiai, untuk wani untuk disakiti.
2: Beda pilihan kita disakiti, salah ngomong disakiti.
0: Itu nggak apa-apa.
2: Akhirnya Imam Ghazali balik kumpul uang, mergo. Dikutlah guru ini, ngomong kabel rusul ya untuk. Kok itu mau lama, ragilem.
0: Oh padahal dia ini orang-orang yang mau diwacana ya dikutu. Lalu kalau gue yang diwacana. Marah tak putih, gak gosok mirip si Ibrahim. Dan akhirnya gini loh. Umpak-umpak uang KB, mau sekoran model gini. Kayak apa kualitasnya Quran? Karena ketika kita disakiti istri, disakiti tetangga, disakiti teman partai atau beda partai, semua orang asal dari kumpul uang itu kudu disakiti. Ya sudah, akhirnya biasa saja. Nah,
2: makanya disebut kita biasa di Nabi bahwa ayat ini adalah ngerem-ngerem kanjeng.
0: Nah,
2: ingkan Abdul kalau kita jadi disakiti, apalagi kita. Ada benar jadi tentang ini ayat. Abu Musa, Gusti Kulo milih kayak itu, mau tunggu uang benar kecangkeman dulu. Pokoknya uang put, jadi pengiran dulu itu. Ada saya enam atnak bulan nafsu. Pakai pas nafsu. Oh, aku tuh pengiran yang akan kalah komen.
0: Saya pengiran itu misalnya pengiran dari pengiran orang mandul ya, darah di dia anak, darah di bulu. Pengiran darah di kebutuhan biologis itu terus dijajal. Pengiran darah di dia nama hujan tuh ya.
2: Itu sarannya pohon jiru kami.
0: Lalu iya cara kejelekannya Quran.
2: Ada orang istilah di Jakarta malah terus bedanya sopoh mas lagi kan.
0: Tapi nah kejelekannya Quran gak ngerti. Tapi ekstrim. Anna yakunu lahu ala tuwa lam takul lahu sohiba. Sohiba itu nomor itu wacanya rupa. Kok pengiran di anak piye. Terus pas kanjana nombek bujunya itu piye. Udah kurang karu-karuan. Nah. Ketika kamu tahu di sebelah dunia sana ada orang yang yakin ada Tuhan Bapak, Tuhan Anak, maka kualitas lam yali dualan bulat adalah kualitas pembeda. Bahwa Allah kita yang kita sembah adalah jasing spesialnya itu lam yali. Makanya sekarang di Al-Azhar itu dikembangkan kalau ngaji tafsir itu ada tafsir Qaulul Quran. Jadi yang melingkupi ayat itu diterangkan. Biar kualitas ayat ini terjaga. Kenapa? Terjaga. Itu yang penting, tapi ya tidak sama lah. Seperti ulama-ulama dulu ada asbabi nuzul, ada asbabil sebelum ngaji ini nanti saya tarangkan. Dan tadi kan ada ayat walau taruh Muhammad umpomo kuirroh saat tentu ngadili wong kabe. Nanti kaji Nabi ingin dikani kamu-kamu karena Nabi kan dipinggir Allah, dekat sekali dengan Allah. Jadi kalau wacan open sampai sakit, nanti tak wacan dua kita. Ini di kitab Bukhari itu ikut bab sama. Jadi kalau di Bukhari-nya ikut bab apa?
2: Sama.
0: Nara di Bukhari kebangetan. Kita wajah ini sarai.
2: Bukhari randuwe kebablah.
0: Nah, tenggene kitab Abdul Bari dari Sisongo.
2: Sisongo.
0: Tenggita pulau nomornya selalu ngasut seluruh. Gua nak kitab murah, no nomornya orang juga. Ya, tapi gak wajah. Tenang murah kapan-kapan duwe, tenang kapan-kapan.
2: Abu penyilat kita mau penyilat. Kalau wajar.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Ata ayat ata karom juga makom mamak muda. Dewasa kahal hakim wala munafat asyina wafat hadis ibnu Umar hadis ibnu Umar tiba. Dari anak hadal kalam tak tahu mukat di mata siapa. Ini masih bertahan. Kalau goni anak makom al makmun alaihi zakarohu anak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yakunu yaumal kiamati benal jabar wa benal jibril. Jadi ketika kiamat itu Nabi itu jajar Allah jajar jibril. Bayang fituhu lima komihi zalika ahlul jami. Semua Nabi, semua orang iri sama Nabi. Wong liya mesti suwargon roko. Kaji Nabi enak-enak jajar pangeran. Kan gak mungkin wong jajar pangeran. Memang saya sudah bilang. Ini kelasnya penentu, juri. Jadi juri, ini mulai suwargo pun roko. Apa tak kok Kaji Nabi? Iya mas, itu masam korek. Azok berewa iya, tapi dua orang. Nah, beliau itu sunnah rasul, tapi rapa Al-Quran, berarti gak sunnah rasul. Berarti dia yang melihat sunnah rasul, tidak akan ngelang. Nah, di Gonten, di Ingkrah kan gampang, ngapal Al-Quran kan angin. Berarti mungkin dilihat ini. Nah, itu kemungkinan ini, Nabi ini, ya berarti cerdas di sini. Ngelihat yang gampang, berarti dia pinter. Kemungkinan ini ya mungkin. Betul Nabi ini, wah itu nakalan gede. Nah, kita gak tahu, nanti Nabi jawab apa.
2: Mulanya aku uang bujuk itu buat salam. Itu uang pintar. Usah tinggalin buang angel, tidak wangel. Terus ini mau barang angel. Jadi menghindari barang angel pintar tak buka. Jadi saya uang bujuk itu. Bago nanti nak ngalin buang angel, terus menghindari barang. Tak menghindar barang angel pintar tak buka.
0: Lagi tahu murtalu memintori ke Ali bin Husain bin Ali. Ya, maksudnya Ali jadi laki sendiri Ali bin Husain bin Ali. Akbaroni rojulun min ahlil ilmi anan nabiya sallallahu alaihi wa sallam umatul ardu matjal hasim al-hasim wafiyi summa yudhanini isyafa'an fa'akulu aerobbi ibaduga abaduga fi atrofil ardu. Jadi singkat cerita itu kalau tadi di ayat-ayat tadi kan semuanya walau taro Muhammad jika kamu melihat saat aku putuskan begini, kenapa ada kata taro? Memang pas ada hitam itu yang jajar Allah itu kanjeng. Ya tentu kita ada usah bayangkan Allah piye posisinya karena bila Kevin walang. Tapi yang jelas itu yang dekat Allah itu kan. Jadi ini penting saya utarakan terus supaya kita tambah yakin apa makom Rasulullah ini luar biasa. Nah, dalam kitab-kitab syafaat, jadi kita sebut kitab Syaikh Muhammad lebih detail, karena memang spesial kitab syafaat. Ini di kitab Mafahim yang di Tuan Tusoka. Dan di tambahan kulino, kulino nak. Jadi nak ini kitab syafaat itu, dalilnya syafaat itu sederhana. Jadi orang tidak percaya syafaat itu, tangan-tangan juga goblok. Mereka ini rasa gila, terlalu goblok. Maksudnya ini, apa? Eman, orang pulau tak gue ngelawan itu, eman. Wah, kok kok ganti ngono terus. Ini lagi contoh carane dadi wong alim. Dudone yo cilik wae. Wong nang alim yo maca kitab dulu. Padahal macane hadis al-jannatu tahta adamil. Mbok mung sing cerewet, sing toli hai pas-pasan. Iku wae entuk status al-jannatu tahta adamil. Padahal mbokmu kan yo cerewet, toli hai kan yo. Terus ane ngene iki, pake palantakun tahta adamin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nambokmu sing cerewet judut wis di status al-jannatu tahta adamin umma. Mosok ora al-jannatu tahta adamin Nabi. Pak, kowe rom lagi iki to? Eh, yo ora bakal ngale iki. Modelu gak rowan dadi.
2: Ana wae.
0: Jadi oleh makhluk ini, wa idza suqat ta'biru bi annal jannata tahta amril ummat pake pala sikut ta'biru bi annal jannata tahta amrihi sallallahu alaihi wasallam dal tahta qadamihi wal ma'na wa ma'rifatun wa ma'rufun inda adnatullah bil ilmi ma'rifatan. Jadi nanti kata kau roh kok ora ron bangune jadi inda adnatullah bil ilm. Jadi kamane misalnya Habib ya, ya kira ini disuani gubernur. Yo, mesti bangun ini pelatih presiden, kayak ini kan otomatis. Wah, mungkin tak dihormati camat. Orang utama pun mau bangun, nah itu ya camat, nanti gede kan di bupati gubernur presiden. Lah anak mbok mau yang biasa juga, suai dua status aljanatu tahta agamin. Kok anjing Nabi rambu status no aljanatu tahta agamin. Ini bangun ini uang rajin bagaimana ini cek teman ini itu adnatu labir ilmi wero bahwa sabirun majazirun anal maksud minggu anal usulah ilal jannah wa mintori ibril walid jabakil mati lima wa khususun alhum wa huwa binisbatin Nabi sallallahu alaihi wasallam min haitsu ta'atu wa ma'abatu wa mu'ala. Artinya ini ujung-ujungnya suarga di bawah telaga kaki ibu kan maksudnya kita kan to'at dengan ibu nah to'at dengan ibu yang marah ibu suarga kita to'at dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam. Ya pinter. Oke, jadi akhirnya Nabi nyapa hati gue wong bulet-bulet juga di sana. Akhirnya diprotes malaikat Malik. Tapi malaikat Malik kok kalah keren dengan Nabi, kalah keren dengan pengiran. Gua mau jadi abadan. Gua mana di sini? Kamu mau kemana nih? Itu malah orang baru-baru. Waru ya anik ni abadin radiyallahu anhu maqala maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yudhaulil ambiyai manabiru minurinya disuna adeha. Buat ini kalau saya ngaji tafsir ya. Tafsir tadi itu, walau taro. Betapa dekatnya ngaji nabi ya. Sampai nabi pasti. Sampai ngaji Allah yang ngaji tapi dia muni walau taro. Dia mah bedok, taro coba dia mah bedok. Kok ngokal kok aneh. Sangking dekatnya ngaji nabi. Yudhaulil ambiyai manabiru minurinya disuna adeha. Waya komimbari la'at disu'al. Allah la'at disu'al. Kau iman bina dirobi. Maka kata ayat al-tabi ilal jernah wata kau umat ibn. Jadi pas ini orang-orang masyaru semua nabi untuk kursi spesial fit. Langkau jadi kursi fit ini keluarga awal nabi apa yang nunggu kawan? Wah sekali aku lupa berarti langsung lupa kawan tapi ini kan berko ini mudik-mudik mau sunnah rasul mau lewat jalur ini gampang muka kalau aku jelutunya ini mudik rata tenis jauh itu mudik jadi ya cikulai, mesti suwe tu bosun. Dari dari orang-orang makan berkorona nabi paling aning Jakarta. Umat itu yang bumbulin itu pikiran rokok. Padahal jalan itu nabi kan ada pikir jalan keluar kok. Umat itu yang bumbulin yang jalan pikir.
2: Wah suwe, jangan berani.
0: Lagi kan nabi tak mau duduk di situ, kata nabi saya takut duduk di situ karena saya takut langsung diajak ke surga. Watak kok umat tiba. Aku ya Rabbi umati. Saya kulu wah ya Muhammad maturi itu anak nabi umati. Lalu maksud kamu di mana? Apa musuhan kau ragil mengikir umat apa no umat ini? Aku ya Rabbi hasil kita ber. Ya nanya tu mau kita percepat. Tapi tetap bisa loh. Payut abim payu kata pun. Warna tu bisa. Kalau tangannya out berdiri mertua. Kalau mereka dia ibu dengan tet. Paling dulu mayat leh. Nah, pengajian saking seneng nih. Salam tempel rapi pribadi juga kan masjid. Mereka jadi kedua masoleh. Nah ini yang seneng ya, iya salam tempel rapi mudi. Jadi pintu nama, mungkin ini nyalam lo tempel. Saya melakukan kemudian. Ya apa yang nyalam tempel kiai? Tapi orang tuh gajaran, ngomong ini kayak nonton. Kau tarian, mau lihat ditarii, bareng kumpul dia ada yang kayak no. Yang untuk gajaran ya yang urun. Orang sih gak kanoi orang. Masyarakat yang ditarik itu untuk ganjaran itu urun. Manitia mau ngekeh no. Lah mubaliknya mantur lu nih, Bek.
2: Manitia, kok jadi gini.
0: Maturun ya mbak yang ngamal ya. Jadi kalau aku sudah yang balik maturun, kadang ada yang urun ya. Lihat mau video yang kok ngamal ya yang nyumpiku. Berarti gajaran mau ngekek nomor sampai ngamal sampai ngelimie amok. Yang mana itu ya ada yang bisa ngamal ya. Padahal yang Pakai bos, mana ini berbunyi malam. Korang aku berisen. Maksudnya aku boleh sisen not untuk mempribadi orang atau satu ditambah no. Jadi orang tengok wayang bos. Bos. Yo tenang, yo kacin kudu ngono. Pokoke nek misale ana urunan masyarakat ta masjid kok ngundang diari. Agar yang sering amal, misalnya kok panik di atas juga, berjogas masjid, itu tambah no tato. Dan pengirahan itu, misalnya ini baliknya maturun dia itu, anak benernya kan tato duitmu. Orang duitmu, kan bareng balik ke maturun, ya tapi tak bisa. Tapi tak bisa. Untuk orang itu tak cocok. Ini politik tebar pesona. Ya iya, kadang kayak duit negara yang ngekeno kan pejabat. Seakan-akan ini yang ngutangnya sampai pejabat. Padahal duit. Cara aku jadi pejabat, sebagian gaji yang ngelak pribadi itu jelak. Lalu aku ada yang ngamali ini. Misalnya kita itu jadi bupati, Tuban. Tapi ojo lah, mari kami ayo. Terus, ada anggaran sosial 1 juta. Ini 3i atas nama sosial. Gue udah maturun tenangannya, tapi tetapi menjelak ada duit gaji di diri, orang ngatuh. Itu amalin, anak duit negara kan banyak tugas. Dan titiknya kan bagi-bagi yang perlu dibagi. Iku aja bagi menurut untuk gaji 10 juta per bulan. Padahal mau bagi, kok itu tuh. Gari mobil, ajudan. Nah terus uangnya maturun tenangannya, gue sambil kan ya lucu. Ya cuma ya apa, kira-kira dibagi, orang dintit. Ya kesalahannya mau ikut kok, tapi raiso darah di sini ngamal infak raiso ngurawe ya kok. Ya jelas deh, terus marah ini mau tepar ke sana mau marah. Tapi ya apa yang dipanggil ya. Ya untuk di hitam. Amin humayat kulul jannah tabi rahmati. Amin humayat kulul jannah disyafaati. Fama azalu asfa'u hatta uqtosika kan biridalin kotbu isa bihin ilamna. Wadi itu pokoknya saya selalu berusaha mensyafaati. Nanti akhirnya saling kakuatinya malaikat gue bih. Apa mak tapi bersyafaati kan bih? Ini lo daftar umat temen yang ngebun rokok. Ini kayak daftar. Sikat itu maknanya daftar. Ini kono orang murid barang macam-macam. Jadi saya diberi data sikat kan biridalin kotbu isa bihin ilamna. Jadi itu data. Jatan roh. Kata inna malikan khazinan nar. Imam apa? Amin Imam Malik. Apa penjagaan roh apa seperti ini? Malik khazinan nar. Layakulu. Ya Muhammad, ma tarokta li ghadabi rabbika fi ummatika min nikmah. Mah, lah kok kena nabi jasa kurang teh. Apa? Malaikat Malik itu kan justru menyiksa kan hobi. Iya, kita nyiksa. Lo malaikat kan gitu. Dia memang didesain gak bisa kasihan. Well, ya yes, memang didesain gitu. Makanya kalau semuanya di sepuro, dan aneh corot ini. Ini kan tak cinta ya mas. Wah, malaikat malaikat lupa. Malaikat malaikat juga nanti sentak didesain. Itu orang nabi rasanya, masyur. Jadi nabi juga pinggir rokok. Wabe malaikat lo angin bumi itu senyum nyambut nabi. Malaikat malaikat tetap merenggut. Kan dia ini spesial murid. Gak senyum, blek. Akhirnya Jibril kan untuk Jibril ketua. Malik, gue kok kejar misopo. Ahabul khalki ilah. Wah, yang senyum. Terus senyum pisan. Ini gue disentak berkorok. Ayo senyum. Terus senyum. Ya, palam yurah gak ada watak batu. Pisan. Seneng nih. Tanggung gue suwarnya. Ya, itu kan jenak. Jadi sampai segitunya sayangi sinten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada cerita cerita Nabi tidak bisa mensyafaati itu bohong. Kita bacakan sekian ayat. Ini mumpung ana Gus Abdi dia mansur banyak ya, yang di sini ngaji Quran khatam berhafal. Orang-orang yang sewu sing anti syafaat itu keliru sekali karena Quran itu hanya menafikan syafaat dengan oknum tertentu, subjek tertentu. Misalnya orang kafir, ketika kadung di neraka itu jelas orang kafir. Mereka memang bilang famalana min syafi'in wala syafi'in hamin. Itu jelas orang kafir yang mengklaim nggak ada apa syafa'at. Tapi kalau orang soleh jelas di Quran ada ayat al atillau yauma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Semua pertemanan, pertemanan itu nanti jadi musuh kecuali pertemanan sesama orang-orang soleh. Itu ayat kedua. Terus ketiga, istisna itu menunjukkan wujudul mustasna. Padahal Allah ngendikan mangdalladzi yasfa'u indahu illa bihi. Siapa yang bisa mensyafaati kecuali dapat izin Allah. Kalau ada istisna pasti barangnya wujud. Jadi misalnya gini, ja'al qawmu illa zaidan. Berarti ada enggak yang enggak datang? Ada, yaitu zaidan. Kemudian sekarang ada istisna, yaitu ada enggak ada syafaat kecuali dapat izin Allah. Kemudian yang dimustatnakan benar-benar enggak ada. Itu secara kalam mohal enggak?
3: Mohal.
0: Kalau betul-betul enggak ada syafaat, ya Allah enggak boleh dong bilang manggala dia soin tahu illa bizin. Nganti didawuh, no itu yang merkono, paham ya? Nah, yang nganti didawuh, no yang merkono. Lagi didawuh.

Majawu Imam Syuuti, ternyata di kitab Fathul Bari memang posisinya Nabi itu jajar Allah. Jadi tidak ngisap. Dan itu juga benar. Karena ada ayat pakai faidah zina minkul li ummatin bisyaiti wa jinabika ala ula'in Allah syaiti. Terus contoh menanya, ini bukti kalau Nabi Nabi benar. Zaman Nabi Sugeng ngedikan begini. Jadi kelakuan ini ngaji dalalen, gaya-gayaan paham, itu Nabi yang berbeda. Tapi ya lumayan mantap sabar dikomen bahwa Oridon alaiya umati al-barifah ladahil hujro awfaliha wa afiha atau awaluha wa afiha suwiru li bilma'i wabdin hatta ini la'arifu bilintan minhum min ahayikum disohiku. Jadi Nabi lebih kenal muni dibang aku kenal muni, sehingga saya kenal seseorang lebih kenal dibang teman dekatnya. Jadi percontohan, gue tukang gajian, BPKB, KAK mertua, bentuk warisan terbaru, gue tau kabar Nabi, kelakuan-kelakuan ini, motif-motif ini, gue bersawas. Kali cuman tuh kiai, bentuk abian, jadi warisnya, dengan anak ibu, di pinggir, mau gue tau kabar kelakuan-kelakuan ini. Saya ini si koma, ada motif yang gue, gue tau kabar. Terus wa urido alaihi aidan ma huwa kainun fi ummati hatta taqumata. Semua yang akan terjadi Nabi tahu hatta taqumata. Ini hadis di Ahmad wa ghairi. Sampai Nabi ngendikan, ra'aitu matal qa ummati ba'di wa tafka ba'di fi ma'abadi. Saya tahu apa yang dialami umat saya wa tafka ba'di fi ma'abadi. Dan saya tahu umatku nanti saling membunuh. Kayak apa kejadian di Syria, kayak apa kejadian di Iran. Itu mulai zaman Khalifah Mahmud berapa korbannya antara Nusayu Khawarij dengan Abbasiyah dengan apa zaman Seljuk, zaman dinasti Timur Leng, zaman apa saja termasuk Irak ini konfliknya Badar Asad sampai dengan pemberontak Irak zaman Qasim. Dan itu sebagai riwayat sahabatnya di Bukhari di riwayat Ahmad bin Hanbal wa asyara ilal Irak. Nabi ini kan hunalika azzalatu Irak itu ratau bener. Jelalah Kutilal Husain di Irak, paham ya? Ulama di sektor peristiwa Mifnah tembudi di Irak. Sampai saat itu Nabi nyebut Irak, guna tak jalan aja. Kayak apa? Lalu bukan Nabi Ramir Sokan itu kan terjadi suara ratusan. Ketika Nabi zaman itu tinggal Konstantinopel, Konstantinopel itu kan di Spanyol. Mantur gitu jadi gitu. Ya sekarang jadi gitu. Ya dulu orang tahunya apa Konstantinopel. Itu dibuka itu tahun 1200 Masehi. Itu Nabi dicel ngendikan lafaz tahun la Konstanti dia. Lalu saya ingin yang di Masjid Turki, hadisnya bukan yang ditulis lafaz tahun la Konstanti. Itu ya Nabi itu yang ngomentari negara yang jauh di barat, jenenge Konstantinopel itu di jenis Spanyol. Jadi dia makrofi maro. Itu Nabi ngendikan, so dari dikuasai Islam. Tenang, akhirnya kalau momen dibuka, ini pangeran Fatih. Pangeran itu? Fatih. Mulanya masjidnya jadi masjid terlalu. Kayak apa? Itu Nabi Rok kelakuan namanya gini, Indonesia, Pitpres, Gontok-gontok. Nabi mikir, cuma ini isi ke situ, orang tutup kemana. Itu persahaan juga Nabi. Jadi gak dulu hasil sih, gue tak dekat. Betapa, apa ya? Itu tak dekat. Dan itu makanya saya setuju ya, misal-misal karangan yang dia muka sapa dari Fatih Bali Al-Fatih. Wa'alamu an-nabikum Rasulullah. Bahwa Rasulullah kalamullah khatim. Kalamullah khatim layata ghayyar wa layata bedgal. Nak layata ghayyar wa layata bedgal fatihna Rasulullah. Ayna makum nabi. Di situ ada Rasulullah. Bahwa an-nabikum Rasulullah. Di diri kamu, di sekeliling kamu, kamu itu disaksikan Rasulullah. Kalau ini kita nak sholat, ini assalamualaikum. Engkau itu kan berarti dek. Makanya ini penting sekali. Jadi orang itu biar tahu merasa keberhasilan. Makanya ada ulama yang mengatakan kenapa turunannya Nabi tidak bisa maris dunianya Nabi. Kalau ulama tidak pun, Nabi kan dunianya raiso diwaris. Mereka raiso diwaris itu orang kapudek. Wan Nabi hayo, Nabi itu hidup. Mereka wala takulu lima yuktalu tidak bihidahi amat. Tidak karena syuhada unnas wahum awamun nas itu syuhada ahya pakai apa bisa yidit syuhada nak syuhada biasa ya udah cara munib kalau perang Badar kok mati itu ya udah itu mau munib ya udah asal mati saya itu perang Badar
orang perang teroris bukan orang roh. Pasti orang darah ni, orang darah ni orang boleh mesti saya misalnya.

0: Kemudian kalau perang Ikuwait dengan satu Zaid, dia bisul. Apalagi kita Yisid bisul aja. Makanya Abdullah mengatakan, makanya gak bisa diwaris. Ya macam-macam lah analisisnya ulama. Tapi menurut saya alasan itu juga benar. Menjelaskan gini. Jadi kita jangan pernah bayangkan Nabi terus boleh dari kita. Terus hari ini kalau wajah malah itu. Baik, ini sampai tambah tenang di Nabi Muhammad SAW. Halamannya itu, yang kita pulang ya, diulang berapa kali? Halaman 90, 144, 178. Tapi nanti kita ini, sementara itu perungu. Ini yang di-tag di kitabnya Tian Muhammad. Tapi pernah saya samakan dengan yang ada di beberapa kitab. Saya jamin lah, dalilnya banyak. Saya mutawatir. Aku orang kita sebagai yang ini. Wa an ibni Mas'udin radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ini, ayati khairun lakum tuhdisuna wa yuhdasulakum. Kalau saya mau cakap tuhdisuna wa yuhdasulakum di sana. Kalau saya hidup itu ya bagus bagi kamu. Karena saya bisa bercerita tentang kamu, kamu bisa bercerita tentang saya. Maksudnya saling bisa meriwayatkan hadis. Wa wafati khairun lakum. Tapi nanti setelah saya meninggal juga bagus. Tu'radu alaiya a'malukum. Ngamal-ngamalam itu dipertontonkan ke saya. Ya kelakuan bareng, ini pun Nabi Berus. Fama ro'aitu min khairin hamidtullaha alaih. Nah aku ngerti pas gue ngaji ini aku seneng tak puji pengiran. Ya Allah zaman atur gue jalan ngalor gitu. Ketika wong Rio gue dugem gue artis macam-macam. Nah gue gue jalan. Luar biasa. Wa ma ra'aitu min sarrin istaghfartu lakum. Tapi aku nak roh kelakuan melek tak jalur istighfar kok. Jadi nah, itu tag yang ada di kitab ini kitab mabahnya juga. Nah begini kayak ini gen kula halaman itu. Sekawan halaman 1, 97. Paling benar halaman, maka cetakannya kan gitu. Terkait ini ngerti. Wa amma hayati fa'asunna lakum asunan. Fa'asunnu lakum asunan. Wa asra'u lakum asyaro'eh. Tapi nanti tegurinya sama. Nah aku seuretku ya ape. Berarti aku iso mengajarkan sunnah-sunnahku. Tapi nak aku iskabudutku ya ape. Karena aku nak roh ngamalem ape. Aku hamis suwara. Nak roh kelakan namelek, itu yang sering. Kok tak jalan tau kok? Aku sering tambahan dulu, menurut aku anem ya. Kalau beli malik. Nah ini penting, supaya kekuatan tadi ya, Pak Assalamu Alaika Ayuhan. Biar kita juga paham kekuatan ayat, walau annahum izdolamu anfusahum syahuka wastau faruwaha wastau farolahumur rasuluh. Ada kata wastau farolahumur. Artinya kita kalau dosa itu butuh istighfarnya Rasul gitu. Jadi andaikan mereka dosa Muhammad, kemudian datang ke kamu dan mereka minta maaf dan Rasul mau ikut memintakan maaf. Nah ternyata Rasulullah yastaghfirullah fi kulli hal wa fi kulli hin. Ternyata melihat hadis-hadis ini Nabi selalu mengistighfarkan kita. Ini kan luar biasa. Timbang istighfarmu gak mandi istighfari kanjeng. Lalu kalau suwon istighfar lagi tetap tambah yakin istighfari kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini penting ya kalau ada mungkin ayat-ayat yang kayak wa'lamu annakum rasulullah terus walau taro ibu kifu paham ya walau taro dan sebagainya itu benar-benar kita pun di Nabi sallallahu alaihi wasallam karena saat itu Nabi ku benal jabbar wa benal jibril. Jadi pokoknya yang saat itu hanya ada Nabi jibril ya tentu sehingga itu tetap Allah lazim ketika ngajikan pakai fa'idatina mingkul li ummatin syahidin bagi nafika ala ha'ulai Allah
1: syahidawala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dari mana Bu Nia? Ini Bu Asi. Saya abis beli Habutab di apotek. Oh, emang siapa yang sakit? Gak ada yang sakit, Bu. Cuma keluarga saya rutin minum Habutab setiap hari. Untuk menjaga daya tahan tubuh, biar gak gampang sakit. Apalagi cuaca lagi kayak gini. Gak tentu. Jadi lebih baik mencegah daripada mengobati, kan? Wah, pantesan keluarga Ibu Nia sehat-sehat. Ternyata rahasianya Habutab, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya juga mau beli ah, biar makin sehat kayak Bu Nia.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
4: Assalamualaikum, nama saya Widianti, alamat Pagoreso. Sudah hampir 1 tahun saya menderita sakit migrain. Rasanya kepala sebelah kiri benar-benar sakit, berdenyut hebat dan tubuh rasanya seperti melayang. Selama ini saya berobat ke dokter. Jadi setiap merasa sakit, kambuh migrain saya langsung ke dokter untuk mendapatkan obat. Tapi sejak 2 bulan yang lalu, saya disarankan teman untuk minum Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Alhamdulillah, benar sekali, setelah saya minum rutin sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul, migrain saya benar-benar sembuh. Sampai saat ini tidak pernah kambuh lagi. Bagi yang punya keluhan sama seperti saya atau punya keluhan sakit yang lain, coba deh Habutop. Insya Allah bisa menyehatkan Anda kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
5: Waduh, Pak Haji, udah mulai buka lagi nih bengkelasnya.
6: Mas Fiki, iya nih Mas, alhamdulillah, kelihatan saya udah mulai membaik. Dari mana Mas Fiki?
5: Ini, saya habis belanja kain buat pesanan baju. Ada baju seragam, ada baju apa ini. Ngomong-ngomong, sebelumnya kenapa sih matanya Pak Haji?
6: Ya, resiko tukang las lah Mas. Sering lihat kilatan-kilatan dari las-lasan. Dan saya ceroboh, sering nggak pakai kacamata pelindung. Jadi makin lama makin rabun, penglihatan samar-samar, kayak berkabut gitu.
5: Wah, alhamdulillah kalau sekarang udah membaik mah. Emang berobat kemana Pak Haji?
6: Gak kemana-mana kok, cukup ke radio beli Vitama dan Vimata, kapsul herbal dan tetes mata yang baik buat menjaga kesehatan mata. Alhamdulillah nih, setelah saya konsumsi rutin dan mulai membaik akhirnya seiring berjalanan waktu. Dan sekarang bisa aktivitas lagi.
3: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001:2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
7: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Nama saya Ibu Samina. Alamat saya dari Padang Jaya. Saya sudah memakai Vitama sebanyak 6 botol. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Sebelumnya mata saya kabur, pandangan gelap. Ayo buat para pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, pakai Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata. Terima kasih.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziyakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kutha Binangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru, Kutha Binangun, Blok B, nomor 5 dan 6, Kutha Binangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden, Kutha Binangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah.
10: 98.4 Star FM.

Wah, demi apa? Dingin-dingin kayak gini udah stay depan radio, volumenya dimaksimalin. Ya dong, karena lagunya lagu-lagu DJ Remix. Asik banget buat goyang, buat joget pagi hari ini. Biar gak dingin ya. Jam 6 sampai nanti jam 8, Dangdut DJ Remix. Ada Rena temenin pagi hari Anda. Terserah ada mau mager-mageran atau justru harus produktif di bicuan. Yang pasti pengen digabung boleh. Bosku ramaikan Dangdut DJ Remix pagi hari ini, udah tanggal 5 Juli aja. Ditunggu ya. SMS WhatsAppnya kirimnya di 085-1860-69984. Sekali lagi mengikuti gabung bareng Rena, boleh-boleh kirimnya ke 085-1860-69984. Pastinya masih bersama produk-produk dari PT Denatur Indonesia Group, Habutop Sultana, Vitama Vitapedia, Teh Moro, dan

0: wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ini dengan Bapak siapa? Dari mana, Pak?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Pak Soeharto di alamat di Purworejo, Purwodadi.
1: Dari Purwodadi, Purworejo ya, Pak ya. Sebelumnya Bapak punya keluhan apa, Pak? Pakai Habutop?
2: Kaki itu kalau jalan itu rasanya linu. Kan minum Habutop rasanya kok enak banget, Mas Maris.
1: Jadi ada perubahan lebih enak gitu ya, Pak ya, kaki?
2: Banyak sekali perubahannya, Mas Maris.
1: Sebelum minum Habutop, sakitnya apa aja, Pak? Kakinya sakit?
2: Linu, kakinya itu linu, nggak sama sering pusing
1: begitu.
2: Tapi sudah minum Habutop, alhamdulillah banyak sekali perubahannya, Mas Arif.
1: Baik, Bapak sebelumnya tahu Habutop dari mana, Pak?
2: Aku tahu Habutop dengar dari radio, makanya aku langsung beli.
1: Oke, berarti Bapak senang dengerin radio ya, Pak ya?
2: Favorit, Mas Arif.
1: Favorit, baik Bapak. Bapak, boleh ada pesan-pesan buat para pendengar lain biar pakai Habutop kalau lagi sakit?
2: Oh iya, buat pesan-pesan buat semua pendengar radio di mana saja, kalau badan agak kurang sehat atau masuk angin, saya sarankan minum Habutop. Sudah ada di mana-mana sekarang.
1: Oke, baik Bapak, terima kasih apa yang Bapak sampaikan. Semoga bermanfaat buat para pendengar ya, Pak ya.
2: Ya, makasih Mas Faris ya. Waktunya Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Oke, terima kasih Pak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan, alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan, Kebumen.
3: 98.4 Setara FM Kebumen.

jangan mager-mager banget lah, gerak-gerak gitu. Iya, yang males keluar karena dingin, di hati tuh pengen jogging gitu kan. Upung hari Minggu kayaknya seru ya kalau lari-larinya tuh di jogging track di alun-alun, yes, sambil CFD-an. Tapi memang harus bawa uang, ya gak apa-apa, Anda kerja loh. Masa uangnya mau ditabung kabeh? Bagus, berinvestasi itu bagus ya, tapi jangan pelit-pelit dan jangan medit-medit. Kok medit sih? Ya pokoknya jangan pelit banget sama diri sendiri ya. Kamu berhak apresiasi, kasih reward juga buat kamu yang sudah strong ini, kuat gitu kan, kerja, cari uang demi satu hal, satu keinginan, satu cita-cita yang pengen banget Anda wujudkan. Ya, yakin aja ya, asal kita punya keyakinan pasti insya Allah terwujud. Yang penting doa dan usahanya gitu. Tapi gak harus hemat-hemat banget, ada kerja dari pagi sampai sore, kadang sampai malam gitu. Makannya cuma ya Allah, ya Allah. Imbangin tetap dengan makan enak, dengan olahraga, dengan Anda harus bisa happy gitu. Jangan bisanya cuma aku pengen membahagiakan orang tersayang gitu, aku ingin membahagiakan banyak orang, aku ingin membahagiakan keluarga aku. Iya bagus betul, tapi diri sendiri bahagia gak tuh? Aduh. Oke, yang baru bangun tidur, sah-sah aja, anak-anak masih sekolah ya bun ya, jadi ntar lah gitu. Tapi keduluan anak tuh bangunnya sepagi banget, anaknya udah lapar, mama makan, mamanya masih bobo. Gak apa-apa, orang capek. Mama kalau sepagi ini masih males masak, anaknya udah kelaparan, bangunin bapaknya. Pak Noh, anakmu lapar minta makan, sono beliin makan di luar gitu dong. Thank you banget ya yang udah gabung, yang udah SMS, yang udah WhatsApp, buat yang belum masih ditunggu. Yuk kirim yuk di 085-186-06-9984, 085-186-06-9984. Silakan pilih lagu dangdut DJ remix yang pengen Anda dengerin banget pagi hari ini. Ya kan, cuma Minggu pagi aja ya. Kalau di acara DTL bisa sih request lagunya, tapi kalau ini 2 jam full nonstop lagunya dangdut DJ remix gitu ya. Tapi ayo usahakan yang mau request lagu, lagunya lagu-lagu baru. Ya kan? Ya, yang penting kan dangdut DJ remix, Ren. Iya sih, tapi kalau judulnya lagu lama kan Anda bisa requestnya di malam hari. Dibaca ya, belum, live-nya belum, sabar. Pelanggaran yang pesan ini dihapus, awas kena denda dari Rena ya. Selamat pagi juga Pak Paijo, gabung di DJ remix. Lagunya, oh salamnya buat Bunder, Pak Gim, Mbak Putri, Mbak Kakung, Bunda Warti, Bu Tuti, Bu Asti, Bu Ayu, Bu Yati, Bu Rukmi, Bu Tika Darmanto, Mbak Cindy, Umi Hadif, Mama Agung, Mas Andre, Mas Imam, Pak Pariono, Bapak Naura, Om Gendro, Mas Giman, Duren Ambal, Bang Karin Chicken, Mbak Ahmad, Papa Romeo, terus juga buat Bapaknya Naura, Om Gendro, Mas Giman, Duren Ambal, Kang Karin Chicken, Mbak Ahmad, Papa, kok diulang-ulang lagi nih? Udah pokoknya buat semua penggemar DJ remix, buat yang tugas, buat tugas sehat selalu, sekeluarga full barokah, amin. Doa yang sama buat Bapak Ijo, sekeluarga sehat selalu Bapak, matur nuwun sudah gabung ya. Waalaikumsalam Mbak Naili yang ada di Sangu Banyu, surat untuk kekasih. Oh singkat banget, ini gak pernah berbagi salam Mbak Naili. Ada kesempatan loh berbagi salam ya kan buat teman-teman
sesama fans radio Star FM gitu, atau buat keluarga di rumah, buat saudara-saudara. Lanjut ada Bunda Warti. Halo Bunda. Salamnya buat apa Iju, Bu Saminten, Bu Tuti, Bu Yati, Mama Ashraf, Mama Dwi, Bu Ayu, Bu Diah, Bu Lilis, Papa Ijo, Papa Riono, Mas Soyong, David Bawarit, Pak Genro, Duren, Mas Andri, Bu Isna, Putri Selatan, Titin Wardani, si Citi Pink 10, akeh teman. Apa kurang akeh di Pink Slawe bae lah. Makasih ya.

Basri. Halo Mbak Sri, Waalaikumsalam, gabung lagi. Iya sehat, Alhamdulillah. Ku lepas dengan ikhlas. Selamanya buat yang lagi monitor Bu Yati, Bunda Papa Ijo, Pak Yanto Marun, Bunda Hanif, Putri Selatan, Mbak Yanti Marun, Mbak Putri, Bu Ayu, Mama Ashraf, Mbak Bubut, Mbak Warid, Mbak Ahmad, Mbak Manomi, Pak Sutar, Mama Rizky, terima kasih buat Mbak Imat, tugas aja sehat selalu. Salam buat Bu Asih, semoga cepat sembuh, cepat pulih, amin. Doa kita semua buat Bu

Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Star FM Kebumen pagi nih ya. Lagunya dong Gadis Manis Kalimantan. Buat penggemar DJ Remix, buat yang penyiar, buat tugas. Ya wis, masak ya masak. Marin waalaikumsalam. Selamat pagi juga. Iya dong, sehat alhamdulillah. Lagunya makmum aja buat sobat Star FM Kebumen, ucapannya mat pagi, mat berliburan, salam sehat selalu buat Barina cantik, tetap semangat dan jangan lupa bahagia.

bikin sendiri. Ibunya lagi repot. Ya. Aduh, yang harus download-download nanti ya. Agak lama, Besti. Aku kasih yang udah ready-ready dulu aja. Oke. Okay. Request lagu maksimalin, prioritasin buat yang lagunya jangan lagu-lagu jadowel, please. Dikasih, tetap dikasih. Cuma kalau memang filenya belum ada, aku download dulu ya. Semangat yang hari minggunya itu tanggal kalendernya itu gak merah, hitam ya. Oh, berarti sama. Kita bestie banget. Kalender di tempat training pun begitu, di studio gitu juga. Hitam semua. Tetap semangat yang harus kerja, bismillah diniatin. Kerja kan sebagian dari ibadah ya, jadi memang harus tulus, harus ikhlas gitu. Apalagi Anda itu profesinya kayak dagang, kayak jasa, kayak gitu. Kan berarti membantu banyak orang, melayani banyak orang, memenuhi kebutuhan orang. Masya Allah, Anda loh dicari-cari banyak konsumen, Anda loh dicari-cari para banyak klien gitu ya. Klien apa gak perlu dicari gitu, tau-tau mak mentongol aja. Orang tugasnya siang pagi-pagi meruput kayak gini udah mentongol aja. Jadi gak perlu dicari-cari. Wah, Rena kalau udah pagi nongol biasanya masih gak nongol lagi. Oh, belum tentu. Ya udah, yang mau ke pasar, pasar paginya masih buka, masih komplit. Rena sendiri gak tahu ya, kayaknya vibes-nya itu beda aja. Ya, biarpun kayak pasar intinya, pasar Tumenggungan kan kalau di Kebumen karena Rena domisili Kebumen gitu. Pagi udah banyak, kalau jam 6 gitu udah banyak pedagang yang jualan juga. Tapi gak tahu ya, kayak Rena lebih mending belok udah ke pasar pagi aja. Gitu, gak tahu apa ya yang bikin kayaknya kok lebih enak. Sebenarnya pilihannya juga sama aja ya, sayurannya kayak gitu, bumbunya kayak gitu gitu. Ya tapi namanya udah

gitu. Usahain, janganlah sadis-sadis, jangan kebanyakan sering nawar ya. Jangan dikira para pedagang itu cari untungnya tuh banyak-banyak, mumpungin mah enggak gitu. Udah dibeli, kalau memang butuh dilarisin ya. Kalau memang mahal, ya udah geser, coba cek di pedagang lain. Belum tentu harganya lebih murah kan. Biasanya ya rata-rata range-nya sama gitu. Kenapa harus ditawar-tawar? Melas lah. Oke. Yang mau ke pasar nanti apotek jam 7 banyak kok yang udah buka. Apalagi bos teh Juni meruput banget udah buka. Gak perlu ke apotek, apa aja ada nih yang butuh produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Baren penasaran banget sama teh moro gitu. Oh iya, jangan cuma penasaran aja, dibeli teh moronya. Teh moronya dibeli, gak mahal. Cuma 15.000 rupiah saja, Besti. Tehnya terbuat dari teh hitam, jahe, serai, ketumbar, cengkeh, daun kelor. Waduh, bayangin, sesegar apa, senikmat apa, seenak apa di badan, ya kan? Iya, makanya belilah 15.000, jangan dipikir teh moro itu, wah ternyata murah. Kemarin aku pikir tuh sampai 50.000, enggak. 15.000, 50.000, dapat 3, udah. Sekali beli, kalau kata Rena mah udah 3 box sekalian. Soalnya nanti kalau udah kehabisan nih di agen di apotek bakal repot nunggu di restoknya, enggak tahu kapan gitu, oke? Oke, nanti di sini Rena bakal buka phone live ya. Kita ke lagu dulu, yang suka goyang atau ada yang memang demen banget senam gitu ya, senam yang pakai lagu remix itu apa ya, aerobik ya. Nah, yang suka banget aerobik, mungkin lagi nggak ada jadwal atau mungkin lagi mau berangkat senam tapi ketanggungan gitu kan, anaknya lagi agak-agak anget, ya udah senam sendiri aja bu ya. Lagunya mendukung banget buat aerobik pagi hari ini biar makin sehat ya. Habis ini Rena bakal buka fun life. Pokoknya jangan kemana-mana, stay tune terus di Dangdut.

0: ti, o demolei fuga lá, aqui me pengela assim.
1: Ah, mas e animais? Alhamdulillah, kelihatan saya udah mulai membaik. Dari mana, Mas Pi?
0: Ini saya habis belanja kain buat pesanan baju. Ada baju seragam, ada baju apa ini? Ngomong-ngomong, sebelumnya kenapa sih matanya Pak Haji?
1: Ya, resiko tukang las lah, Mas. Sering lihat kilatan-kilatan dari las-lasan. Dan saya ceroboh, sering nggak pakai kacamata pelindung. Jadi makin lama makin rabun, penglihatan samar-samar. Kayak berkabut gitu.
0: Wah, alhamdulillah kalau sekarang udah membaik, mah. Emang berobat kemana, Pak Haji?
1: Gak kemana-mana kok. Cukup ke radio beli Vitama dan Vimata. Kapsul herbal dan tetes mata yang baik buat menjaga kesehatan mata. Alhamdulillah nih, setelah saya konsumsi rutin dan mulai membaik akhirnya seiring berjalanan waktu. Dan sekarang bisa aktivitas lagi.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di apotek Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, kilometer 4.

0: dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.
1: 98.4 Star FM.

0: Assalamualaikum salam.
1: Aku udah khawatir mau salah sebut. Udah ngopi nih kayaknya Mbak Warid. Pagi Mbak Warid, sehat?
0: Nah, pokoknya pagi-pagi rohnya kopi lah.
1: Iya dong. Dingin gak di situ Mbak Warid?
0: Ya? Yeah.
1: Dingin gak?
0: Enggak, sini hujan, malam tadi aja hujannya lebat kok.
1: Wah gitu? Oh iya panas, aduh. Mbak mudik sinilah ke Kebumen, di Kebumen mah dingin banget, musim semi di sini.
0: Oh berarti lawanan ya?
1: Iya, di sini sejuk pol Mbak. Ayolah pulang lah, ikut kopdar lah.
0: Aman itu. Ada waktunya nanti.
1: Iya kak. Kapan waktunya?
0: Iya, pokoknya tahu-tahu nongol aja tuh nanti.
1: Oh gitu, serius nih. Janganlah pada di PHP-in itu ibu-ibu, bunda-bunda, mama-mama yang udah nunggu-nunggu Mbak Warid gitu kan. Katanya mau nongol. Enggak.
0: Takutnya kalau dikasih tahu nanti udah bersiap-siap mau nyetir kan repot nih.
1: Gitu.
0: Ada yang ada udah ngantem kali ada itu.
1: Waduh barang. Ngeri kan makanya tuh ancamannya udah coba. Jangan main-main sama ancaman mama-mama FKM. Iya mau lagu apa nih Mbak Warid?
0: Lagunya Sinan Bana.
1: Oke, boleh ditunggu ya. Salam-salam, Mbak.
0: Ya, filmnya tuh yang lagi berani semangat terus. Yang lagi berani itu. Siap-siap aja lah.
1: Oke.
0: Dan buat semuanya aja lah, semuanya. Mbak Rina, terima kasih waktunya.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you ya, Mbak Warid ya. Saya selalu di situ. Penelepon kedua, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pagi.
2: Pagi, Jam.
1: Halo, apa kabarmu?
2: Oh, nggih sembuh pes ke, jogging wala.
1: Lombok, orang nggak percaya, Rena.
2: Iya, mau teman-teman terbawa tuh jare.
1: Alandi, larak.
2: Jare sudah di Solo. Ya, ada porak.
1: Ra,
2: porak.
1: Liane bae.
2: Apane mentane? Emang doyan mentane.
1: Liane bae, liane.
2: Oh, liane apa sih?
1: Siapa?
2: Ketok.
1: Ora lah.
2: Ora. Ya jare santem jambu gue lah. Lagunya apa aja sih main?
1: Sing main main kabe lah melu Mbak Warid apa?
2: Aku mau melu lah.
1: Lah.
2: Oh, ndak andare ning ngintilan. Ya, Mbak. Aku enggak ikut lah, Mbak. Lagunya ban serep, ban serep. Tambal ban lah.
1: Ya.
2: Masuk enggak? Oke.
1: Okay. Oke, okay, oke. Ya,
2: aku salamnya lepon toko Pim Bambar, terus Bambar, terus salam-salam. Yeah. Aku yang melu, terus salam-salam.
1: Dimasuk-masuk.
2: Pokoknya baik, yeah. Pokoknya.
1: Ya.
2: Yeah. A sampai Z, pokoknya ya. Selamat pagi. Siang okay. Ngopi, yang ngopi karo udut lah. Pokoknya.
1: Oke, okay, oke. Okay.
2: Pas Barana yang matugas, tetap yeah, semangat. Yeah. Mulai rezeki full, barokah.
1: Amin.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.